0: sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapan Ibu,
9: Bu ada
8: sedikit Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
0: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura, patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan

publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kembali masih bersama RRI Kendari untuk hari ini. Masih di perjalanan Sultra Pagi, pendengar, Sofi masih menemani Anda ya. Dan kita masih terus update informasi sepanjang kebersamaan kita, di mana juga kita akan hadirkan informasi terkait Duta Pelajar Anti Narkoba, pendengar, yang mengkampanyekan Say No to Drugs. Nah, penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu tantangan serius ya, yang mengancam generasi muda saat ini, di mana pelajar masih menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian karena berada pada fase pencarian jati diri, sehingga lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan maupun pergaulan yang tidak sehat. Membangun kesadaran untuk menjauhi narkoba harus dimulai sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan yang positif. Duta Pelajar Anti Narkoba Kota Kendari, Queen Syah Almaira Arifin Putri, yang juga pelajar SMA Negeri 5 Kendari, saat menjadi di narasumber dialog Asta Cita di Pro 2, mengatakan bahwa pelajar anti narkoba bukan hanya mengatakan tidak pada penyalahgunaan narkoba, tapi juga berani memilih gaya hidup yang sehat dan produktif.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: 96,4 MHz Pro 1 Kendari. Kita masih akan terus update informasi untuk Sultra pagi ini, dan juga kita lengkapi dengan cek fakta terlebih dahulu yang kami lansir dari laman komdigi.go.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Merah Putih. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Di mana foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Tengah saatnya juga kami hadirkan dialog interaktif Kapten pagi ini bersama RRI Bau-Bau terkait kesiapsiagaan hadapi bencana bersama narasumber Syawal Zamhuri STMSI Camat Lealea dan juga Dokter Anda Siti Amalia Abibu MSI selaku Kepala Dinas Sosial dan

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: negara dengan tingkat kerawanan bencana yang bisa dibilang cukup tinggi ya. Mulai dari bencana banjir, longsor, angin kencang, sampai gempa bumi. Kota Bau-Bau pun tentu tidak terlepas dari potensi ini. Karena itu kesiapsiagaan ini jadi kunci utama untuk meminimalkan resiko dan dampak bencana. Namun pendengar, pemerintah saat ini tidak hanya terfokus pada penanganan bencana, melainkan mitigasi ataupun juga pencegahan dari datangnya bencana yang kita berdoa mudah-mudahan tidak datang sih di Kota Bau-Bau ya. Kebersamaan kita untuk dialog interaktif kali ini, pendengar, nanti kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber kita dari perwakilan Dinsos dan Ketenaga Kerjaan Kota Bau-Bau, juga ada dari Camat Lea-Lea yang kabarnya di April lalu, pendengar, Kecamatan Lea-Lea ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Siaga Bencana. Nah, kita akan perbaharui informasinya seperti apa perkembangannya di sana untuk kebersamaan kita di Kapan Pagi ini. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau.
1: Kapan Pagi ini RRI Bau-Bau. Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dialog Interaktif Kapton pagi ini, edisi hari ini, pendengar, yang juga disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Kendari. Ya, pendengar, kebersamaan kita di Dialog Interaktif hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita akan membahas terkait dengan tema kita, kesiapsiagaan hadapi bencana. Dan untuk mengupas tema ini, sudah hadir bersama kami pendengar dari via telepon Camat Lea-Lea, Bapak Syawal Zamhuri, STMSI, dan juga di studio perwakilan dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau. Kami juga menyapa dengan Ibu Waode Yuning ya, Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau. Ya, kemudian juga ada dari Kabid fungsional ya di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Bapak Laode Marlina. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, via telepon Pak Camat juga sudah bisa mendengar suara saya dengan baik.
1: Bisa, siap Ibu.
0: Baik, dan pendengar juga kami tunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung untuk menanggapi tema kita hari ini di 0822-5972-2994. Bagi Anda yang ingin WhatsApp ataupun juga telepon di 0402-282-3994. Ya, saya mau ke Pak Camat dulu nih. Yang pertama, Camat Lea-Lea, ini kan di April lalu ya Pak Camat ya, udah ditetapkan Kecamatan Lea-Lea ini jadi Kampung Siaga Bencana. Ya, halo.
1: Iya, halo, sehat.
0: Baik. Ya, baik. Lalu kelanjutan programnya sekarang apa yang sedang disusun oleh pemerintah Kecamatan Lea-Lea?
1: Oke, terima kasih Ibu. Salam hormat untuk seluruh pendengar RRI di Kota Bau-Bau. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kesiaran kita. Jadi terkait dengan KSB atau Kampung Siaga Bencana, dari 8 kecamatan kemarin, ini Kecamatan Lea-Lea menjadi pilot project untuk Kampung Siaga Bencana.

0: masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi program ini diprakarsai oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Bau-Bau sebagai wadah penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah, relawan, masyarakat setempat. Seperti itu
1: Ya.
0: untuk kampung seperti
1: Dari
0: kampung.
1: beberapa kecamatan, mengapa kecamatan Lealea, Pak Syawal?
0: Mungkin yang salah satunya mungkin dari Dinas Sosial itu karena intensitas terjadinya bencana mungkin satu tahun terakhir ini mungkin kami banyak bencana di Kecamatan Lealea ini.
1: Oh ya.
0: Yang salah satunya kemarin ada bencana angin puting beliung atau cuaca yang ekstrim, gelombang dengan sehingga Dinas Sosial menetapkan Kecamatan Lealea sebagai pilot project untuk KSB seperti itu.
1: Kalau dilihat dari kondisi geografisnya gitu, Pak Camat, di sana potensi bencana yang paling jadi perhatian apa?
0: Yang pertama karena cuaca kita ini cuaca ekstrim, kondisi geografis Kecamatan Lealea ini berada di atas ketinggian, sehingga kalau misalkan ada angin itu angin puting beliung yang kemarin yang beberapa kota yang terdampak itu yang salah satunya. Terus yang keduanya itu ada bencana kebakaran. Ini karena bencana kebakaran itu yang mungkin karena kalau sudah masuk musim kemarau ini biasa kebakaran rumah dengan kebakaran kebun-kebun warga yang tidak diurus ya. Seperti itu mungkin Ibu.
1: Bagaimana perkembangan program Kampung Siaga Bencana ini sekarang?
0: Jadi sekarang terus berjalan. Jadi tujuan daripada Kampung Siaga Bencana ini kan yang pertama ini kemarin ini kami sudah dibentuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jadi kemarin masyarakat sudah diberikan pengetahuan mitigasi terkait dengan risiko dan dampak bencana. Jadi termasuk juga masyarakat diberikan mungkin informasi terkait dengan selalu membudayakan gotong royong dan kepedulian sosial saat terjadi bencana. Mungkin itu yang salah satunya. Yang kedua, selain itu juga kami punya lumbung sosial yang ditetapkan lumbung sosial. Jadi lumbung sosial ini adalah tempat penyimpanan persediaan logistik dan barang dalam hal kesiapsiagaan darurat. Bila mana ada bencana, bencana apa saja di lumbung kami sudah siap dengan logistik, sandang dan pangan seperti itu, Ibu.
1: Masyarakat juga diberikan pelatihan ini tidak evakuasi misalnya atau simulasi bencana gitu.
0: Ya, tentunya itu. Jadi mereka kemarin kurang lebih satu minggu mereka diberikan pelatihan materi dalam kelas dengan simulasi di lapangan. Jadi mereka kemarin diajarkan atau diberikan informasi terkait dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, terus termasuk mengurangi risiko dan dampak bencana, terus memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana. Itu mungkin yang diberikan.
1: Ya, ada ini tidak, Pak, dititipkan juga mungkin peralatan pendukung begitu.
0: Untuk sementara kami untuk peralatan pendukung mungkin yang diberikan itu mungkin dari dinas teknisnya
1: Ya.
0: ini mungkin dinas sosial melalui tagar. Namun kami di lumbung sosial kami punya sarana logistik terkait dengan bantuan. Di sini kami punya bahkan ada bantuan kompor untuk persiapan dapur umum. Bahkan ada tenda yang disiapkan misalkan kalau ada bencana mungkin seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Baik. Pak Camat, kita tahan dulu ya. Saya ke narasumber kita juga yang sudah ada di studio ini.

0: dari ibu dan bapak dari perwakilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Ya. Ya, ini ada kabarnya katanya lagi gencar-gencarnya nih program Tagana ya, Taruna Siaga Bencana gitu. Ya, itu bisa dijelaskan itu program Tagana ini bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Menyapa para pendengar RRI semuanya. Terkait tentang Tagana, ini merupakan Taruna Siaga Bencana yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Ini kami berjumlah 30 orang. Kesehariannya mereka ini standby di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau. Melalui mereka juga kami merupakan mitra atau relawan daripada kegiatan mengantisipasi bencana tersebut. Informasi-informasi yang disampaikan, ini Tagana kan ada di beberapa kelurahan, jadi mereka merupakan perpanjangan tangan ataupun menyampaikan informasi itu bahwa ada bencana di sini. Di samping juga itu tentunya ada pihak kelurahan, kecamatan, atau masyarakat setempat. Nah, Tagana yang kami punya, yang kami miliki di Dinas Sosial itu tentunya berperan ada sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana.
0: Yeah.
1: Nah, sebelum bencana, teman-teman Tagana ini melakukan edukasi. Kemarin terkait yang disampaikan oleh Pak Camat Lia-Lia tadi, kegiatan Kampung Siaga Bencana itu ada 3 kegiatan, Kampung Siaga Bencana sendiri, kemudian Lumbung, sudah disampaikan oleh Pak Camat, dan satu lagi, Tagana Masuk Sekolah. Nah, Tagana Masuk Sekolah ini melibatkan teman-teman Tagana di samping dari kementerian, tetapi teman-teman Tagana Kota Bau-Bau juga memberikan edukasi kepada 2 sekolah di Kecamatan Lele, SMP 8 dan SMA 5. Mereka memberikan edukasi kepada siswa-siswa untuk bagaimana mengantisipasi bencana pada saat sebelum, setelah, dan sesudah itu. Hal-hal apa yang dilakukan pertama, itulah yang disampaikan oleh teman-teman Tagana. Nah, Tagana juga yang kami di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau ini, pada saat terjadi bencana itu, Ibu, mereka melakukan asesmen pada saat hari kejadian bencana, melakukan asesmen. Kami punya lembar survei apa yang mereka bawa itu. Di situ ada kayak lembar yang diisi untuk mewawancarai korban, walaupun mungkin pada saat terjadi bencana korban belum fokus untuk melayani teman-teman Tagana, tetapi dengan adanya RT, RW, lurah, dan masyarakat setempat memberikan informasi berupa kartu keluarga itu, sehingga kami teman-teman Tagana bisa mencatat berapa kakak yang terjadi, berapa jumlah jiwa, dan rincian di dalamnya itu berapa anak, berapa laki-laki dewasa, berapa. Itulah yang menjadi dasar kami memberikan bantuan, bahwa oh, di rumah ini ada anak-anak, oh, di rumah ini ada laki-laki dewasa, ada lansia. Dasar kami memberikan bantuan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau.
0: Oh iya, ini untuk personilnya sendiri ini memang dari Dinsos atau dari mana
1: dari
0: saja?
1: Dari Dinas Sosial, okay. Masyarakat yang beberapa kelurahan kami. Ini merupakan relawan.
0: Oh, Pak. Relawan, ya, oke, okay, baik, ya, ya. Saya ke dari teknisinya nih, kayaknya siap. Ke Pak
1: Marlin.
0: Pak Marlin ya, ini kondisi Tagana di Bau-Bau saat ini ataupun juga personil yang turun ke lapangan itu, mereka pelatihan-pelatihan yang diajarkan kepada, karena kan kemarin sudah 2 ini ya, 2 sekolah ya. Ini, oh ya, ini fokus ke sekolah dulu untuk saat ini atau bagaimana?
2: Baik, terima kasih Bu. Saya langsung saja. Tagana ini sebetulnya tidak hanya fokus kepada sekolah saja, tetapi mereka juga melakukan mitigasi atau edukasi terhadap masyarakat yang rawan bencana, lokasi-lokasi yang rawan bencana.
0: Yeah.
2: Nah, lokasi rawan bencana itu baik kita sisir dari lokasi daerah pesisir pantai. Nah, dari situ kami, saya termasuk dengan Tagana, melakukan edukasi dan mitigasi. Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang
0: tinggi.
2: Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi. Itu yang diberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah kita mitigasi. Mitigasi yang kita lakukan adalah saya dan Tagana, teman-teman Tagana, yang pertama itu kita lakukan mitigasi pembersihan lokasi rawan bencana. Misalkan ada di pantai Petengan itu banyak sekali sampah-sampah yang berhamburan, maka dari situlah kita lakukan pembersihan-pembersihan. Nah, sekira itu Bu yang kita akan lakukan.
0: Ini koordinasinya pasti kalau yang namanya bencana ke ini lagi ya, pihak seperti BPBD gitu ya, kemudian TNI Polri atau PMI juga masuk di situ ya. Sejauh ini koordinasi dengan beberapa pihak ini bagaimana?
2: Ya baik Bu, koordinasi kami ini sangat-sangat intensif sekali dengan terutama kepada pihak aparat pemerintah kelurahan. Kalau di badan pengelola bencana kami lakukan koordinasi terkecuali bencananya dampaknya besar. Kalau hanya berskala kecil itu kami langsung ke pemerintah setempat. Misalnya kelurahan, RW, kemudian para babinsa. Nah, itu yang kami lakukan koordinasi. Kalau ke badan penanggulangan bencana dan instansi terkait kami belum melakukan, sebatas kasih menginformasikan saja.
0: Saya ke Ibu lagi. Ini tadi sempat menyinggung soal penyaluran bantuan ya. Ini mekanisme untuk penyaluran bantuannya kepada masyarakat terdampak bagaimana ini?
1: Ya, baik. Terima kasih Bu. Tadi menambahkan juga tentang Tagana. Saya lupa bahwa tahun 2025 kemarin kami melaksanakan pelatihan Tagana di Kantor Dinas Sosial itu melalui APBD Kota Bau-Bau. Dan pada kegiatan pelatihan Tagana ini kami mengundang beberapa narasumber dari luar, dari SAR, kemudian dari PMI, dari BPBD, dan dari apa lagi satunya? Empat kemarin itu kami Palang Merah, SAR, kemudian BPBD, dan itu lagi satu. Di sana mereka, teman-teman Tagana memperoleh pelatihan bagaimana mengantisipasi atau kesiapsiagaan bencana pada saat terjadi itu apa yang kalian lakukan. Nah, itu pelatihan Tagana yang kami lakukan tahun 2025 akhir melalui APBD Kota Bau-Bau. Kemudian yang Ibu tanyakan tadi bagaimana alur untuk mendapatkan bantuan pada saat terjadi bencana, itu SOP yang kami miliki di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu tentunya berawal dari informasi yang didapat dari masyarakat, dari Tagana. Kami juga punya grup WhatsApp bahwa di sini terjadi bencana. Nah, pada saat itu teman-teman Tagana turun untuk melakukan asesmen atau melakukan pertolongan kepada pada lokasi kejadian ini. Setelah itu tadi asesmen mendapatkan data sementara, kelurahan bersurat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau melaporkan kejadian dan dilampirkan pada surat tersebut dokumentasi, kemudian kartu keluarga dan laporan kejadian. Disitulah kami mempunyai dasar bahwa kebutuhan pada lokasi kebakaran ini atau bencana ini. Setelah menerima surat melalui Kepala Dinas mendisposisi kepada bidang kami, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial. Kemudian kami bidang itu menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan lembar asesmen tadi, kebutuhan-kebutuhan apa, dan kami itu punya buffer stock di Dinas Sosial, ada sandang, kemudian penyediaan makanan kami ambil di lumbung lea-lea tadi, bantuan kementerian. Kemudian kami siapkan semuanya, mulai dari jenis bantuan yang diserahkan ini, kemudian dokumen yang harus ditandatangan penerima maupun pemerintah setempat, itu dalam hal ini kelurahan. Kami sampaikan ke Ibu Kadis, Ibu Kadis bahwa bantuan sudah siap. Koordinasikan cepat dengan kelurahan kapan waktunya. Saya juga biasa mengontak teman-teman kelurahan itu melalui kelurahan, kan mereka ada Babin atau ada Pak Polisi, TNI, ada BPBD, situ kami sama-sama turun menyerahkan. Jadi kalau hari ini surat masuk, insya Allah mungkin besok pagi kami menyerahkan bantuan tersebut cepat.
0: Berarti ini bantuannya bukan berupa uang tunai ya, bukan, tetapi dari
1: penyediaan makanan,
0: pakaian, gitu ya,
1: penampungan pengungsi dan lain sebagainya,
0: sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana. Baik, saya ke Pak Camat lagi, masih terhubung bersama kami, Pak Camat. Pak Cawal ya. Kalau di Kecamatan Lea-Lea sendiri sudah pernah tidak dapat bantuan juga dari pemerintah Kota Bau-Bau nih?
3: Iya, tentunya sudah pernah, karena 2025 kemarin ada beberapa kelurahan ini yang terkena bencana, yang salah satunya angin Puting Beliung, terus ada pohon tumbang kena rumah warga, terus atap rumah warga yang ditiup angin. Nah, itu masuk di mungkin di dari 5 kelurahan ini, di Kalialia pernah ada, di Kelurahan Kolese juga pernah ada, dan Lowu-Lowu pernah ada untuk tahun 2025. Namun di 2026 ini alhamdulillah mungkin belum terjadi ya, sejak saya di.
0: Di sana memang biasanya angin puting beliung sama kebakaran ya.
3: Iya.
0: Kebakaran yang dominan. Ya, baik. Ke Ibu lagi mungkin ya. Ini bagaimana kemudian pemerintah Kota Bau-Bau memastikan penyaluran bantuan ini bisa merata gitu.
1: Untuk penyerahan bantuan bisa merata, tentunya kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada. Dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
0: Pak Mari mungkin bisa cerita sedikit, karena Pak Mari katanya yang paling sering turun lapangan ya. Kalau ada kegiatan gini, biasanya kendala apa yang paling sering dihadapi nih Pak?
2: Ya baik, terima kasih. Sebetulnya kami tidak punya kendala di lapangan. Hanya kadangkala ketika kami turun, misalkan kejadian kebakaran, yang kendala yang kami dapat itu dokumennya sudah tidak ada. Jadi kami juga bingung.
0: Dokumen
2: habis. Kami beri alternatif kepada pemerintah setempat, buatkan saja dokumen yang domisili, bisa mendukung domisili dan sebagainya, supaya kami bisa pertanggungjawabkan. Kalau tidak itu, kami tidak bisa pertanggungjawabkan. Nah, itu salah satunya kendala kami. Kalau terjadi kebakaran habis, kami juga bingung. Itu salah satu kendala kami. Kalau selain itu, barangkali semua baik-baik saja, tidak ada kendala.
0: Dan ketika dari tim Tagana turun nih, masyarakat bagaimana? Cukup antusiaskah dengan untuk mendengarkan sosialisasi ataupun juga pelatihan mitigasi bencana nih, atau gimana?
2: Iya, masyarakat sangat merespon sekali. Kalau Tagana sudah turun, masyarakat sangat berterima kasih dan sangat sangat kami sangat diterima. Gitu. Artinya dengan adanya Tagana, di kejadian bencana cepat dilakukan penanganan-penanganan sifatnya. Mungkin saya tambahkan terkait dengan Tagana tadi, Bu. Yeah. Tagana ini sebenarnya terbentuk tahun 2009. Untuk Kota Bawa-Bawa itu 2009. Di mana pada waktu itu saya sebagai pelaksana pembentukan itu kami rekrut relawan sejumlah 30 orang.
0: Yeah.
2: Nah, saat itu belum ada sama sekali dia punya insentif. Nah, terus kemudian setelah kami rekrut, mereka dilatih. Jadi mereka latihan dasar itu, latihan dasar untuk penanganan bencana. Memang dari situ mereka sudah melihat tempat. Nah, sampai hari ini mereka terus-terus belajar. Kalau ada permintaan pelatihan, kami kirim. Pelatihan dapur umum, kemudian psikososial, lalu penanganan bencana, evakuasi, dan lain sebagainya.
0: Ya.
2: Yang terkait dengan penanggulangan bencana. Itu mungkin saya tambahkan.
0: Oke, baik. Ya, pendengar juga kami informasikan kembali ya, jika Anda ingin berpartisipasi untuk menanggapi atau punya pertanyaan terkait dengan topik kita pagi ini, Anda bisa bergabung di 0402-282-3994 atau boleh kirim pesan Anda di WhatsApp kami, pendengar, 0822-5972-2994. Kami sampaikan juga bahwa pagi ini pendengar kami juga disiarkan langsung ya melalui YouTube RRI Bau-Bau. Jadi tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube RRI Bau-Bau. Via telepon sudah ada pendengar kita. Halo.
4: Halo.
0: Ya, dengan
4: Albert Anggari.
0: Ya, silakan Pak Albert langsung ke pertanyaan ataupun juga tanggapannya.
4: Ya, tanggapan bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik oleh faktor alam, baik faktor kehidupan alam, maupun faktor manusia. Pertanyaannya, ini faktor alam ini yang mana? Faktor non alam ini yang mana? Dan faktor manusia ini bagaimana? Yang mana?
0: Oke. Okay. Ya. Bagaimana Pak Marin bisa ditangkap pertanyaannya ya? Ya, baik, silakan.
2: Terima kasih. Yang makasih atas pertanyaan, sangat bagus sekali pertanyaan. Jadi yang pertama itu adalah faktor
0: alam ya. Alam, non alam dan manusia.
2: Faktor
0: ya.
2: Alam itu adalah contoh bencana adalah banjir, kemudian angin puting beliung, lalu kemudian gempa, tsunami. Ya, kemudian yang non alam itu ada beberapa. Non alam itu adalah faktor ulah manusia.
0: Iya, kelalaian ya.
2: Seperti kebakaran, kemudian kapal tenggelam itu adalah non alam. Kemudian gempa bencana konflik. Teknologi konflik.
0: Oh ya, konflik juga ya, bencana masuk ya.
2: Yang masuk bencana non alam, yang masuk konflik sosial namanya. Mungkin itu beberapa bencana alam dan non alam.
0: Ya, jadi seperti itu ya Pak Albert di Keraton Buton ya. Baik pendengar, kita juga masih menanti untuk pendengar lainnya yang ingin berpartisipasi. Kita jeda terlebih dahulu ya pendengar sebelum kita lanjut lagi. Pak Camat, nanti kita terhubung kembali ya Pak Camat ya, tetap bersama kami di Keraton pagi ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Anda kembali bersama kami pendengar di Kapten Pagi ini untuk edisi hari ini ya. Kita membahas soal kesiapsiagaan untuk mitigasi bencana yang ada di Kota Bau-Bau. Tadi juga Pak Camat sudah bercerita di sana yang paling atau cukup sering ya, jenis bencana angin puting beliung dan juga kebakarannya. Tentu dari masyarakat Lele ataupun juga masyarakat Kota Bau-Bau ya, harus punya pengetahuan ataupun juga punya semacam apa ya, bisa dibilang juga mungkin keterampilan untuk menguasai, mengevakuasi diri ketika adanya bencana, atau pengetahuan yang bisa memudahkan mereka untuk terkait mitigasi bencana yang terjadi dengan jenis bencana apapun itu ya. Baik pendengar, Yanti masih menantikan juga untuk pendengar yang ingin berpartisipasi via telepon ataupun juga WhatsApp di 0822-5972-2994. Ya, bersama kami masih ada Pak Camat ya, Pak Syawal ya. Halo. Baik, Pak Camat. Ya, Pak Camat, kehadiran dari ataupun juga ditetapkannya Kecamatan Lea-Lea sebagai kampung siaga bencana di sana, tanggapan masyarakat di sana bagaimana, Pak? Halo? Pak Syawal?
3: Iya, siap.
2: Iya, tanggapan masyarakat di sana bagaimana, Pak?
3: Nah, tentunya ini masyarakat sangat bersyukur sekali. Welcome terkait dengan program dari Kementerian Sosial. Karena di dalam program ini banyak informasi ataupun ilmu yang didapatkan oleh dari masyarakat. Nah, kemarin dalam siaga bencana ini, KSB ini, ini kemarin telah diberikan bimtek terkait dengan mitigasi dini. Ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kesadaran resiko terhadap dengan bahaya bencana pada pada masyarakat atau keluarga. Terus ada juga penguatan kapasitas untuk relawan, melatih relawan lokal agar siap melakukan evakuasi dalam penanganan darurat secara tepat. Dan ada juga solidaritas sosial, itu memperkuat kerjasama, kerukunan, saling membantu antar warga dengan kemandirian logistik ini. Kemandirian logistik ini kalau misalkan terjadi bencana, kita berharap dari lumbung sosial saja. Jadi masyarakat juga mungkin yang mempunyai bisa saling membantu untuk masyarakat yang terkena dampak bencana itu. Mungkin seperti itu mungkin, Ibu.
2: Okay, baik. Ya, terima kasih Pak Camat ya. Ini saya coba kembali ya, soal program Kampung Siaga Bencana ini juga ada di kecamatan lain atau Lea-Lea ini satu-satunya di Bau-Bau?
4: Baik, untuk program Kampung Siaga Bencana ini tahun 2026 ini baru kecamatan Lea-Lea. Prosesnya ini Bu, kami mengajukan proposal ke Kementerian Sosial bulan Februari dan alhamdulillah ditanggapi bulan Maret 2026 dan pelaksanaannya itu 2 April 2026. Kami berharap mungkin Kementerian Sosial kedepannya bisa menambah lagi dari 8 kecamatan ini, kan baru satu ini Lea-Lea. Semoga tahun depan kami bisa dapat 2 kecamatan lagi, sehingga distribusi Kampung Siaga Bencana itu merata ke seluruh Kota Bau-Bau.
2: Kalau melihat kondisi Kota Bau-Bau sekarang, yang selain Kecamatan Lea-Lea yang cukup rawan terdampak bencana, di mana lagi?
4: Kemungkinan Betuambari, Sula'ah.
2: Oh, Sula'ah, ya.
4: Tahun ini banyak sekali angin kencang itu.
2: Daerah pesisir ya.
4: Itu Sula'ah. Kemudian mungkin Murhum mungkin bisa tahun depan lah, kalau bisa semualah 7 kecamatan kami di respon oleh Kementerian Sosial biar merata, Bu.
2: Ya, oke, baik. Nah, ini juga saya mau tanya soal dapur bencana ya. Sebutannya apa sih?
4: DU ya.
3: DU, dapur lapangan.
1: Dapur umum lapangan.
2: Dapur umum lapangan ya. Gitu. Itu sudah didirikankah? Atau baru rencana?
1: Dapur umum lapangan sebenarnya ada mobilnya, dia ada mobilnya khusus.
2: Oh, dia, mobil ya,
1: ya. Ada mobilnya, namanya mobil DU. Dan sampai hari ini kami belum gunakan semaksimal mungkin karena ada kendala-kendala teknis lain. Tapi kami coba tahun ini kami coba maksimalkan untuk kami bisa gunakan.
2: Oke, baik. Untuk mekanisme operasionalnya dapur umum ini bagaimana ini? Maksudnya kegunaannya dapur umum itu ada untuk apa?
1: Ya, baik. Kegunaan dapur umum adalah untuk mengantisipasi korban bencana pada saat terjadi bencana. Maksudnya begini, dapur umum hadir di lapangan yang terdampak bencana. Jadi dapur umum itu memasang langsung di mobil. Memasang langsung di mobil, langsung memberikan makan kepada yang terdampak bencana.
2: Begitu.
1: Itu prosedurnya.
2: Cuma sampai dari diadakannya, adanya tahun berapa tuh mobilnya?
1: Adanya mobilnya tahun 2020.
2: Oh, udah cukup.
1: 2019 ya.
2: Cukup lama ya.
1: Iya, cukup lama.
2: Tapi sudah cukup sering juga dimanfaatkan.
1: Kami sudah banyak kali kita manfaatkan, hanya itu masih ada kendala teknis yang coba kami perbaiki.
2: Kendalanya di mana nih Pak Mari?
1: Di ada pipa-pipa aluminium yang ini yang belum bisa kita, harus orangnya memang kita datangkan dari kementerian.
2: Iya.
1: Lalu kemudian kan kalau kita gunakan dapur umum berarti kita siapkan semua bahannya.
2: Nah, betul. Ya. Nah, jadi, itu dia yang saya mau tanyakan tadi. Bahan-bahannya emang dari Dinsos juga yang sediakan ya, semuanya ya.
1: Dan di sini siapkan semua bahannya. Makan 9 bahan pokoknya semua Dinsos yang siapkan.
2: Yang kelola dapurnya?
1: Ya, Tagana. Dan mereka sudah semua dilatih. Semua sudah ada yang mengkoordinir, sudah ada yang giliran masa ikan ini, yang nasi dan lain sebagainya.
2: Yang masa ikan parini.
1: Ya.
2: Baik, ini kita ada di akhir sesi juga, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Marli maupun Ibu Yuni juga, silakan.
4: Baik, untuk closing hari ini, sekarang para pendengar mungkin kita tahu bersama semua bahwa kita menghadapi atau sekarang ini musim kemarau ataupun musim penghujan berikutnya. Jadi pesan mungkin dari kami Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk selalu waspada. Pada saat musim kemarau, sebelum meninggalkan rumah maupun malam hari sebelum tidur, kita pastikan keadaan rumah kita baik-baik. Entah itu kompor diperiksa, listrik, colokan dan semuanya itu diperiksa lagi untuk menghadapi atau berada pada musim kemarau sekarang, kemudian menggunakan air itu secara hemat mungkin dan bijak untuk kita masyarakat, kemudian mengurangi membakar sampah di yang menimbulkan potensi kebakaran itu ya. Itu juga kemudian waspada kebakaran rumah akibat korsleting listrik yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga kemarau ini mungkin kita menjaga kesehatan. Rawan banyak yang mungkin batuk gitu, mencukupi kebutuhan air minum, dan kalau musim penghujan mungkin menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, got-got mulai dibersihkan itu untuk menghadapi musim penghujan. Dan untuk semua pendengar kita, masyarakat Kota Bau-Bau, segera melaporkan bila ada kejadian bencana di lingkungan sekitar.
2: Oke, baik. Terima kasih. Pak Marli, ada yang ditambahkan?
1: Cukup mungkin.
2: Oke, baik. Saya ke Pak Camat nih. Pak Camat, ada yang ingin disampaikan? Mungkin juga terkhusus bagi masyarakat di Kecamatan Lealea.
3: Oh iya, terima kasih. Jadi saya terima kasih ini, saya di Camat Lealea ini mengajak seluruh masyarakat Kota Bau-Bau khususnya Kecamatan Lealea agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan terkait dengan bencana. Mari kita selalu ikuti sosialisasi, simulasi, dan selalu memperoleh informasi yang sumbernya resmi, agar tidak terpengaruh dengan informasi-informasi yang hoax seperti itu.
2: Yeah.
3: Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih, Ibu.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Camat, untuk kebersamaannya pagi ini ya, Ibu. Yul juga terima kasih, Pak Marli juga terima kasih ya. Mudah-mudahan Tagana tetap aktif dan juga keberadaan Tagana ini bisa sangat membantu untuk masyarakat Kota Bau-Bau khususnya dalam mitigasi bencana. Pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda di Kapton pagi ini, dan terus dengarkan RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya.
5: Kapton pagi ini menghadirkan
6: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak
7: kurang peminat,
5: info dan perbincangan aktual,
8: selain interaktif boleh di 08,
5: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapton pagi ini RRI Bau-Bau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

96,7 MHz Pro 1 Kendari pendengar di tanggal 30 Juli udah siap-siap kita jelang sehari ya, udah masuk Agustusan. Wah, kalau udah Agustus lagi nuansanya udah mulai terasa ya dari tanggal 1 tuh. Dimana sudah siap-siap udah kita melihat yang latihan baris berbaris, kemudian juga pernak-pernik warna-warni merah putih udah mulai terpasang di mana-mana ya. Nah, ngomongin soal 17-an pendengar, ini momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 kali ini tentunya banyak pasti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya. Entah itu di lingkungan tempat Anda bekerja, kemudian juga di lingkungan tempat kita tinggal ya. Mulai dari mempersiapkan beragam lomba tradisional. Nah, tentunya kegiatan yang identik dengan perayaan 17-an ini bukan hanya jadi hiburan pendengar, tapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan juga menumbuhkan semangat nasionalisme. Ayo, udah siap belum? Ya, udah siap ya mau ikutan lomba apa nih? Balap karung atau lomba panjat pinang ya? Paling seru sih panjat pinang ya. Atau, tapi yang paling penting sih mempersiapkan kelengkapan perlombaan. Nah, kemudian juga menyusun rangkaian kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, entah itu di lingkungan tempat Anda bekerja atau di lingkungan tempat Anda tinggal. Nah, pastinya kebersamaan inilah yang menjadi salah satu makna penting dalam menyambut hari kemerdekaan. Well, tuntas juga ya. Selamat mempersiapkan apapun itu jelang 17-an nanti. Sofi pamit dulu, kita ketemu lagi ya tentunya di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz. Setelah Sofi, ada rekan saya Yuda yang akan hadir menemani Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1. Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat siang pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda dan juga saya menyapa selamat siang dulu untuk Anda yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Seperti yang kita udah sounding di beberapa hari kemarin ya. Bahwa hari ini kita akan ada di dialog interaktif Sultra Siang. Dan kali ini kita akan bersama untuk kita Indonesia. Saya tidak sendiri, pendengar, ada dua narasumber Yuda yang sudah hadir di studio Pro 1 Kendari. Saya langsung menyapa saja dulu narasumber kita, ya. Bapak Laude Muhammad Sofian Nur Hasan selaku Kepala Biro Hukum Advokasi PPI Sulawesi Tenggara. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam dan selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik ya, walaupun dadakan ya.
1: Ya, walaupun dadakan.
0: Tapi aku yakin, Yuda yakin bahwa perbincangan kita ini akan berjalan lancar ya, amin ya. Dan selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, saya langsung menyapa dulu sahabat saya ini Laude Ahmad Fatahuddin, wakil satu ya, Sekretaris PPI Sultra Indonesia Purna Paskibraka Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam dan selamat siang Kak Yuda.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak Yuda.
0: Waduh, ini kan sudah hampir Agustus. Kita akan ngomong-ngomong tentang pasukan pengibar bendera ya.
2: Iya.
0: Nah, dan juga topik hari ini kita akan mengangkat generasi paskibraka, disiplin, berkarakter dan juga cinta Indonesia. Nah, saya ke Pak Laude Muhammad Sofian dulu deh selaku Kepala Biro Hukum. Nah, ya, tentunya ini yang sangat membidangi adik-adik kita yang mungkin juga secara langsung digembleng juga di sana dan juga diberikan pendalaman-pendalaman materi. Sejauh ini seperti apa nih persiapan-persiapannya nih? Saya panggilnya apa ya, Pak?
1: Boleh Sofian aja.
0: Pak Sofian, ya. Gimana?
1: Ya, terima kasih ya. Bang Yuda.
0: Ya.
1: Jadi dalam rangka persiapan memperingati detik-detik proklamasi 12 Agustus yang akan datang ini, kami dari pengurus Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tenggara sudah tentunya sudah masuk dalam tahapan sekarang nih, sudah masuk dalam tahapan latihan.
0: Nah,
1: ya, anak-anak
0: peserta
1: ya. Calon pasukan pengibar bendera pusaka yang biasa kita sebut Capaska.
0: Oh iya, Capaska.
1: Jadi mereka masih calon.
0: Oke. Okay.
1: Setelah dikukuhkan baru resmi jadi paskibraka.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: sudah masuk tahapan.
0: Okay.
1: Kita sudah bekerja sama, tentunya kami bekerja sama dengan Kesbangpol, baik itu Kota Kendari maupun provinsi. Terus bersama juga teman-teman DPPI dan langsung diawasi oleh BPIP pusat.
0: Oh iya.
1: Ya. Karena kan sekarang peraturannya sudah peraturan Perpres nomor 2 tahun 2022 terus turunannya ada peraturan BPIP nomor 53 tahun 2022 sebagai pelaksanaan dari Perpres itu sendiri, Bang Yuda. Jadi memang prosesnya sudah mulai dari jauh sehari sebelumnya.
0: Oh.
1: Kalau di provinsi sekarang sudah masuk asrama.
0: Asrama sudah di karantina ibaratnya.
1: Sudah di karantina. Kalau Kota Kendari ini masih pradiklat.
0: Oh, pra.
1: Nah, nanti
0: kalau kota beda ya.
1: Ya, di Kota Kendari kurang lebih nanti sekitar tanggal 4 sepertinya sudah masuk karantina dan prosesnya akan sama, mau di tingkat provinsi, kabupaten, kota ataupun di nasional, standarnya sama.
0: Oh, sama karena, ya?
1: Ya, jelas sama. Kalau dia sudah masuk dalam asrama di karantina, nanti akan menggunakan konsep desa bahagia. Namanya gitu. Nanti itu sudah dijelaskan di peraturan Perpres, terus turunannya di peraturan BPIP juga itu sudah dijelaskan dengan sangat detail Kak Yuda. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya yang masih penasaran apa sih itu desa bahagia? Bisa nanti lihat langsung sebenarnya. Nanti akan disampaikan juga sama Kak Ahmad untuk cerita sedikit banyaknya soal bagaimana nanti proses diklat dan karantina teman-teman adik-adik Purna Paskibraka yang pastinya kita akan terus membantu pemerintah dalam hal ini Kesbangpol Kota dari awal sampai terakhir untuk mensukseskan kegiatan ini. Ya kurang lebih sementara seperti itu.
0: Oke, okay, tapi sebelumnya Bang Sofian menjadi Purna Paski itu tahun berapa?
1: Kalau saya baru tahun 2005.
0: 2005 justru. Wah, masih seger-segernya nih.
1: Ya. 2005 Kak Yuda.
0: Oh 2005.
1: Ya.
2: 11 tahun yang lalu.
0: Baru itu mah udah paling dekotnya ya. Oke, kalau saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad ini selaku wakil satu ya. Tentunya juga yang langsung turun ke lapangan mungkin saat ini untuk mempersiapkan adik-adik kita yang dipercaya bahkan memang sudah menjadi pilihan ya dari berbagai seleksi tingkat kabupaten, kota dan seterusnya. Itu gimana sampai sejauh ini?
2: Sejauh ini alhamdulillah Kak Yuda, kita progresif. Yes. Terus juga kita lihat dari teman-teman di kabupaten dan teman-teman di provinsi juga sudah sangat progresif dan menunjukkan arah yang optimis sih begitu Kak. Terlebih lagi karena kan seleksinya itu kemarin lumayan panjang.
0: Panjang ya.
2: Dari tingkat kabupaten terus kita lanjut ke provinsi, bahkan saat ini kita sudah punya perwakilan dari Sulawesi Tenggara yang sudah berangkat ke Jakarta di bulan Juli yang lalu.
0: Bulan Juli kemarin
2: Bulan Juli awal kemarin. Mereka sudah karantina lebih awal daripada provinsi. Itu ada adik-adik kita dari Kota Bobau dan Buton Utara.
0: Ah, kasih tepuk tangan dulu dong. Sulawesi Tenggara masuk ya?
2: Iya, masuk.
0: Masuk dari Kota Bobau
2: dan Buton Utara.
0: Buton Utara. Betul, lumayan lah ya, dua dari perwakilan Sulawesi Tenggara. Nah ini kan tentunya menjadi satu kebanggaan kita ya, orang Sulawesi Tenggara ya, Bang Sofian dan juga Bang Ahmad, bahwa wah ini ada lagi generasi-generasi emas, aku mau katakan seperti itu, yang boleh dikata ini junior-juniornya Bang Sofian dan Bang Ahmad yang berhasil ya. Tapi memang kalau kita melihat ya, ini kita berbicara generasi paskibraka, disiplin, berkarakter, dan cinta Indonesia. Nah Bang Sofian pasti punya pengalaman waktu di awal-awal dulu masuk di paskibraka itu gimana? Apa yang dirasakan secara pribadi? Boleh diceritain dikit, Sofian? kita nostalgia dikit ya.
1: Kalau ingat masa-masa saya 21 tahun yang lalu.
0: Ini juga bisa menginspirasi lah buat adik-adik kita ya.
1: Jadi saya tempo hari Bang Yuda 21 tahun yang lalu, saya itu perwakilan dari Kabupaten Muna.
0: Kabupaten Muna.
1: Betul. Wow. Alhamdulillah terpilih untuk bisa mengibar di provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, perasaan ya tentunya pertama kali adalah bangga.
0: Bangga.
1: Dari sekian banyak siswa yang ada di Kabupaten Muna saat itu belum Mekar. Kita masih gabung, masih belum ada Buton Utara kalau enggak salah.
0: Masih belum ada Buton Selatan.
1: Belum ada Buton Utara, belum ada Muna Barat.
0: Muna masih gabung
1: ke Kabupaten Muna Indo.
0: Iya, betul.
1: Dari sekian ribu siswa yang ikut seleksi, salah satu putra yang terpilih adalah saya. Tentunya itu bangga. Bangganya luar biasa. Terus yang kedua, kalau nostalgia ke zaman itu, ya beda masa, beda orang. Saat itu kan kami belum ada perpres seperti yang sekarang. Tapi memang penggemblengan itu sejak mau masuk. Belum resmi, kita mau masuk aja itu sudah digembleng.
0: Disiplin itu mulai.
1: Nomor satu, nomor satu. Disiplin itu dalam segala hal. Jangankan misalnya waktu harus tepat, baju, berdiri,
0: cara duduk,
1: cara jalan, itu semua harus disiplin.
0: Dijaga.
1: Mau ke kamar mandi untuk sekedar mandi saja, itu harus disiplin.
0: Wih.
1: Mau mandi nih, kita mandi kan pakai celana,
0: biasa-biasa aja
1: dalam,
0: gitu ya,
1: pakai handuk. Tapi
0: di dalam,
1: tidak seperti itu.
0: Di dalam pendidikan masuk ke anggota paski, paski itu berbeda.
1: Berbeda, sangat-sangat jauh berbeda. Makanya saya yakin teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semua rekan-rekan purna paskibraka yang sudah pernah mengalami itu pasti akan ada perubahan dalam dirinya. Setelah keluar dari diklat paskibrakanya, pasti akan berubah. Jadi memang kalau dihubungkan dengan temanya kita hari ini yang paskibraka disiplin, cinta Indonesia,
0: berkarakter,
1: memang
0: berkarakter,
1: memang semua dibentuk di dalam asrama.
0: Asrama
1: dalam konsep desa bahagia. Di situ semua hal mulai dari kita diatur mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada aturannya, semua ada tata caranya, semua ada disiplinnya, detail step by step. Sampai akhirnya memang itu sangat berpengaruh pada saat kita penggemar MDRA, terutama sangat berpengaruh ke Yuda di mental.
0: Mental ya.
1: Mental. Jadi disiplin yang baik akan membuat fisik kita menjadi kuat. Fisik yang kuat akan menciptakan mental yang kuat. Ketika mental kita kuat, persoalan kita di semua hal yang berkaitan sama tugas dan tanggung jawab, insya Allah akan dilakukan dengan baik.
0: Oh, keren Pak Sofian ya. Punya pengalaman di 21 tahun yang lalu.
1: 21 tahun yang lalu.
0: Bayangkan ini pendengar dan juga pemirsa. Ya, Bang Sofian, berarti Bang Ahmad, kalau Bang Ahmad sih purna paskinya tahun berapa, lupa saya waktu kemarin.
2: 2014.
0: 2014 ya.
2: Iya.
0: Oke, beda-beda tipis.
2: kebetulan kami yang menjaga kami selama di asrama kebetulan ada di sebelah kiri saya.
0: Oh gitu.
2: Jadi beliau langsung yang lebih tahu kami. Oh waktu gitu. Digembleng ya? Seperti apa.
0: Tapi memang ya, saya kembali ke Bang Ahmad dulu. Bang Ahmad. Bang Sofian kan waktu itu masih belum ada perpres ya yang berlaku. Terus kemudian pada saat itu Bang Sofian itu sudah memang sama tadi desa apa namanya?
2: Desa Bahagia. Bahagia.
0: Sama juga tetap.
1: Ya, konsepnya sudah konsep Desa Bahagia.
0: Desa Bahagia. Oke, ya. Kalau begitu saya ke Bang Ahmad. Desa Bahagia itu apa sih?
2: Jadi ya, gini,
0: apakah kita dibawa di satu pedesaan dengan pemandangan yang bahagia kita
2: atau kurang lebih seperti itu. Kita akan dibawa ke suatu desa di mana desa ini sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari tempat tugas kita.
0: Oke.
2: Kalau yang adik-adik dari Kendari, Desa Bahagianya tetap di Kendari.
0: Oh iya.
2: Gitu juga yang provinsi, karena kita kan ibu kota provinsi, otomatis kita ada di Kota Kendari.
0: Oke.
2: Terus konsep Desa Bahagia itu sendiri sebenarnya adalah konsep di mana kita menempatkan adik-adik paskibraka ini di suatu tempat yang bisa dididik dan dilatih itu secara terpusat seperti itu. Jadi sistem Desa Bahagia itu sendiri mulai dari seperti yang Kak Sofian jelaskan, mulai dari bangun pagi sampai tidurnya lagi kembali di malam itu semua kita atur. Bahkan teratur, sampai pendidikan selain pelatihan juga itu tetap kita fokuskan seperti itu, Kak Yuda. Jadi pada dasarnya Desa Bahagia itu bagaimana caranya pemusatan adik-adik ini bisa bermanfaat dan lebih berkesan, berkarakter.
0: Ya, di sana berarti memang benar-benar pembentukan karakternya.
2: Ya.
0: Karakter yang mungkin yang ada di dulu kita misalnya ada di kampung atau di tempat kita itu di sana tidak boleh lagi dibawa, benar nggak ya?
2: Betul,
0: Bang Sofian. Atau kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit kita yang ada di rumah itu sudah harus ditanggalkan.
1: Ya, jadi ya seperti yang ya konsep desa bahagia itu kan simpelnya bahwa desa itu kan kulturnya kultur saling menghargai,
0: gotong royong.
1: Mereka yang warga desa yang bangun pagi-pagi persiapan gitu, gimana terus ke kebun ke ini pagi-pagi tertib, terus ada yang bawain makanan,
0: terus
1: mereka istirahat, ada yang ibadah, setelah itu mereka lanjut lagi kegiatannya sampai sore, terus pulang ke rumah. Di rumah mereka dilayani sama istri, sama anak-anak disambut.
0: Konsepnya gitu.
1: Kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya Desa Bahagia, bahagia. Jadi anak-anak ini mereka dari pagi kayak udah mulai dari jam 7 aktivitas sudah mulai 7.15 atau sampai 7.30 itu sudah
0: APL, mandi atau
1: masuk, persiapan sudah, lah dulu. Sudah ke lapangan sampai sore sekitar jam 5 baru balik ke asrama. Mereka sudah digenjot, digembleng latihan fisik, latihan PBB, terus dengan segala macam atributnya, dengan segala macam konsep kepelatihan.
0: Iya.
1: Capek.
0: Kebayang sih.
1: Wah, luar biasa.
0: Kalau Bang Sofian sendiri,
1: luar biasa.
0: Bang Sofian sendiri masih ingat berapa lama waktu itu di karantina, di bawah di Desa Bahagia itu?
1: Kita per
0: sebulan, 2 bulan?
1: Per 20 2 minggu.
0: 2 minggu tapi lumayan ya.
1: Lumayan, itu terasa kayak lama. Kayak pertama masuk, wah ini lamanya karena kita di latih itu kan bukan main, genjotannya luar biasa nih.
0: Apalagi agak-agak semi militer gitu.
1: Semi militer.
0: Sebelum,
1: ya, benar. Ya, ya. Sebelum ada perpres, koreksi tadi, perpres itu perpres nomor, sorry, sebentar.
0: Ya,
1: Perpres itu Perpres nomor 51 tahun 2022. Okay. Kalau peraturan BPIP-nya peraturan nomor 3 tahun 2022. Jadi peraturan BPIP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres nomor 51 tahun 2022.
0: Yeah.
1: Bang Yuda. Jadi memang kalau kita bicara soal konsep desa bahagia tadi itu, nah kalau kita sebelum ada ini, sebelum ada Perpres ini kan sebelumnya sebelum ini dia itu masuknya ke Dispora.
0: Oh, ya, Dispora dulu kan ya, benar.
1: Dispora betul. Ya. Kementerian Pemuda dan Olahraga itu peraturan Menpora. Terus sebelumnya lagi di Diknas.
0: Diknas kembali.
1: Diknas kan Diknas. Saya saat itu Diknas.
0: Diknas.
1: Belum ada ini. Konsep desa bahagia sudah ada, tapi belum sedetail yang sekarang.
0: Wih.
1: Belum sih detail yang sekarang.
0: Ini sekarang udah pada
1: yang sekarang sudah detail betul-betul memang fokus. Jadi anak-anak yang tadi saya jelaskan dari awal dari pagi sampai sore sudah gembleng, sudah genjot,
0: sudah tertata sedemikian rupa.
1: Sudah capek, pulang capek, tiba-tiba kembali ke desanya, ke rumahnya. Itu ya dia untuk menyegarkan diri.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi tidak, jadi harapannya bahwa ketika dia kembali ke desa bahagia, ke asrama, dia bisa merefreshkan diri, mengumpulkan energinya, mengembalikan semua kondisi fisiknya untuk melanjutkan kegiatannya besok hari lagi. Seperti itu. Jadi anak-anak ini sudah dibuat sedemikian rupa tanpa mengurangi mengurangi intensitas disiplin tadi.
0: Disiplin.
1: Tetap walaupun konsepnya desa bahagia, disiplin itu tetap nomor satu. Karena tanpa disiplin tentunya pelaksanaan tugas tidak akan berjalan dengan baik seperti yang saya bilang tadi.
0: Sip. Mantap sekali penjelasannya Bang Sofyan. Tapi kan sebenarnya kalau kita melihat proses dari seleksi Paskibra ini kan pastinya dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sebagainya, kan itu panjang prosesnya itu sebenarnya dari bulan berapa sebelum masuk ke sampai ke puncaknya di Agustus ini nanti. Nah, Bang Ahmad,
2: proses seleksi
0: pasti sangat melelahkan nih buat teman-teman kita yang ada di
2: untuk seleksinya. Kalau untuk secara peraturan baru yang sudah diterbitkan oleh BPIP kemudian ada peraturan presiden tadi yang disebutkan Kak Sofyan.
0: Iya.
2: Itu kita sudah start dari bulan Mei.
0: Sudah mulai Mei.
2: Jadi proses itu kita start dari tingkat sekolah. Mereka daftar via online sekarang, Kak Yuda. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita datang ke tempat untuk ikut seleksi. Kalau sekarang adik-adik ini dimudahkan, seluruh Indonesia punya satu website yang dimana mereka bisa daftar kemudian seleksi berkas, kemudian seleksi-seleksi TWK, TIU, itu semua dalam satu website tersendiri. Seperti itu, Kak Yuda.
0: Lebih memudahkan lagi lah kalau untuk adik-adik kita yang kekinian, ya anak-anak pelajar gitu ya kan.
2: Kemudian filterisasinya itu ketika mereka sudah lolos, itu ditentukan secara nilai untuk lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Kalau untuk

0: ini, tapi untuk menentukan siapa yang ada di barisan depan 4-5 dan seterusnya itu belum ada pengumuman.
1: Belum. Jadi kalau
0: itu biasanya pengalaman gimana sih?
1: Kalau di nasional, iya. Kalau nasional kita bicara nasional. Iya, jadi iya, teman-teman iya. Adik-adik yang sudah pernah di nasional, mereka itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis.
0: Iya, iya.
1: Harapan kan adik-adik ini ketika mereka lolos nasional lebih membanggakan lagi kalau mereka bisa mengisi posisi pasukan 8.
0: Iya, oh gitu ya.
1: Iya, pasukan 8 diisi oleh 3 orang pengibar.
0: Benar itu di situ.
1: Dampo pasukan. Iya, ya, betul. Dampo pasukan 8, penarik, pembentang. Ya, terus ada 2 orang pembawa baki. Iya. Perempuan dan serpihan pasukan 8 yang biasanya putri.
0: Putri.
1: Iya, betul. Jadi mereka
0: itu yang menjadi favorit ya.
1: Iya, itu yang menjadi favorit karena pada saat proses penaikan maupun penurunan bendera, nama mereka disebut dan nama orang tua mereka disebut.
0: Asal sekolah,
1: asal daerahnya disebut. Jadi kebanggaan yang sangat luar biasa kalau bisa menempati posisi itu.
0: Bahkan di tingkat provinsi pun juga demikian.
1: Betul, betul. Kabupaten, kota, provinsi, nasional seperti itu.
0: Itu salah
1: suatu kebanggaan karena bayangkan saja seperti yang saya bilang tadi, Kak Yuda. Mereka ini kan seleksi dari ribuan siswa yang ada.
0: Iya benar. Yang dirasakan Bang Sofian dan Bang Ahmad juga kan begitu.
1: Ya, itu luar biasa.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya di nasional di kita pun seperti itu sebenarnya. Di kabupaten kota kan standarnya kabupaten kota, bang, provinsi dan nasional itu punya standar yang sama. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Kalau di nasional, bang, semua orang nih misalnya ada 20 anggaplah misalnya 20 putra 20 putri. 20 putra 20 putri mencoba juga seperti ini. Masuk ke menjadi pasukan 8, menjadi pembawa baki, menjadi penarik, pembentang, diberikan kesempatan.
0: Kesempatan nanti
1: betul.
0: Penilaiannya
1: nanti penilaiannya kepada tim pelatih.
0: Tim pelatih. Ini yang lagi.
1: Dan penentuan siapa yang akan bertugas, posisinya apa? H-2 atau 1 jam. Sebelum pelaksanaan.
0: Deg-degan benar ya.
1: Makanya semua capas, semua paskibraka harus siap apapun keputusannya. Jadi tidak ada satu orang pun dari siswa yang tahu, dari peserta yang tahu saya nanti posisinya di mana. Jadi H-1 atau H-2 jam. Jadi makanya kenapa mereka dari awal itu sudah dilatih. Seperti itu. Jadi menempati semua posisi untuk itu tadi. Artinya bahwa kita memberikan kesempatan kepada semua. Tidak ada aplikasi, tidak ada misalnya mohon maaf nih titipan, tidak ada siapa atau mentang-mentang, enggak ada, tapi karena betul-betul pure kualitas.
0: Oke. Okay.
1: Siapa yang paling siap? Kalau kita bicara kualitas, tentu semua sudah berkualitas. Kenapa? Karena perwakilan. Kalau nasional kan perwakilan provinsi.
0: Di masing-masing daerah.
1: Betul.
0: Kan? Ada prosesnya ya.
1: Betul. Di kalau di provinsi perwakilan dari kabupaten kota. Kalau di kota kabupaten itu yang melalui seleksi yang bertahap tadi itu yang sudah dijelaskan sama Kak Ahmad.
0: Iya.
1: Dan ini diberikan semua kesempatan sama. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi buat semua pendengar yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara pun seluruh Indonesia, siapapun dari mungkin anak-anak kita, keluarga kita yang mau menjadi paskibraka,
0: bisa.
1: Yang penting memenuhi
0: syarat
1: itu.
0: Paling standar dulu kesehatan, tinggi badan
1: 100, perempuan 165, laki-laki 170 kalau tidak salah. Terus berat badan harus ideal. Tidak buta warna, terus kakinya tidak X, tidak O. Selebihnya bisa dilatih.
0: Mantap. Wah, luar biasa ya. Jadi memang seperti itu tadi yang sempat diceritakan ya pendengar Bang Sofian bahwa di tingkat nasional itu seperti itulah prosesnya. Saya ke Bang Ahmad lagi, Bang Ahmad. Tentunya kalau kita berbicara mengenai disiplin, berkarakter, dan cinta Indonesia, karakter yang dibentuk ini di selama kita kembali lagi masa persiapan memasuki karantina itu seperti apa nih teman-teman atau adik-adik kita yang dirasakan atau bahkan pengalaman sendiri Bang Ahmad?
2: Baik,
0: pembentukan karakternya nih kan di situ
2: ya, terasa. Kak Yuda, jadi yang saya alami waktu saya masih menjadi bagian peserta yang digembleng oleh Kak Sofian.
0: Ketemu akhirnya.
2: Yang saya alami.
0: Akhirnya jadi reuni
2: Oke. Akhirnya kita jadi satu kesatuan lagi di organisasi itu.
0: Oke.
2: Luar biasa. Jadi ketika waktu itu kami menjadi peserta, otomatis yang saya alami banyak perubahan-perubahan yang

0: terjadi. Okay. Di antaranya ketika mungkin kami terbiasa di rumah, dimanjakan di rumah, diberikan
1: sesuka-suka kita, iya,
0: sesuka-suka kita, apapun yang kita minta bisa kita diwujudkan oleh orang di rumah.
1: Ketika
0: kita masuk ke Desa Bahagia dan pembentukan karakter yang disampaikan tadi, itu benar-benar kita keluar dari Desa Bahagia itu dengan menjadi orang yang baru, pribadi yang baru. Saya alami dan saya rasa manfaatnya sampai sekarang, yaitu banyak hal diantaranya yang tidak akan mungkin tidak akan dimiliki oleh anak-anak sekolah lainnya, yaitu diantaranya percaya diri, kemudian hal-hal yang menyangkut tentang bela negara dan cinta tanah air, itu juga lebih kami miliki dan kami merasa pede untuk mengatakan itu karena ini pembentukan karakternya itu memang sudah disetting dan sudah direncanakan agar keluar dari Desa Bahagia itu menjadi pribadi yang baru. Seperti itu.
1: Ya, jadi memang ya bersyukurlah ya buat adik-adik kita yang mungkin tahun ini masuk menjadi pasukan, dan kemudian mungkin kan ada lagi next adik-adik kelasnya yang ingin menjadi paski. Pasukan pengibar ini harus mempersiapkan diri, ya, sehingga bisa merasakan tadi keluar dari Desa Bahagia dengan pribadi yang baru, karakter yang baru, ya. Bukan semakin sombong, tetapi semakin terbentuk ini karakternya, ya. Tidak lagi jadi anak yang manja barangkali, ya. Kalau tadi dikatakan Bang Ahmad, tidak lagi menjadi ada yang jadi anak mami, anak papi, tapi tetap sih menjadi karakter yang lebih kuat dalam lebih hal kuat. Ini mental segalanya dan termasuk spiritual juga di dalam pasti ya. Selama penggembelengan itu. Bang Sofyan ini kan berbicara mengenai pasukan pengibar bendera ini yang menjadi buah bibir ketika kita sudah masuk di bulan Agustus. Sampai dengan bahkan selesainya itu selalu menjadi trending. Aku katakan trending topik lah ya. Khususnya yang dipercayakan, baik itu pada saat pengibaran dan sampai dengan penurunan bendera itu luar biasa. Nah pada saat itu mungkin Bang Sofyan masih ingat di era-era keemasan Bang Sofyan. Kita flashback, gak apa-apa, kita cerita supaya ini menjadi inspirasi buat adik-adik kita yang lain. Oh ternyata ini loh Bang Sofyan tidak serta-merta ada sekarang di titik ini selaku kepala biro hukumnya gitu ya kan. Ada proses yang dilalui. Gimana? Iya sih.
2: Jadi kalau di kami di Purnapaskibraka Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara, pada dasarnya Bang Yuda, kita ini setelah beres dari pengibaran, kita wadahnya itu kan Purnapaskibraka Indonesia.
1: Purna sudah ya.
2: Nah, cuman di kami tidak pasti akan ada seleksi alam.
1: Pasti. Ya,
2: yang kenapa ada yang misalnya nih, mohon maaf. Saya sampai sudah 20 tahun tapi masih diminta untuk terlibat, masih dipercaya. Sekarang saya jadi pelatih di Kota Kendari.
1: Wow, keren.
2: Ya, tentunya tidak bukan hal yang instan, bukan hal yang
1: ada di titik ini,
2: bisa semua orang lakukan. Tapi ini adalah proses, proses yang memang sudah lama dan yang paling penting sebenarnya konsisten.
1: Konsisten gitu ya.
2: Ya itu menurut saya. Karena apalagi kalau kita bicara tentang keorganisasian, yang misalnya kan kalau Kak Yuda bilang tadi sampai sekarang masih masih eksis sampai sekarang. Nah itu tadi yaitu saya pribadi bisa seperti sekarang salah satu hal itu karena saya Purnapaskibraka.
1: Iya, dibentuknya di situ ya. Ya, kan?
2: Saya bisa seperti sekarang, saya punya relasi seperti sekarang itu salah satu pintunya itu dari Purnapaskibraka.
1: Wow.
2: Nah, bukan cuma sekedar
1: kebanggaan tersendiri nih jebolan paski ya.
2: Pasti. Bukan cuma sekedar karena Purnapaskibrakanya.
1: Iya.
2: Karena organisasinya pun ini seperti itu.
1: Hidup ya.
2: Betul.
1: Okay,
2: jadi kita pun kan bukan cuma sekedar ngurusin 17 Agustus, Kak Ahmad.
1: Benar.
2: Jadi karena kami ini Purnapaskibraka Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara adalah organisasi kemasyarakatan, kami punya program kerja banyak.
1: Okay.
2: Apalagi sekarang ini kan kita nanti kita akan mencoba untuk menggandeng stakeholder terkait untuk melakukan MOU. Biar apa? Biar kami ini bisa memberikan apa yang kami punya,
1: benar.
2: terutama yang paling penting adalah mensukseskan program pemerintah.
1: Pemerintah.
2: Bukan karena siapa pemerintahnya, iya, tidak. Iya, iya. Siapapun pemerintahnya, yes, kami sebagai, yeah, ormas wajib mendukung program itu.
1: Mas,
2: dan yang kedua, karena kami adalah ormas, yes, yang paling penting dari ormas, yeah, bukan eksistensi,
1: yeah,
2: bukan sekedar misalnya kita nampak ke permukaan, tapi bagaimana kita sebagai ormas, sebagai organisasi, yeah, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salah satunya lewat program Paskibraka.
1: Paskibraka ini yang
2: karena keren. Bukan anak-anak sebenarnya, cuman sekedar peserta, yeah, saja berdampak. Bayangkan, oh, yeah, saja kalau misalnya dia, yes, si anak peserta,
1: yeah,
2: pulang nanti setelah mengikuti kegiatan, yeah, Paskibraka, pendidikan dan pelatihan Paskibraka, pulang ke rumah punya adik.
1: Iya, yeah, benar.
2: Dilihat sama adiknya.
1: Yeah.
2: Bisa diikuti sama adiknya. Mm-hmm. Itu berdampak.
1: Berdampak.
2: Dia ke sekolah,
1: yes,
2: yang tadinya dia mungkin mohon maaf dia, yeah, mungkin acu-acuhan, tidak semangat, tidak disiplin.
1: Itu, yeah. Yes.
2: Tapi ketika dia pulang ke sekolahnya bisa bersekolah kembali, dilihat, yeah, sama teman-temannya ada perubahan.
1: Iya. Yeah.
2: Kemungkinan besar dia bisa memberikan pengaruh yang baik kepada teman-temannya.
1: Katakan dia menjadi role model gitu.
2: Betul.
1: Role model, ya.
2: Dan dulu, ya, saya, ya, seperti itu sebenarnya. Gitu, ya, jujur, ya, ya, jujur, ada Kak Ahmad juga pasti merasakan,
1: betul,
2: itu.
1: Betul. Di branding, personal brandingnya, ya, gitu, ya.
2: Jadi, okay, okay, ada perbedaan personal branding, yeah, yang sebelum, yes, dan setelah, before, yeah, after.
1: Wow, benar, benar.
2: Seolah-olah kami ini masuk, yeah, di makeover,
1: yeah, keluar,
2: dari yang keluar, ya, berubah.
1: Berubah.
2: Seperti itu, dan itu memang terasa. Terasa sekali, Bang Yuda.
1: Sangat kalau positif berarti, ya.
2: Sangat-sangat positif, positif sekali. Yeah. Teman-teman juga semua saya yakin akan merasakan hal yang sama. Seburuk-buruknya seorang, yeah, anak.
1: Yeah.
2: Seburuk-buruknya, mohon maaf.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Ketika dia mengikuti program Paskibraka,
1: yeah,
2: insya Allah dia akan berubah. Insya Allah akan, yeah, berubah. Karena di situ dia tidak sendiri. Yeah. Dia bersama teman-temannya.
1: Dia bersama.
2: Apalagi ada semboyan Paskibraka itu, satu untuk semua, semua, yeah, untuk satu. Kalau satu misalnya dihukum, teman-temannya pasti, oh, oh ya, kita, yeah, harus dihukum juga.
1: Okay.
2: Kalau salah satu teman-temannya sedih, semua disemangatin, okay, sama teman-temannya. Seperti itu.
1: Ini keren, keren. Saya ke Bang Ahmad. Ya, ada tadi ada reward, ada punishment. Mungkin kalau punishment ini yang diberlakukan selama di desa atau di masa karantina teman-teman kita itu seperti apa sih bentuknya? Tadi kan sempat dijelaskan kalau ada yang satu salah semua kena atau gimana? Kalau menurut versi Bang Ahmad sendiri,
0: jadi, ya
1: pengalaman juga, ya, ya.
0: Jadi pengalaman kalau, ya, kalau pengalaman
1: di sini,
0: kami
1: di sini pembentukannya di sini, ya, ada punishmentnya,
0: betul, betul,
1: ada rewardnya,
0: betul,
1: ya, kayak.
0: Jadi setiap kegiatan yang, yeah, dimana adalah judulnya pembentukan karakter,
1: yes,
0: pendidikan dan pelatihan, yeah, pastinya ada satu hal-hal yang perlu dipatuhi, yeah, dan dituruti untuk, okay, dimana itu akan dijalankan selama beberapa minggu seperti, yeah, yang disampaikan Kak Sofyan seperti itu. Cuman memang setiap zaman itu, yeah, berbeda.
1: Berbeda.
0: Di zaman kami bersama Kak Sofyan, yeah, itu mungkin masih bisa kita diberikan punishment-punishment yang, yeah, unik-unik seperti, unik, itu, ya, Kak Yuda. Tapi di era sekarang ini dengan adanya Perpres nomor 51, yeah, kemudian, yeah, ada peraturan badan, itu semua sudah diatur dan terukur.
1: Terukur.
0: Di mana reward dan punishment yang, yeah, diberikan itu juga harus terukur.
1: Terukur, ya.
0: Ya, jadi adik-adik sekarang dengan, yes, zaman dulu kalau, yeah, bahasa anak TikTok zaman, yeah, sekarang itu, zaman dulu deh adik kakak seperti ini itu, yeah, sudah tidak terjadi lagi. Jadi, okay, memang benar-benar, yes, sudah diramu aturan itu agar tidak terjadi kesalahan, yeah, tidak terjadi di celah lah untuk, yeah, yeah, untuk bagaimana ada nantinya ada masalah yang akan ditimbulkan seperti, yeah, itu dari, yeah, reward, yeah, dan punishment itu tadi, Kak Yuda.
1: Iya, yeah, yeah. Tapi itulah, ya, yang membentuk Bang Ahmad dan Bang Sofyan ini kan beda pada situ tuh, mungkin kalau ada yang salah suruh push up barangkali, ya.
2: Wah, iya, nah, kalau, ya, push up itu makanan sehari-hari.
1: Gitu, ya.
0: Push up itu kan bisa kita bilang, Kak Yuda, push up itu kan hukuman yang membentuk.
1: Hukuman yang membentuk.
0: Ya. Paling tidak push dia push up badannya jadi bagus, Kak Yuda.
2: Fisik juga bisa terbentuk.
0: Ya, fisiknya, ya, juga, ya, bisa, ya, terbentuk. Ya. Jadi bukan berarti setiap punishment itu harus, ya, menyiksa, ya, harus, ya, bikin kapok, tidak. Punishment itu harus keluar dengan manfaat itu sendiri.
1: Nah, ini, ya, juga yang perlu diketahui oleh adik-adik kita pendengar atau bahkan orang tuanya. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Ah, anak saya nanti kalau di sana kayaknya digembleng keras deh, ya kan? Begitu, masih ada pikiran-pikiran, ya, seperti
0: pasti,
1: itu.
0: Pasti.
1: Yang utamanya memang benar-benar memanjakan anaknya. tapi ya ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Sofyan bin Ahmad, ya, punishment-nya itu tidak seperti apa yang dibayangkan orang
2: sudah
1: lain.
2: Enggak
1: ada kekerasan, ya, yang di luar
2: jauh,
1: batas. Enggak ada kekerasan di luar batas, enggak ada.
2: Semua, gak
1: ada.
2: Semua terukur.
1: Semua terukur, ya.
2: Iya. Dan kayak seperti yang disampaikan Kakak Ahmad,
1: ya.
2: Jadi anak-anak sekarang itu ya karena sudah ada peraturan yang terbaru yang memang konsepnya tadi itu Bang Ida kembali ke desa bahagia. Jadi yang mendampingi mereka kan sekarang kakak-kakak purnanya yang namanya pamong atau pengasuh. Nah, tentunya kalau kita ngomong pengasuh ya sama sebenarnya kayak pengasuh anak.
1: Benar.
2: Pengasuh bayi pasti akan disayang, pasti akan dimanja. Misalnya semua kebutuhan yang baik-baik di berusaha untuk dipenuhi. Tapi dengan disiplin tadi. Tapi tetap ada aturan, ada rules yang harus diikuti. Tidak bisa sesuka hati. Jadi ada aturan yang dibuat yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Dan ketika misalnya dia melanggar, tentu ada punishment yang akan diberi. Tapi punishment ini kan sekali lagi ini terukur. Bukan penyiksaan sekali. Bukan perpeloncoan. Ini sudah di blacklist. Tidak boleh ada balas dendam. Tidak boleh ada perpeloncoan. Tidak boleh ada penyiksaan.
1: Lebih ini lagi ya.
2: Lebih kepada ya tadi itu karakter, pembentukan karakter, pembentukan fisik serta menciptakan rasa cinta sesama, saling jaga antara semua peserta. Jadi ya itu tadi, satu untuk semua, semua untuk satu. Kalau misalnya satu misalnya sakit, ibarat anggota tubuh lah. Kalau kita sakit kepala, ini badan, kaki, tangan agak susah.
1: Harus merespon.
2: Akan merespon. Tangan yang sakit, kaki akan merespon. Seperti itulah. Dan ketika misalnya kita senang, senang semuanya. Jadi anak-anak juga itu bagian dari kekompakan ya Kak Ahmad ya. Jadi mereka ya sejak dini ya, memang harus sejak dini. Apalagi kalau kita bicara masalah tadi sesuai tema kita karakter dan cinta Indonesia. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu tidak kompak, ya mau jadi apa bangsa kita?
1: Itu dia.
2: Seperti itu. Tidak disiplin, mau jadi apa nanti generasi muda kita ke depannya? Ya, seperti itu, Bang Ida.
1: Oke, ya kan kita melihat ini topik yang kita sudah bahas bersama bahwa generasi paskibraka ini di situ akan menciptakan disiplinnya, terus kemudian karakternya terbentuk, dan tentunya berbicara mengenai teman-teman yang gabung di paskibraka itu pasti kalau bisa dikatakan rasa cinta Indonesianya itu bukan hanya 100%. Lebih dari 100%, ya kan? Tumpah gitu ya kan?
2: Iya.
1: Dan di sinilah yang kita bisa melihat ya. Apa yang terjadi ketika bendera itu apa mulai dibawa, itu kita yang nonton di rumah atau kita mungkin yang ada di lapangan upacara itu bisa merasakan, waduh luar biasa ini tanggung jawab yang mereka bawa ini, ya kan?
2: Karena
1: yang berbaris dari 4, 8, 4, 5 dan seterusnya ini luar biasa ini.
2: Mereka menjalankan tugas negara.
1: Yes.
2: Dan itu diatur dan jelas. Dan ada payung hukumnya. Jadi tidak penaikan serta penurunan bendera pada momen 17 Agustus itu bukan sekedar naik dan turun.
1: Yes.
2: Tapi bagaimana kita betul-betul
1: memaknai itu.
2: Memaknai, mengingat zaman dulu itu seperti apa, para pejuang bangsa ini yang dengan darahnya mau benar-benar memperjuangkan, mempertahankan, ya benar-benar tumpah di situ sebenarnya momennya. Makanya judulnya kan peringatan detik-detik proklamasi. Seperti itu Kak Yura. Dan paskibraka adalah putra putri pilihan, bukan terbaik.
1: Oke, pilihan. Justru pilihan ya, jatuhnya
2: pilihan.
1: Gitu ya. Pilihan.
2: Kalau kami itu sebutannya bukan putra-putri terbaik, tapi putra-putri pilihan. Dipilih dari yang terbaik.
1: Yes, benar-benar. Benar-benar dari yang terbaik sih.
2: Seperti itu.
1: Ini keren bahasanya Bang Sofyan ini. Oke, Bang Ahmad ini selaku yang pernah juga merasakan, terus kemudian pembentukan kedisiplinannya itu terbawa sampai hari ini tuh luar biasa. Yang paling diingat oleh Bang Ahmad yang dulunya, dulu mungkin masih ingat waktu masih SMA, sebelum masuk asrama itu yang kayak gimana karakter yang akhirnya kamu berubah gitu, yang dulu mungkin saya agak malas belajar, saya dulu agak ini agak suka molor-molor waktu, atau ada di mana sisi mananya yang akhirnya benar-benar berubah
0: yang terasa ya
1: sempat jadi Ida. Anak-anak yang gokil amat di sekolah atau gimana?
0: Lumayan gokil sih.
1: Itu dia kan?
0: Jadi kami tumbuh dengan proses yang ada di zaman banyak sekali godaan-godaan anak muda pada saat itu, diantaranya mungkin antara tawuran,
1: berantem.
0: Ketika hal itu sudah menjadi kebiasaan di sekeliling kita, jadinya kita yang tidak ikut-ikutan di situ jadi dianggap aneh. Seperti itu kayak Das.
1: Benar.
0: Untungnya, untungnya dengan kami ikut di paskibraka ini, emosi tenaga yang kita punya untuk melakukan hal-hal negatif itu kita salurkan capek sendirilah kami di latihan. Jadi hal-hal itu jadi perlahan-lahan berubah. Jadi saya pada saat itu mikir ngapain saya lanjut untuk kegiatan-kegiatan yang yang salah-salah seperti itu kayak dari zaman saya SMA. Mending saya ikut paskibraka. Saya keluar dengan kebanggaan nama orang tua saya disebut. Jadi pulang saya di rumah makin disayang-sayang lagi di rumah. Seperti itu kayak udah. Jadi hal-hal kayak begitu sebenarnya perlu untuk diatensi untuk anak-anak muda bahwa banyak sebenarnya kita bisa meluapkan semua energi tadi daripada kita ke hal-hal negatif. Ayo dong kita gabung aja ke jadi paskibraka, entahkah di paskibraka tingkat sekolah, tingkat kabupaten, sampai tingkat nasional. Jadi semakin semakin banyak hal-hal bermanfaat yang bisa kita kerjakan, Kak Yuda. Seperti itu.
1: Ya kan, berbicara mengenai paskibra, di tingkat sekolah pun itu juga satu kebanggaan yang luar biasa ketika dipilih. Kemudian diumumkanlah dari pihak, sekarang apa yang mengeluarkan dari
2: PPIP.
1: Ya, PPIP itu mengeluarkan bahwa akan ada seleksi masing-masing sekolah. Sekolah lagi merekomendasikan. Wah, itu kan luar biasa. Terjadi terjadi apa namanya, persaingan yang luar biasa. Ribuan tadi bahkan disampaikan ya. Akhirnya keluarlah ada beberapa nama-nama yang harus terpilih dan naik tingkat kota,
2: provinsi
1: dan tingkat nasional. Wah, luar biasa. Nah, ada banyak cerita Bang Sofyan dan Bang Ahmad. Ini kan ternyata memang tidak ada negatifnya, positif semua. Karena saya pernah dengar cerita kalau yang menjadi purnabakti itu katanya banyak kemudahan untuk menjadi entah itu anggota TNI, Polri dan sebagainya. Benar nggak itu mitos? Apa cerita seperti itu?
2: Pada dasarnya purnapaskibraka setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia punya privilege tersendiri. Yang kalau misalnya kita bisa menggunakan itu pada saat dan tempat yang tepat, itu bisa sangat berpengaruh.
1: Ada poin plusnya.
2: Jadi teman-teman, ini juga saya dari kami purnapaskibraka yang lolos TNI, Polri, terus apa namanya, perguruan tinggi yang kedinasan itu banyak. Dan semua pasti melampirkan sertifikat paskibrakanya.
1: Wah, itu dia.
2: Itu pasti. Kalau dulu Bang, kalau dulu. Jadi anak-anak nih yang nasional, kalau dia jadi pasukan pengibar bendera dan mengisi posisi strategis tadi, yang pasukan 8 itu jadi pusat perhatian. Jadi kan malam kenegaraan, kan makan nih malam di Istana Negara,
1: dipanggil ya.
2: Ya betul.
1: Itu wah, spesial banget.
2: Sangat spesial. Mereka dapat posisi itu lebih tinggi loh daripada tamu-tamu yang lain sebenarnya. Kalau kita mulai, kenapa? Mereka mereka tamu utama.
1: Iya, menjadi pusat perhatian.
2: Wajib pusat ada perhatian. Betul sekali. Jadi jenderal-jenderal, para petinggi-petinggi, menteri menantangin mereka. Ada yang ditawari langsung, eh kau kalau misalnya mau nanti masuk ini, kau nanti daftar, ingat namamu, daftar namamu, titip namamu sama isi ini, nanti coba ngomong, nanti kita bisa bantu. Jadi kalau mereka-mereka sebenarnya kalau yang
1: dikasih
2: mau
1: dikasih akses kesempatan
2: ada, gitu ya? Jadi makanya saya bilang purnapaskibraka itu punya akses yang luas sebenarnya, yang bisa dimanfaatkan oleh si purnanya sendiri kalau dia mau, dan harus tepat sasaran, tidak sesuka hati juga sebenarnya. Tetap karena ya dari awal kan kita jelas ketika misalnya jadi paskibraka ya disiplin, nah itu tidak bisa juga, tidak bisa dihilangkan. Karakter yang baik juga tidak bisa dihilangkan, karena itu privilege itu faktor pendukung.
1: Benar.
2: Tapi yang paling penting kembali lagi ke diri kita masing-masing. Ke diri kita, ke purna masing-masing. Kalau misalnya dia bisa konsisten menjaga semua hal yang baik tadi yang sudah terbentuk sampai seterusnya, saya pikir bisa memanfaatkan privilege ini dengan sangat baik. Salah satu teman-teman yang juga banyak yang bisa masuk jadi pegawai negeri, jadi ASN, itu lewat jalur purna paskibraka. Jadi Kak Yuda, kalau misalnya kita dibilang kecil, salah. Purna paskibraka bilang, ah enggak pernah kedengaran, salah. Kami tidak kita bukan organisasi yang mau pencitraan, tapi kita organisasi yang betul-betul berbuat dan bisa berdampak.
1: Okay.
2: Bukan cuman di internal kita saja, tapi sampai keluar.
1: Ya, bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.
2: Bisa dirasakan oleh masyarakat banyak.
1: Bang Ahmad sendiri nih. Waktu masih ingat lagi, kita flashback. Saya paling suka flashback kalau masalah pas neraka, ya kan. Biar apa adik-adik kita atau orang tua kita yang nonton ini, yang dengar kita ini, itu bisa memotivasi anak-anak mereka atau adik mereka yang mungkin yang masih sekolah, yang masih punya kesempatan untuk masuk menjadi paskibra. Ya kan? Nah, Bang Ahmad, dulu waktu itu pengen cita-citanya begitu keluar menjadi seorang anggota paskibra. Cita-citanya apa dulu waktu itu? Mau jadi TNI atau jadi apa gitu waktu itu? Sempat ada dalam pikiran apa coba?
0: Iya. Jadi menarik kayak udah. Jadi pada saat itu
1: aku suka bernostalgia,
0: bro. Betul, betul, betul. Pada saat itu harapan kami sama yang seperti disampaikan Kak Sopian, seperti itu. Jadi ada privilege, ada manfaat yang nantinya bisa saya ambil nih.
1: Yes.
0: Di antaranya itu tadi lembar sertifikat itu,
1: lembar
0: yang,
1: sertifikat ini yang
0: dan
1: sangat...
0: dan kesempatan-kesempatan ketemu dengan orang-orang penting. Yang penting itu. Sehingga saya bisa menggapai itu. Kalau dulu kami kalau flashback dulu kami ingin ingin sekali juga. Kayaknya saya rasa semua anak paskibraka zaman dulu itu pasti rata-rata ingin untuk jadi polisi, jadi TNI, jadi abdi negara lah istilahnya bahasanya sekarang kan seperti itu. Jadi ketika saya keluar dari situ, saya harapannya sertifikat saya ini bisa saya gunakan. Realitanya, realitanya yang saya alami, tetap saya enggak lolos, tetap saya enggak berhasil. Cuman manfaat dari paskibraka itu saya rasakan sekali sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Ketika saya berbicara di depan orang banyak, itu menjadi poin pembeda saya dengan teman-teman beberapa yang teman-teman yang lain yang tidak punya sertifikat seperti kami di paskibraka. Sehingga kalau menurut saya privilege itu ada, tapi rezeki kan tetap di garis tangan orang beda-beda seperti itu.
1: Luar biasa. Yes, tidak terasa ya kita ada di menit-menit akhir ini, Bang Sofyan dan juga Bang Ahmad. Saya ke Bang Sofyan dulu nih. Sesuatu yang perlu harus disampaikan. Kita harus tarik garis benang merahnya terkait dengan topik yang kita bahas, generasi paskibraka, disiplin, berkarakter, dan cinta Indonesia. Apa yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya buat seluruh teman-teman, adik-adik, terutama adik-adik paskibraka yang sekarang sedang menjalankan
1: berjuang nih,
2: sedang berjuang menjalani pendidikan dan pelatihan calon paskibraka di seluruh Indonesia, tetap teguhkan hati, teguhkan niat. Karena kalau menurut saya seperti kalau tadi saya sampaikan bahwa disiplin bisa menciptakan fisik yang baik. Fisik yang baik bisa menciptakan mental yang kuat. Tapi semuanya itu harus dijalankan dengan niat yang baik. Niat yang baik dijalankan dengan cara yang baik, hasilnya akan baik.
1: Luar biasa. Keren. Saya ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, apa yang mau disampaikan terakhir nih?
0: Jadi ada beberapa hal yang sangat saya sangat tertarik kemarin beberapa penyampaian dari pembina utama kita Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumengurka. Dia menyampaikan satu kutipan yang menurut saya ini harus didengar kayaknya untuk seluruh adik-adik yang ingin jadi paskibraka, ingin jadi seperti kami gitu ya di Purna Paskibraka, yaitu datang dengan kehormatan, pulang dengan kebanggaan. Seperti itu.
1: Itu keren.
0: Tepat.
1: Itu datang dengan
0: kehormatan, pulang dengan kebanggaan.
1: Pulang dengan kebanggaan, ya luar biasa. Dan itu memang yang dirasakan ya Bang Sofyan, Bang Ahmad. Dan sekarang ini adik-adik kita, saudara-saudara kita yang lagi apalagi yang membawa nama besar Sulawesi Tenggara di tingkat nasional ini, kita doakan mereka menjadi yang terbaik juga lah ya.
2: Dan semoga mereka bisa, mereka berdua bisa menempati posisi yang strategis.
1: Amin.
2: Atau bisa yang jelas bisa menjalankan tugasnya sampai terakhir.
1: Sampai terakhir lagi, terima kasih. Saya kalau berbicara mengenai hal ini kayaknya singkat kalau cuma 1 jam. Ya nanti next time lah ya Bang Sofyan ya. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar
2: terima
1: biasa.
2: Terima kasih.
1: Walaupun Bang juga Bang Sofyan ini didadakan ya harus mengganti dia. Tapi akhirnya juga kita mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu ya, Bang Ahmad ya.
0: Betul betul betul.
1: Ya, ya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya menyebut nama lengkap Bapak Laude Muhammad Sofyan Anur Hasan, Kepala Biro Hukum dan juga Advokasi PPI Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah
2: mau datang. Terima kasih Bang Uda. Terima kasih
1: RRI. Di sela-sela kesibukannya mau datang bersama dengan Bang Ahmad.
0: Ya, ya,
1: Laude Ahmad Fatahuddin, Wakil 1 Sekretaris PPI Sulawesi Tenggara Indonesia, Purna Paskibraka Sulawesi Tenggara juga. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Dan saya yakin apa yang menjadi perbincangan kita dan juga nanti yang ditonton melalui channel YouTube-nya RRI Kendari akan menjadi berkah buat masyarakat Sulawesi Tenggara Indonesia.
2: Amin.
1: Kita lebih maju lagi. Generasi Paskibraka disiplin, berkarakter, dan cinta Indonesia. Saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
1: Terima kasih.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always gonna be a different game than we...
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet,
1: Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dekor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga super pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: depan. Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Sultra Siang, Yuda kembali temani Anda bersama dengan beberapa rekan-rekan di tim teknik yang juga siang hari ini bersama dengan kita di Sultra Siang. Tadi kita juga sudah bersama untuk mengupdate informasi seputar informasi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sultra Siang kembali menyapa Anda yang juga saat ini temani Anda yang saat ini tengah menikmati rehat sejenak dari segala aktivitas dan rutinitas yang Anda kerjakan mulai dari pagi sampai dengan setengah hari ini. Saya yakin saatnya juga untuk kembali menikmati yang namanya makan siang untuk pasokan tubuh yang tentunya nanti masih akan bergelut dengan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Sesaat lagi kita akan ada di Bincang Inspiratif Sultra Siang di kebersamaan Yuda yang tengah tugas di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta juga di live TikTok. Selamat siang sahabatku di Makassar, ada Bang Zoro, ada Bang Syahrul dan semuanya yang baru ketemu saya di live TikTok.

0: Flow right here.
1: Fia, Fia.
2: Ya,
1: main dorong.
2: Main apa?
1: Main kelereng.
2: Oh, ayo.
1: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang matang pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Bendera merah putih, bendera tanah air.
5: Apa lagi kau bikin itu?
4: Sama pasang bendera. Kau?
5: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
4: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
5: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.

Oke, kita masih ada di Sultra Siang pendengar 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, serta nanti kita akan ada di channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok. Siang hari ini nanti kita akan bersama dengan Bapak Sulardi BCIP SAMH selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara yang akan hadir di Bincang Inspiratif. Nah, tentunya ini menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan kita juga. Kita akan ngobrol, kita akan bercerita bersama dengan Bapak Sulardi seperti apa keseharian beliau menjadi seorang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, yang akan hadir sesaat lagi di Bincang Inspiratif Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspiratif.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat siang pendengar dan juga selamat siang untuk Anda pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari. Di suasana siang hari ini, kita seperti yang kita udah sounding juga di berbagai platform media sosial kita bahwa hari ini di RRI Program 1 Kendari, kita akan ada di Bincang Inspiratif. Nah, tentunya ini juga menjadi program acara yang juga dinanti-nantikan oleh pendengar dan juga pemirsa yang sering juga mengunjungi channel YouTube-nya RRI Kendari dan juga di live TikTok. Siang hari ini pendengar, kita kedatangan narasumber yang luar biasa dengan seabret-abretnya kesibukan beliau. Beliau juga bisa menyempatkan hadir untuk bersama dengan kita di Bincang Inspiratif. Saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sulardi BCAP Sarjana Hukum MH selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Mas Yuda. Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa baik sehat ya Bapak. Di sela-sela kesibukannya, terima kasih Bapak kami memberikan apresiasi yang luar biasa menyempatkan untuk bisa hadir di Bincang Inspiratif selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara. Tentunya ini banyak kegiatan-kegiatannya sehingga hari ini bisa meluangkan waktu juga ya alhamdulillah untuk berbagi Bincang Inspiratif kita hari ini. Nah, kita langsung aja Bapak, karena durasi kita cuma aja ada kurang lebih 60 menit kita untuk banyak berbicara. Kita akan lebih banyak santai karena tentunya masyarakat ya Sulawesi Tenggara, bahkan seluruh masyarakat di Indonesia pun juga pingin tahu sih seperti apa kesibukan Bapak Sulardi selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara dengan kesibukannya yang banyak. Nanti kita juga bisa ngobrol juga tentang seperti apa sih keberadaan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Sulawesi Tenggara ini. Nah, secara umum keseharian Pak, kita mulai dari starting awal, kebiasaan habit pagi yang biasa Bapak lakukan. Tentu sholat subuh dulu barangkali ya.
1: Pasti
0: sholat subuh. Setelah sholat ngapain aja nih Pak Sulardi?
1: Ya, jadi terima kasih Mas Yuda.
0: Ya, ya.
1: Terkait masalah kebiasaan setiap pagi, tentunya kami bangun jam 4 atau bahkan kadang-kadang lebih pagi setengah 4 jam 3 lah. Wah, kita sudah bangun karena memang udah kebiasaan kami.
0: Nah, habit ya. Nah, oke.
1: Habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh tentunya kita aktivitasnya biasanya saya biasa membuka apa handphone saya, barangkali melihat informasi, barangkali ada perintah pimpinan yang harus kami selesaikan atau kita kerjakan.
0: Iya.
1: Habis itu tentunya kita jalan sedikit ya karena kami sholat subuh juga sudah jalan ke masjid. Pulang balik jadi sudah cukup juga untuk olah kaki.
0: Sekedar stretching ya. Asik. Ya. Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa bahwa kesibukan Pak Sulardi justru dari jam 3 sudah bangun, kebayang tuh ya. Jadi bukan berarti menjadi seorang pemimpin itu tidurnya seenak-enaknya atau bangun-bangunnya seenak-enak aja. Justru kita udah tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu justru mungkin dia lebih sigap dari staf-staf biasanya itu. Wah, itu udah terjawab ya. Next, inilah yang menjadi salah satu habit atau kebiasaan yang sudah diceritakan oleh Bapak Sulardi. Nah, tentunya menjadi kepala kantor wilayah direktorat ini sudah berapa lama Pak menjabat Pak?
1: Alhamdulillah kalau di Sulawesi Tenggara saya menjabat sebagai kepala kantor wilayah direktorat pemasyarakatan ini sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
0: 1 tahun.
1: Sudah cukup lama juga.
0: Luar
1: kan?
0: Luar biasa. Ya,
1: jadi itulah.
0: Iya. Sebelumnya di mana Pak?
1: Pak, sebelumnya saya kepala divisi pemasyaratan di Gorontalo.
0: Gorontalo.
1: Jadi kami sudah keliling Indonesia.
0: Cukup keliling Indonesia ya. Wah, luar biasa.
1: Di dalam dunia pemasyarakatan tentu.
0: Wah, luar biasa. Artinya selain menikmati keindahan di beberapa wilayah di Indonesia, nah akhirnya alhamdulillah juga bisa merasakan keindahan Bumi Anoa atau Sulawesi Tenggara. Betul. Waktu pertama kali masih ingat nggak Pak Sulardi? Ketika menginjakan kaki di Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari, apa yang dirasakan nih awalnya?
1: Karena jelas biasanya saya begitu datang ke kota wilayah, biasa ke mampir ke rumah makan lah. Dari situ kita bisa ternyata Sulawesi Tenggara makannya kurang lebih sama lah.
0: Sama.
1: Artinya banyak juga aneka
0: beragam ya.
1: Gitu. Jadi Jadi kita familiar lah dengan masakan-masakan Nusantara gitu.
0: Ya, putar-putar masih kan Gorontalo masih Sulawesi ya. Ya, putar Sulawesi, dilempar lagi ke Sulawesi Tenggara. Ya. Itulah menjadi apa ya? Tanggung jawab menjadi seorang pemimpin ya, itu tentu. Siap ditempatkan di mana saja.
1: Oh, ya pasti kita kali pertama apa? Kita mengikuti pendidikan di AKIP waktu itu kita AKIP, sudah disodori dengan tanda-tanda siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Wah, jadi kami sudah siap, sudah keliling Indonesia tentunya.
0: Konsekuensinya barangkali ya keluarga kadang ditinggal atau kadang harus dibawa serta juga.
1: Iya, iya.
0: Wow. Itu kan tidak gampang, Pak. Mental dibutuhkan.
1: Nah, pasti.
0: Iya. Aslinya saya mau ya kepo dikit lah, mewakili netizen nih, sudah ada yang masuk. Asal asli suku mana nih?
1: Kalau saya asli dari Jawa Tengah. Suku Jawa tentunya kan.
0: Iya. Tapi udah keliling-keliling ya. Tugas pertama berarti di Pulau Jawa.
1: Saya tugas pertama bukan di Kalimantan.
0: Kalimantan Tengah. Justru. Wow, ujung.
1: Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun.
0: Oke.
1: Pangkalan Bun. Berarti kita ketemu dengan berbagai suku, suku Dayak, suku Banjar, suku Jawa, suku berbagai macam suku, termasuk Sulawesi juga. Karena saya tahu bahwa orang Sulawesi kan juga sama juga, apalagi suku Bugis kan,
0: perantau
1: pasti sudah sama dengan kami lah perantau.
0: Asik sekali, tapi itulah ya, dimanapun apapun itu konsekuensinya harus ditempuh menjadi seorang pemimpin. Dan ya hari ini Bapak sudah ada di 1 tahun 7 bulan Sulawesi Tenggara, tetap sehat alhamdulillah Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kita sudah mulai sedikit masuk-masuk dikit mewakili pendengar dan juga pemirsa nih sudah mulai tahu, oh ternyata menjadi seorang kepala kantor wilayah direktorat itu ya justru tadi bangun awal justru
1: pasti itu,
0: terus kemudian langsung update ada perintah dari pimpinan tertinggi Oke, langsung banyak tappingan ini. Mantap, Bapak Kanwil selalu tegas. Oh gitu, oh kayaknya nih karyawan Bapak nonton TikTok saya nih. Oke, Pak. Ini kalau kita sedikit perjalanan karir untuk pengalaman hingga dipercaya untuk menjadi seorang kepala. Nah, boleh dong kita spill dikit, karena kan kita lebih santai, rileks nih, Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Nantilah terakhir-terakhir kita ngomongin tentang apa program Bapak. Oke.
1: Okay.
0: Gimana nih?
1: Jadi
0: meniti karir biar juga yang lain itu bisa tahu ya.
1: Bertugas mulai tahun 1992.
0: 92,
1: penempatan Pak. Pertama di Pangkalan Bun. Di situ cukup lama, Pak.
0: Iya.
1: Jadi itu 10 tahun 4 bulan.
0: 10 tahun justru
1: luar
0: di
1: luar biasa di satu tempat waktu itu.
0: Iya.
1: Habis itu pindah sampai dengan apa di Kalimantan itu kurang lebih sekitar berarti 14 tahun. Habis itu pindah ke mana? Ke Jawa Barat. Jadi dari mulai dari kepala pengamanan sampai kalapas pun saya pernah di Tasikmalaya itu di Jawa Barat. Kepada dinas Jawa Barat, habis Jawa Barat itu ke Lampung. Dari Lampung ke Nusa Kambangan, Nusa Kambangan Palangkaraya lagi balik ke Kalteng, Kalteng ke Gorontalo, Gorontalo ke Sulawesi Tenggara.
0: Akhirnya ini aslinya benar muter-muter Pak di Indonesia Pak.
1: Nah, ini kita belum sampai ke Prabu Mulih Sumatera Selatan, ke Rio itu saya sudah sampai ke sana.
0: Sampai ke sana justru.
1: Jadi juga cukup jauh lah kami memang.
0: Ya, sudah berbagai karakter.
1: Jawa Tengah, Jawa Timur sudah kami. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sudah.
0: Kebayang tuh yang Bapak merasakan itu tadi yang di 10 tahun itu ya. Tentunya itu sesuatu yang wah, ini mungkin Papa sempat memikir wah ini kayaknya kok lama banget saya di sini gitu ya. Ya. Tapi itulah ya, komitmen integritas yang tinggi yang terus Bapak menjadikan kebiasaan. Apa sih yang membuat Bapak sehingga benar-benar bisa berada di titik ini Pak?
1: Ya.
0: Pola yang coba Bapak lakukan ini.
1: Jadi pertama tentunya kami sebagai ASN sesuai dengan sumpahnya kan tadi siap ditempatkan di mana pun berada kan seluruh Indonesia.
0: Nah, ini harus didengar nih para ASN ASN nih. Ya, penting nih.
1: Yang kedua kita terus harus komitmen Pak sebagai ASN ya, sebagai pegawai negeri yang memang punya tugas pokok dan fungsi itu yang harus kita laksanakan. Saya selalu bilang kepada staff-staff saya bahwa kalau kita membaca, menonton yang motivator bahwa keberhasilan seorang siapapun adalah disiplin. Ya, bukan sekedar pintar saja nggak cukup.
0: Pintar mungkin banyak orang pintar.
1: Tapi tadi masalah komitmen, masalah integritas dan sebagainya. Karena begitu. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh staff bahwa pinter saja nggak cukup, tapi tadi bekerja, disiplin, ditekunin ya, selasa itu. Itu kunci dari sampai saya posisi sekarang ini. Saya selalu bilang, jangan melihat saya sekarang jadi Kak Kanwil.
0: Ya.
1: Pada saat saya di staff itu, wah, luar biasa.
0: Iya.
1: Ya, itu tentunya yang saya sampaikan. Jadi sama yang dialami oleh para staff itu sama dengan saya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi suka dan dukanya itu. Pasti ada tadi 10 tahun 4 bulan di tempat yang sama itu rasa jenuh. Tapi bagaimana? Ya tadi kita harus activity.
0: Yes.
1: Ya, suatu ketika saya pernah, ya mohon maaf sih, ada senior yang bilang, untuk sekedar apa membuang penat itu saya melaksanakan katakanlah melatih PBB kepada narapidana dianggap sebagai kayak kurang kerja. Wah, salah. Bagi saya keliru. Itu kita sebagai petugas pemasyarakatan core bisnis kita kan melakukan pembinaan baik fisik dan mental kan, pembinaan keterampilan kan, itu yang harus kita laksanakan.
0: Sebelum kembali di sebelum mereka dikembalikan ke masyarakat lagi, ya buat itu. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merasakan hal itu, wah, bijak banget, Pak. Nah, artinya barangkali begini, Pak, ketika juga Bapak berada di kantor, seperti apa Bapak untuk memperlakukan staff-staff Bapak mulai dari terendah sampai bawah itu kayak
1: jadi,
0: gimana?
1: Jadi
0: boleh dong.
1: Ya boleh.
0: Kita spill.
1: Yang namanya pimpinan pasti. Yes. Ada yang suka, tidak suka, itu hal yang biasa. Tapi saya berusaha berbuat semaksimal yang terbaik.
0: Yang terbaik.
1: Apa yang saya kerjakan, apa yang ini sebenarnya bukan untuk saya pribadi, untuk institusi, untuk kita semua tentunya.
0: Okay.
1: Makanya saya berusaha sebagai apa? Role model, sebagai agent of change ya.
0: Oke.
1: Okay. Apa? Sebagai contoh. Seperti mohon maaf, apel misalkan. Datang pagi tadi. Saya tadi sampai kepada pada teman-teman semua, kalau kita sebagai muslim benar, bangun jam 4 atau paling lambat jam setengah 5 aktivitas subuh, itu kita gak ada alasan datang terlambat ke kantor.
0: Nah,
1: saya sudah bilang, orang cerdas bekerja dengan cara, kalau orang malas selalu bekerja dengan alasan. Itu yang saya suka katakan. Makanya saya bersuara, apel jam 7.30, saya datang sebelum jam 7.30 sudah datang. Saya berikan contoh, role model. Saya sebagai agent of change itu.
0: Nah, ini
1: kita sebagai role model.
0: Artinya apa? Mental ASN yang Bapak coba tunjukkan kepada staff Bapak itu, ya pastinya akan berimbas positif nih, Pak.
1: Oh, pas mulu. Saya harapan seperti itu. Apalagi kemarin pada saat yang sama nih, akhir-akhir apa? Saat ini kan lagi dikritik oleh ASN, oleh Ketua Komisi 2.
0: Ya, kita katanya disuruh hanya ngopi aja.
1: Oh ya, nggak datang absen.
0: ngopi.
1: Habis sore datang lagi. itu saya nggak. Saya bilang, bahkan di grup petugas kami, di grup kami saya katakan say no. Bahwa kita adalah talkless humor. Itu kita harus bicaranya nggak usah banyak-banyak.
0: Talkless humor benar, Pak, tuh. Sedikit bicara, banyak bekerja.
1: Itu yang kami harapkan dari teman-teman semua.
0: Ya, sempat viral sih kemarin, Pak, semua pasti bereaksi nih, para ASN yang menjunjung tinggi integritas cara bekerja yang baik, pasti ada reaksi.
1: Pasti seperti itu. Makanya saya di kesempatan apel saya sampaikan.
0: Ayo kita buktikan.
1: Buktikan bahwa kita tidak seperti seno. Talkless humor kita.
0: Talkless humor, sedikit berbicara, banyak bekerja. Oke, nah keren nih. Ya, luar biasa, Pak Sunardi ya. Kita coba lagi masuk lebih jauh, lebih dalam lagi tentang aktivitas sehari-hari Bapak mulai dari pagi tadi udah. Nah, tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama memimpin di jajaran pemasyarakatan. Nah, khususnya di daerah kita Sulawesi Tenggara sudah berapa tadi? Satu tahun tujuh bulan. Satu tahun tujuh bulan ini apa nih yang dirasakan, Pak? Ayo dong. Asiknya nih, senyum-senyum bahagia nih yang mau disampaikan nih.
1: Jadi memang tantangan kita yang paling utama adalah itu melawan kemalasan, Pak.
0: Itu dia ya.
1: Kemalasan luar biasa. Saya pribadi saya sudah sampaikan juga bareng, tidak menutup kemungkinan bahwa ada suatu masa kita ada malas. Tapi harus harus kita lawan.
0: Lawan
1: harus, caranya itu tadi. Saya selalu katakan baru tadi pagi saya sudah sampaikan di apel itu. Ketika saya mau tidur, Pak. Mas Yuda. Ketika saya menatap langit-langit kamar saya sudah sudah merencanakan besok apa yang akan saya kerjakan.
0: Wah, ini dia habit yang keren,
1: betul.
0: Ya, Pak.
1: Saya mau tidur, menjelang tidur saya tatap langit-langit itu, saya sudah merencanakan besok saya kerjakan.
0: Ini, hari ini
1: saya mau siaran. Saya mau ke lapas tadi, saya sudah program dari malam, saya sudah rencanakan seperti itu. Jadi supaya kita
0: ya, terbiasa punya,
1: ya,
0: punya ada gambaran terbiasa. Kerja kita besok iya, ngapain
1: besok apa yang harus kita iya. Sudah
0: teraba gitu
1: ya. Ya, ya di list itu
0: di list dalam pikiran kita hati iya. Kita besok itu udah tertata
1: iya.
0: Atau barangkali justru lebih biar tidak lupa dicatat lagi mungkin ya betul, atau di smartphone kita
1: jangan sampai yeah. Mohon maaf tadi saya sampaikan yeah. Di Apple juga jangan sampai kita jadi anggota batalion 804
0: ah ya ya maksudnya 804
1: masuk jam 8 yeah. Kerjanya nggak ada
0: pulang
1: jam 4
0: absen.
1: Absen ini yang saya sampaikan
0: yeah, yeah,
1: kepada
0: yeah,
1: para staff
0: yeah.
1: Seperti itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Gitu. Kita mau harus membuktikan sebagai ASN yang berintegritas tinggi
1: betul.
0: Selaku menjadi merespon apa kebutuhan masyarakat yeah, itu yeah, yeah. Kita buktikan dengan yeah. Kinerja. Oh, oke, menarik ya. Saya yakin ya berarti teman-teman yang ada di Kementerian Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kendari atau di tempat mana Bapak pernah bekerja itu merasakan apa yang Bapak punya pola kerja.
1: Iya, pasti ya. Yang penting saya jelas bahwa saya harus memberikan contoh.
0: Contoh.
1: Pasti contoh keteladanan. Yeah. Saya ingat betul, Pak. Saya suka dengan anunya Pak apa idola saya Pak Ignatius Jonan.
0: Oh ya.
1: Nah, iya, jadi kalau itulah Pak Ignatius Jonan itu yang mampu apa mentransformasi kereta api yang dulu bobrok,
0: iya.
1: Kotor, jorok,
0: enggak terpakai.
1: Waduh, sekarang luar biasa kan.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang membanggakan lah.
0: Benar.
1: Saya berharap seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Sama juga di dunia pemasaran khususnya di kantor wilayah Direktur Jenderal Pemasaran
0: iya.
1: Sulawesi Tenggara, saya pengen seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi saya mengharap para teman-teman semua, para
0: yeah.
1: petugas ya itu mm-hmm. ikutin, nah, coba bacalah
0: yeah.
1: selalu untuk memberikan motivasi pada kita semua.
0: Mm-hmm. Oke Pak, ini kan tentunya merintis karir Bapak itu dari bawah ya.
1: Yeah,
0: kalau kita
1: betul.
0: Kembali flashback ya,
1: yeah.
0: dari seorang ASN itu tentu pernah nggak Pak terbayang akan ada di titik ini Pak? Selalu Bapak tersenyum sih, yeah. ini keren
1: sama disini. Juga yeah, Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Saya selalu menyampaikan pada staff jangan lihat saya sekarang.
0: Itu dia.
1: Suka dan dukanya, apa tidak enaknya, wah luar biasa. Kadang mm-hmm. saya sampai bilang bahwa mm-hmm. sebagai pimpinan kalah dulu sebelum jadi kapanggil
0: iya.
1: kan saya mengalami jadi karuta,
0: iya.
1: jadi kalapa.
0: Wah, itu luar
1: ada
0: biasa.
1: Saat dimana sebenarnya mm-hmm. sudah rasa apa mm-hmm. kalau di kena tiba aja sudah jatuh tapi yeah. kita sebagai seorang pimpinan harus
0: yes.
1: tetap tegar
0: mm-hmm.
1: ya apa pasti permasalahan ada
0: mm-hmm.
1: pasti
0: tetapi,
1: permasalahannya mm-hmm. ya tapi kita sebagai seorang pimpinan harus tegar
0: mm-hmm.
1: ya bagaimanapun memberikan solusi yeah. memecahkan masalah itu pasti
0: yeah,
1: problem yeah. solver itu.
0: Nah itulah ya mudah-mudahan ini luar biasa lah apa yang coba Pak Sulardi sudah terapkan dalam awal merintis karir menjadi seorang ASN sampai dengan ada di titik ini menjadi pemimpin ini luar biasa loh.
1: Iya.
0: Dan terus digelorakan di mana Bapak bertugas.
1: Iya, pasti. Jadi saya mohon maaf ya.
0: Iya.
1: Ada kadang-kadang yang terdengar oleh saya itu dulu
0: iya.
1: zaman saya masih jadi staff
0: iya,
1: atau
0: iya,
1: masih
0: iya,
1: di level-level
0: kebayang sih ya. Iya.
1: Itu mohon maaf. Sampai iya. ada kata-kata saya anak Mas.
0: Oh iya.
1: Jadi bukan anak Mas.
0: Uh-huh.
1: Bagi saya itu bahwa kita bekerja, uh-uh. ya kita bekerja itu harus uh-huh. apa memuaskan pimpinan.
0: Ah,
1: ya tuh dimanapun kita bersiapapun milah loyalitas yeah. tinggi.
0: Loyalitas.
1: Loyalitas karena itu uh-huh. kita kuncinya adalah loyalitas ya.
0: Uh-huh.
1: Saya juga kita harus membangun circle ya.
0: Yes.
1: Membangun jejaring itu yang paling penting. Termasuk sering yang saya katakan bahwa kita harus afirmatif.
0: Mm-hmm.
1: Berpikir positif
0: ah.
1: ya kepada staff itu
0: yeah.

0: saksikan kita melalui channel YouTube atau di live TikTok Yuda, bahwa menjadi seorang pemimpin itu memang tidak serta-merta langsung berada di titik ini. Contohnya seperti tadi Pak Sular dikatakan, beliau sudah ada di titik nol awal meritir karir, menjadi seorang staf biasa, dan tidak pernah terbayangkan. Dan beliau hanya nothing tulus bekerja aja sesuai dengan apa
1: air arahan. Mengalir saja.
0: Okay. Sesuai dengan arahan dan kemudian mungkin juga sedikit selalu membuat kolaborasi-kolaborasi atau membuat terobosan-terobosan sehingga menjadi satu penilaian barangkali.
1: Ya, makanya saya bilang bahwa kita harus kerja cerdas ya, bagaimana harus pandai membaca pikiran pimpinan.
0: Oke.
1: Okay. Pimpinan punya program ini. Ya, kita harus tahu. Oh. Ya. Berarti pimpinan maunya begini, harus paham.
0: Ya.
1: Oleh karena itu apa yang dimaksud pimpinan ya dapat dianu sama bawahan membaca apa yang anu dukungan seorang bawahan pemimpin itu yang harus kita yang kami harapkan kan begitu. Jadi saya yakin siapapun orangnya, siapapun kalau punya staff yang kayak gitu pasti pimpinan akan senang. Jadi harus pandai membaca sekali lagi apa yang diinginkan pimpin itu sebenarnya apa. Nah itu itu yang itu harus ditangkap oleh seorang staff itu.
0: Okay.
1: Nah, itulah yang saya laksanakan, yang saya kerja selama ini. Jadi tadi yang menyampaikan bahwa tidak ada anak emas.
0: Itu dia.
1: Pimpinan tidak perlu namanya bahasanya dijilat, menjilat.
0: Benar. Pimpinan. Tidak perlu. Nah ini enggak teman-teman perlu. Dan juga pemirsa dan juga pendengar. Ya. Wah keren banget tuh Pak Sulardi. Jadi makanya Bapak pengalamannya itu harus keliling Indonesia barangkali untuk membawa budaya kerja yang Bapak punya. Itu mungkin salah satu negara menilai ini, bukan pimpinan Bapak, tapi mungkin negara yang menilai secara langsung ya kan Bapak. Oke, secara coba kita lepas dari itu Pak, mungkin masyarakat atau netizen juga pengin tahu Pak Sulardi bagaimana di tengah-tengah kesibukan pindah-pindah daerah, pekerjaan, bagaimana cara Bapak untuk menjaga keseimbangan antara tugas negara dan membagi tugas menjadi seorang kepala rumah tangga. Asik. Ya. Kita udah mulai masuk nih.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Jadi gimana sih? Ya,
1: ini kita mau bicara gini. Pengalaman ya.
0: Ya.
1: Perlu Mas Yuda ketahui bahwa saya punya anak tiga.
0: Oke, Bapak anak tiga.
1: Pengalaman. Anak saya contohlah ya. Anak saya yang pertama kelas 1 SMA di Tasikmalaya, kelas 2 di Dabo Singkat, kelas 3 di Purbalingga.
0: Wah,
1: luar biasa ya. Luar biasa.
0: Ada di mana-mana nih?
1: Ada di mana? Itu yang baru SMA ya, yang nomor yang kedua juga demikian. SD-nya ada di mana-mana. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak saya mampu menyesuaikan diri dan justru anak saya yang pertama sudah menjadi ASN, kedua jadi PK Bapas dan dia dengan kemampuan tadi ya, itu yang saya banggalah punya anak yang punya adaptasi yang tinggi. Ya walaupun pindah-pindah dia mampu meraih prestasi yang cukup bagus karena
0: mengikuti jejak Bapak lah.
1: Iya, karena dia lulus dulu sistem Maru ya, PMDK ya. Anak saya masuk ke perguruan tinggi dengan
0: cara seleksi jalur itu.
1: Padahal tiga SMA bayangkan.
0: Iya.
1: Artinya tentunya kami sebagai orang tua selalu tetap memberikan motivasi, dukungan apa yang diperlukan oleh anak. Ya itu salah satu itu. Jadi saya mengganti kasih sayang, nasihat dan lain sebagainya itu juga pada anak juga tetap terjaga walaupun di tengah kesibukan. Saya justru kadang-kadang masalah tadi kedisiplinan, masalah jam kerja itu saya betul pegang teguh. Kenapa saya sebagai dari staff itu jaga betul. Ya masalah masuk jam kantor apa itu gitu. Itulah yang saya laksanakan. Jadi seimbang. Saya tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, menjaga integritas dan kinerja yang baik. Tapi di sisi lain juga kita menjaga keluarga. Bagaimana alhamdulillah anak saya sudah pada dewasa
0: bertumbuh dewasa ya.
1: Tadi nomor 1 jadi PK Bapas, nomor 2 ikut suaminya di Batam, nomor 3 kerja di Bank BTN.
0: Wah, luar biasa. Jadi,
1: itu bagaimana saya mendidik anak disiplin. Saya selalu mengatakan walaupun saya mohon maaf. Dimanapun saya berada pada saat di karutan saya membiasakan memanjakan anak juga tidak. Disiplin itu. Jadi kamu jangan merasa kamu anaknya ini terus kamu manja itu enggak. Tidak ada. Anak saya mohon maaf, motor pun dia tidak minta saya kasih. Ini contoh aja. Padahal saya punya anak botot laki-laki. Ya kalau dia mau manja pasti dia minta ninja.
0: Minta segalanya gitu
1: minta
0: ya.
1: Minta ninja lah, minta apa.
0: Yang besar-besar gitu ya.
1: Alhamdulillah enggak ada. Motor itu kalau enggak justru saya sebagai orang tua yang ganti motor mulu kasihan saya sudah.
0: Atau justru

0: Memang bapak dari kecil membiasakan cara mendidiknya itu dengan memberikan kesederhanaan.
1: Oh iya,
0: gitu
1: loh, Pak. Ini dia nih. Alhamdulillah saya mengesederhana. Yeah. Bisa dicek lah, mohon maaf. Di keluarga saya itu, istri saya itu ketika memimpin organisasi Dharma Wanita atau apa kan. Mohon maaf, yang namanya perhiasan tidak pernah pakai. Coba cek saja lah.
0: Itu salah satu
1: bentuk itu
0: bahkan kesederhanaan
1: itu. Enggak perlu yang namanya mentang-mentang istri Kak Tanwil misalnya. Memimpin Dharma Wanita atau pipas itu dengan segala
0: harus pakai branded gitu ya.
1: Itu prinsip kesederhanaan itu yang harus saya pegang.
0: Untuk membagi komunikasi juga intens gitu ya. Dalam setiap mungkin libur, pada saat bapak libur kontrol juga, walaupun mereka sudah pada berkeluarga ya. Itu bapak intens melakukan
1: masih,
0: itu telepon.
1: Kita video call.
0: Video call itu. Seru-seruan ya, bisa seru-seruan. Bisa tersambung rame gitu ya.
1: Itu
0: rasa rindunya bapak udah bisa terobati ya. Atau barangkali di momen-momen hari raya,
1: hari raya
0: bisa ngumpul ya biasa.
1: Ya bisa ngumpul, itu satu-satunya apa yang bisa ngumpul karena memang tadi anak saya ada di Batam, ada di Solo, ada di Porto dan itu pun ya itu setelah lebaran di sini 2 hari kemudian saya pulang
0: Itu ada diluangkan waktu lah ya. Selagi masih umur yang panjang
1: ya, insya Allah.
0: Mungkin cucu-cucunya juga pengen ketemu kakeknya.
1: Kami selalu saya video tiap hari, bukan hampir tiap hari kami video call pagi siang malam dengan cucu saya.
0: Itu kadang
1: juga kita sambungkan dengan anak saya gitu.
0: Itu juga barangkali salah satu yang menguatkan bapak untuk tetap semangat dalam bekerja
1: betul.
0: Iya, dalam di sela-sela mungkin bapak lagi tengah suntuk beban kerja ya.
1: Nah, hiburan kami itulah.
0: Itu ya salah satunya itu, Pak.
1: Walaupun video call kan gitu.
0: Next. Kalau yang menjadi habit untuk menunjang kinerja bapak lebih baik, tentu ada kegiatan untuk olahraga yang mungkin sesekali dilakukan dalam sepekan, Pak. Apa itu, Pak?
1: Ya, saya kebetulan kalau dulu sebenarnya rajin olahraga tenis
0: Cuma
1: karena sudah agak cedera nih, kena frozen shoulder, jadi kami biasanya hanya jalan kaki
0: sama
1: tenis meja dengan staff itu kadang-kadang begitu.
0: Tenis meja justru.
1: Tenis meja
0: di kantor ya?
1: Di kantor. Staff itu.
0: Seru juga itu dilakukan mungkin di setiap paus sore.
1: Ya, kadang sore itu setelah kadang-kadang jam 2 jam setengah 3 menjelang apel sore itu kami sempatkan lah.
0: Baik, udah terjawab loh ya pendengar dan juga pemirsa. Tadi kan sudah ada yang kepoin, tetap sehat Pak gitu ya. Kelihatan sih, ya kan? Kita ke coba ini Pak ya. Apa yang menjadi masih teringat barangkali Pak ketika waktu kita flashback ke belakang, Bapak menempuh pendidikan dididik sama orang tua dan ibu bapak. Apa pesan-pesan yang bapak sampai hari ini tuh tidak akan terlupakan?
1: Jadi yang pertama saya ingat betul nasihat orang tua saya, terutama bapak saya.
0: Karena kan itu biasanya yang memicu kita sampai kita di usia apapun itu kita tetap akan ingat itu.
1: Jadi saya selalu ingat, bahkan saya pernah cerita dengan teman-teman barangkali pesan bapak saya ketika saya masuk AKIP pun. Suatu ketika pada saat tingkat 3 saya rasanya kayak mengundurkan diri.
0: Nah, ada rasa sudah.
1: Mengundurkan diri. Karena
0: Kenapa, Pak?
1: Pada saat itu kita waktu itu kan belum tahu bahwa nanti kita mau jadi apa, petugas gitu, pemasyarakatan, petugas penjara kata saya mulai gitu ya. Hampir saya mau mengundurkan diri. Tapi apa nasihat bapak saya itu? Kamu jangan selalu melihat ke atas. Kamu bangga, kamu bersyukur masih bisa sekolah di ikatan dinas yang tidak membayar dengan performa seperti itu udah gitu, bersyukur. Jadi kamu jangan melihat ke atas. Ya nasib kita tidak tahu, masa depan kita enggak tahu. Jalani saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan bapak saya almarhum itu, kita bekerja tentunya punya atasan. Kita harus wajib hukumnya loyalitas terhadap atasan, terhadap pimpinan.
0: Keren.
1: Itu betul. Itu betul. Karena apa? Yang membuat merah hijau ini kata-kata bapak saya loh. Bapak saya itu yang membuat merah hijau kuning itu di kantor adalah pimpinan kita. Itu makanya kita harus loyalitas. Bagaimanapun itu yang paling
0: harus dipegang.
1: Dipegang itu loyalitas ya. Saya yakin sampai sekarang siapapun pimpinnya kita kan harus loyal terhadap pimpinan. Bahasa anu tegak lurus. Nah, itu yang saya pegang. Itu pesan dari bapak saya. Insya Allah itu dimanapun saya itu pegang. ya kita harus loyalitas sama pimpinan.
0: Benar, luar biasa. Jadi memang pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya Rare Kendar dan juga di live TikTok bahwa Bapak Sulardi ini dia sudah dari kecil sudah dapat pesan dari almarhum, memang sudah harus disiplin itu yang utama. Kemudian jangan pernah melihat ke atas, itu maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi, tetapi ayo nanti tulus saja bekerja. Tapi sempat Bapak ada di titik itu, aduh saya pengen keluar dia ya. Langsung dinasihati lagi ya.
1: Dinasihatin lagi gitu.
0: Itu tadi. Luar biasa. Nah,
1: tapi ya itu alhamdulillah, bahkan pada saat ini saya betul sampaikan ya. Saya enggak usah bersumpah lah. Itu saya sampaikan pada sama dengan istri saya ketika mau berangkat. Jadi perlu kita tahu pada saat saya lulus dari AKIP tidak langsung penempatan, tapi kebetulan ada kesempatan lowong saya kerja sebagai security loh.
0: Wah,
1: karena waktu itu kan memang
0: menanti kita, menunggu
1: Kita sudah punya kesemaptaan,
0: udah dibekali itu kan,
1: latihan menembak. Pada saat kita menunggu penempatan itu, kesempatan itulah yang kita gunakan untuk coba bekerja di swasta itu. Saya ingat betul Wisma Dharma Lasakti.
0: Gitu. Bapak sempat jadi security.
1: Security.
0: Bayangin nih pendengar dan juga pemirsa, Pak Sulardi seorang kepala wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini pernah berada di menjadi seorang security.
1: Jadi pengalaman sedikit ada security.
0: Saya
1: tentunya dengan apa pimpinan saya chief security namanya, kebetulan dulu lulusan AKAPI juga.
0: Benar.
1: Jadi dididik juga disiplin.
0: Ya.
1: Nah, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu yang kita pegang juga.
0: Nah, itu
1: jadi
0: dia.
1: Jadi gitu.
0: Apapun itu fungsi dan tugas kita di tempat kita bekerja itu yang dipegang.
1: Itu yang dipegang.
0: Ya, betul. Ternyata memang pesannya sudah dari almarhum Bapak ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kedekatan, maaf saya agak sedikit pribadi nih Pak, ya. Kedekatan Bapak dengan Ibu gimana? Waktu mulai zaman Bapak dididik dari kecil. Apa yang masih Bapak rasakan kira-kira?
1: Saya sampaikan ini ya Mas ya, Mas Yuda. Jadi saya termasuk orang yang tadi selalu on time.
0: Iya.
1: Saya cerita bahwa suatu ketika saya mau punya cewek ya, walaupun tidak berjodoh. Saya kalau sudah janji jam 4 ketemunya. Kalau enggak saya tinggal. Itu fakta. Itu tuh saya betul. Saya janjian dengan pacar, tidak on time saya tinggal. Betul itu. Jadi saya sungguh-sungguh begitu. Saya juga sampaikan pada teman-teman di staff anu ya. Ada ya driver saya. Driver saya waktu dari Karutan di bagian siapa Rio.
0: Di Riau,
1: saya janjian nanti kita berangkat ke Pekanbaru jam 5. Habis subuh jam 5 kita berangkat.
0: Karena perjalanan jauh.
1: Jauh kan? Jam 5 teh sebelum belum datang-datang. Wah, gila itu. Saya tinggal Mas, saya bawa mobil sendiri.
0: Wah. Luar biasa.
1: Sama juga di sini. Kalau driver saya lewat itu saya tinggal. Itu.
0: Okay.
1: Betul itu saya laksanakan. Itulah saya. Jadi saya kalau ada janjian, makanya coba deh. Saya janjian jam 1.
0: Yes.
1: Belang sekali jam berapa coba?
0: Benar.
1: Kan itu bukti bahwa saya itu selalu jadi orang itu on time. Itu. Makanya di kantor saya menerapkan seperti itu. Berikan contoh. Apel jam 7.30. Saya datang pasti sebelum itu. Apel jam 8, saya sebelum jam 8 sudah datang. Pasti seperti itu. Jadi kalau dengan ibu tadi, alhamdulillah ibu bisa mengimbangi. Ya artinya dia tahu persis ya. Jadi kalau ketika misalkan saya berangkat kemana, wah saya sudah beres Mas. Yang namanya koper saya atau koper bekalan saya sudah tahu. Di mana apa sikat gigi celana dalam itu sudah disiapin semua. Yakin itu
0: ya itu yang Bapak paling ingat. Barangkali dulu mungkin Bapak Sulardi waktu masih ingat di zaman mulai beranjak remaja dewasa tuh SMP SMA lebih banyak curhat ke ibu atau ke bapak nih. Biasanya kan gitu kalau anak laki-laki biasanya lebih dekat ke ibu. Kalau Pak Sulardi sendiri gimana?
1: Jadi gini. Jadi kalau masalah kedisiplinan itu saya ke bapak. Bapak saya orangnya tegas. Saya takut dengan bapak saya, jujur. Kalau dengan ibu, wah itu kasih sayang
0: lebih cerita personal gitu kalau ibu.
1: Mohon maaf Mas Yuda. Saya sudah di AKIP Kalau pulang apa liburan aja, ya bahkan saya masih ini loh tiduran di pangkuan ibu saya.
0: Luar biasa.
1: Itu
0: kedekatan bapak.
1: Kedekatan saya dengan ibu.
0: Iya iya. Ya.
1: Itu udah kasih sayang apa dengan ibu.
0: Iya iya.
1: Jadi saya sudah, kalau udah akib berarti kan sudah dewasa.
0: Iya
1: kan?
0: Benar.
1: Saya masih sambil nonton TV duduk itu saya ngelendot tiduran di pangkuan ibu.
0: Luar biasa.
1: Itu. Itu jadi itu yang saya kalau masalah disiplin bapak saya itu jadi kita combine lah ya antara kesediaan bapak dengan kasih sayang saya dengan ibu gitu.
0: Oke pak, kita coba mengingat kembali setelah bapak udah muter-muter di beberapa daerah di wilayah kita di Indonesia ini, pengalaman yang paling berkesan selama bertugas di bidang pemasyarakatan ini bapak, ini apa nih?
1: Kan? Boleh nanti barangkali saya ceritakan bahwa pengalaman selama kali saya bersama bertugas baik sebelum jadi pimpinan sebagai karutan kalapas maupun sekarang jadi kakanwil itu sebetul-betul berkesan pada saat saya dinas di Palangka di Tasikmalaya.
0: Tasikmalaya.
1: Bagaimana?
0: Okay. Ada apa? Maaf, ada apa di sana pak?
1: Jadi pertama gini loh ya, saya mau saya tahu persis bahwa staff saya, teman-teman saya di penjagaan khususnya pada saat jadi kepala pengamanan itu, mereka rumahnya jauh,
0: Mas.
1: Cikatomas, Cijulang, Cipatujah, Kawalu, Kawali itu jauh. Ya, mereka sampai 3 jam, 4 jam.
0: Wih, jauh banget. Lama jauh. Tuh perjalanannya, Pak.
1: Tapi ya, tapi apa yang enggak ada yang namanya mereka bahasanya itu telat, tuh mengeluh jauh alasan enggak ada. Sampai saya jadi kalapas. Saya mohon maaf, dinas di Lapas Tasik itu 2006 itu jadi kepala pengamanan. Ya, itu. Terus datang lagi tahun 2021 kalau nggak salah itu jadi saya jadi kalapas sama konsisten bahwa petugas lapas Tasik itu mohon maaf ya itu luar biasa dedikasinya nggak ada yang terlambat yang ada bolak-balik pintu P2U itu capek buka tutup nggak ada mereka tuh keluar makan dan sholat saja.
0: Ih.
1: Itu dia selebihnya emang bekerja
0: di situ.
1: Saya berkesan dan itu saya sudah ceritakan dimanapun saya bertugas. Betapa saya berkesannya saya dinas di Tasikmalaya.
0: Dapat staf-staf yang luar biasa.
1: Dapat yang luar biasa sejak jadi KPLP maupun sejak saya jadi kepala lapas di situ. Konsisten.
0: Mereka
1: betul.
0: Mereka udah prepare karena bapak sudah berhitung jaraknya itu sampai 3 jam mereka 4 jam dalam perjalanan. Berarti prepare-nya luar biasa.
1: Luar biasa. Ya paling dekat kan mereka yang rumahnya di Ciamis. Ciamis ke Tasikmalaya itu paling setengah jam. Itu yang paling dekat itu. Selebihnya ada Kawali dan luar. Tapi sekali bahwa mereka luar biasa menurut saya. Itu yang paling berkesan saya selama bertugas.
0: Tadi Pak Sulardi sempat ngomong cerita bahwa sempat di Nusa Kambangan.
1: Ya betul.
0: Tahun berapa tuh Pak?
1: Saya tahun 2022.
0: Ya kan
1: karena
0: itu,
1: ya betul.
0: Itu kita banyak dengar cerita rumor dan karena juga belum pernah ke sana Pak. Itu kayak gimana sih situasinya yang di sana Pak? Di satu pulau kan?
1: Iya di satu pulau.
0: Gimana tuh Pak Nusa Kambangan?
1: Jadi gini, diceritain dong. Nusa Kambangan atau biasa dikenal dengan Pulau Penjara adalah di adalah sekarang menjadi apa kekuasaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di Nusa Kambangan sendiri saat ini mungkin kalau nggak salah sekitar 13 atau 14 UPT pemasyarakatan.
0: Oke, di situ.
1: Dan saya pada saat saya bertugas di Nusa Kambangan kebetulan saya di Lapas Besi atau yang kategorinya adalah Lapas Maximum Security.
0: Wow. Nah,
1: jadi perlu diketahui bahwa di dalam Permenkumham nomor 35 tahun 2018 tentang revitalisasi pemasyarakatan bahwa di Nusa Kambangan itu melaksanakan revitalisasi tersebut makanya di sana ada lapas super maximum security, lapas maximum security, lapas medium security,
0: medium.
1: Ada lapas minimum security. Bagaimana kriteria paling tidak yang harus diketahui bahwa penempatan narapidana di sana adalah berdasarkan tingkat risiko. Tingkat risiko ya. Kalau risiko tinggi berarti dia ditempatkan yang di lapas super maksimum.
0: Super maksimum tadi yang Bapak tempati.
1: Enggak, saya di maksimum.
0: Maksimumnya, maksimum.
1: Itu harus dinilai di asesmen. Bagaimana tingkat risikonya? Apakah masih tinggi? Masih apa sudah berkurang? Kalau sudah berkurang,
0: diturunkan.
1: Diturunkan. ke lapas medium, apa medium, maksimum security. Oh. Nanti dari situ lapas maksimum turun lagi ke lapas medium security. Nanti kalau sudah ke minimum security. Jadi berdasarkan tingkat risikonya, bukan tinggi rendahnya hukuman. Hukuman tinggi tapi hukuman tinggi belum tentu berisiko tinggi. Jangan dikira, mohon maaf. Narapidana bandar narkoba, misalkan dia hukumannya 4 tahun. Tapi dia ditemukan di Indonesia kapan? Karena dia masih berisiko tinggi apa? Masih berusaha untuk mengedarkan jaringannya, masih jalan.
0: Gitu.
1: Oh. Tapi ada hukuman seumur hidup, katalah. Dia tidak berisiko tinggi. Dia ditemukan tadi lapas biasa atau lapas umum. Itu. Baiklah. Jadi sekali lagi
0: penempatan, ini edukasi yang kita bisa rasakan, kita tahu hari
1: jadi
0: ini.
1: Jadi penempatan apa namanya? Narapidana di lapas Nusa Kambangan itu tadi dia kan tingkat risikonya. Apa seperti ya contoh kemarin pada saat viral lapas apa rutan Kendari ada narapidana yang keluar. Dia harusnya paham terus status dia narapidana. Tapi begitu dia keluar, seakan-akan apa? Santai gitu ya sudah risikonya dibawa ke Nusa Kambangan kan.
0: Iya, gitu. Gitulah ya. Oke, ya. Itu berapa lama Bapak di situ sempat di situ Nusa
1: Kambangan? Saya kebetulan 1 tahun 10 bulan.
0: Lumayan juga ya.
1: Lumayan juga.
0: Ada di satu pulau.
1: Enggak di satu pulau. Luar biasa. Jadi mohon maaf kalau di Nusa Kambangan bukan hanya napinya yang apa? Jenuh.
0: Jenuh.
1: Apa namanya? Petugasnya tuh.
0: Petugasnya pun juga merasakan itu.
1: Jenuh. Bahkan mereka rela membayar kalau bisa digantian-gantian.
0: Iya.
1: Itu.
0: Karena aksesnya Pak nggak bisa kemana-mana.
1: Nggak bisa kemana-mana. Dia namanya hutan lah.
0: Iya. Kebayang lah. Tapi itulah buah dari ketabahan, kesabaran Bapak dengan integritas tinggi. Dimanapun, kapanpun siap ditempatkan ya.
1: Saya cerita.
0: Iya, betul itu.
1: Cerita Mas Yuda, kalau di lapas di Nusa Kambangan itu, masalah tadi tingkat risiko perpindahan dari lapas super maximum security ke maximum security itu kalau kita mau bermain-main luar biasa. Tapi itu yang kita jaga karena apa, untuk memindahkan atal ini sebenarnya masih harus di sini tapi minta di sana. Dia bisa aja membayar. Itu tawaran-tawaran itu yang tentunya saya tolak.
0: Mempunyai mental seperti ini Pak, itu kan tidak mudah.
1: Tidak mudah.
0: Apa yang mendasari Pak sehingga Bapak benar-benar kokoh dan teguh ada di
1: itu barangkali sudah menjadi passion ya.
0: Ini
1: jadi
0: dia.
1: Passion saya, mohon maaf ya. Jadi itu itu apa namanya, menjadi prinsip saya gitu.
0: Prinsip kerja.
1: Jadi saya kerja itu tidak mau berkhianat lah, mohon maaf. Terus terang aja. Saya malu ketika konon petugas pemasaran adalah petugas pembina. Pembina narabina. Core bisnis kita adalah pembinaan.
0: Pembinaan.
1: Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya gimana kita katanya membina tapi ke you berkelakuan tidak bagus kan? Itu.
0: Oke, baik. Kita ke ini hal yang mungkin lebih prinsip kerja dari teman-teman yang ada di wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Sulawesi Tenggara. Kita mulai masuk ke program nih Pak. Tadi ini kan masyarakat udah pada ternyata Pak Sudardi ini seperti ini, mulai dari bangun subuh bla bla punya kebiasaan, bahkan hidup sederhana itu kan luar biasa. Ini inilah yang kita buat acara bincang inspiratif. Ini tujuannya Pak seperti itu sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin itu memang tidak semudah apa yang dibayangkan. Pak Sulardi ada di titik ini. Nah, kembali Pak, program-program yang Bapak coba lakukan di tugas Bapak di Sulawesi Tenggara ini di 1 tahun 7 bulan ini sudah apa ini Pak capaiannya?
1: Jadi gini ya, kita tentunya sebagai bawahan melaksanakan apa yang jadi perintah pimpinan. Di dalam apa kita menteri kita melaksanakan program aksinya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita khusus di pemasyarakatan tadi bahwa kita menangani masalah pemberantasan narkoba, HP terus pungli itu yang kita harus lakukan, terus menangani overkapasitas, terus membangun ketahanan pangan. Insya Allah kalau masalah tadi terkait masalah pemberantasan, saya tidak bosan-bosannya tidak apa sampai berbubih gitu, mengajak pada petugas pemasyarakatan khususnya di Sulawesi Tenggara yaitu coba kita malulah kalau kita diberikan amanah, diberikan kepercayaan sampai kita berkhianat tadi misalkan apa namanya menyelundupkan narkoba atau petugas memfasilitasi HP itu yang saya jaga betul.
0: Betul
1: ya, ya kita programnya adalah penggeledahan.
0: Penggeledahan.
1: Getting zero to halinar.
0: Nah,
1: ya, HP, pungli dan narkoba. Itu yang kita terus terus jalankan kepada. Ya, walaupun misalkan masih ada ribuan, kadang-kadang mohon maaf saya kadang-kadang sampai bilang saya ini bukan anjing apa helder ya harus nunggu 24 jam itu kan nggak mungkin. Saya ini kak Kanwil ada kalapas, ada KPLP dan lain sebagainya. Itu yang harus saya tekankan Pak. Marilah sama-sama dan tentunya semua petugas kita bersama-sama lah ya. Ada katakanlah punya integritas itu. Terus terkait dengan program ketahanan tangan juga sudah kita jalankan. Bahkan kita ini sedang kolaborasi antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasaran Sulawesi Tenggara dengan lapas, dengan rutan sekota Kendari untuk membangun program ketahanan pangan yang kira-kira kita membuka lahan tidur yang kita miliki yaitu dengan nantinya akan kita tanamin cabai terus
0: jagung atau
1: pohon pepaya
0: pepaya.
1: Ini juga kita bangun kandang ayam rencana kita bangun peternakan ayam pedaging.
0: Kapan itu Pak udah mulai jalan, udah mulai dalam progresnya
1: progresnya ini baru pengolahan lahan
0: insyaallah
1: sudah pada di bedeng-bedeng.
0: Oke, udah terbuka ya lahannya.
1: Terbuka, lahan sudah dibersihkan. Nanti untuk kandang ayam juga demikian. Mungkin kalau progresnya kurang lebih sekitar ya 60-70% ya, karena
0: biasa.
1: Rencana kalau untuk tanaman sendiri sesuai dengan
0: arahan ya.
1: Ya, itu adalah kita akan mulai tanam di awal bulan September. Karena untuk Agustus ini untuk pematang lahan nanti karena tidak mungkin lahan yang baru dibuka langsung kita tanam. Konon katanya diukur pH-nya
0: dan sebagainya. Dulu ya, kondisi tanah air dan
1: kondisi
0: sebagainya.
1: Tanah ya, karena harus konon katanya harus didolomit. Kan karena untuk mengurangi keasaman dan sebagainya itu. Oleh karena itu kita bersabar. Tentunya ada ahlinya karena kita
0: harus kolaborasi.
1: Kolaborasi tadi harus kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan baik provinsi maupun Pemko loh.
0: Ini kerennya Pak di sini Pak. Bapak di ini justru teman-teman yang ada di sini ini yang bisa memanfaatkan itu ya.
1: Jadi kami bekerja sama dengan dukungan DPR tentunya wilayah kota dan sudah sampaikan dengan Bu Wali Kota juga. Alhamdulillah kita dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Pemko itu sudah berjalan. Kami ini membuka lahan itu dengan bantuan alat-alat beratnya mereka.
0: Wah luar biasa ya kolaborasi yang luar biasa hebat.
1: Apa ini. Namanya eskavator maupun sonder. Alhamdulillah ya kita juga laporkan juga dengan mereka ya bahwa ini progresnya sampai di sini. Alhamdulillah itu yang kita bangun.
0: Nah itu memang artinya kan ini program ketahanan pangan ini memang instruksi dari Bapak Presiden langsung. Wah ini juga dijalankan oleh Pak Sulardi dan kawan-kawan ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Jadi tupoksinya justru ini lebih ini kolaborasi
1: ini tupoksi tambahan.
0: Iya.
1: Walaupun walaupun sebenarnya di dalam core bisnis kita itu yang namanya program ketahanan sudah ada dan
0: sudah ada.
1: Kita di lapas rutan kan selalu ada ada yang bekerja di pertanian, perlasan itu perbengkel ada. Cuma tidak semasif sekarang karena ini sudah menjadi program dari pemerintah dengan asta citanya presiden.
0: Iya benar Pak. Tidak terasa loh. Saya kalau cuma satu jam nggak cukup Pak sebenarnya. Menarik karena memang ada banyak pelajaran, informasi yang Bapak sampaikan terkait dengan tugas dan fungsi teman-teman yang ada di wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga pengalaman-pengalaman Bapak secara pribadi menjadi seorang ASN, dirintis dari awal dan sebagainya. Nah, kita ada di segmen akhir nih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak.
1: Ya tentunya kepada seluruh teman-teman khususnya di jajaran pemasyarakatan di Sulawesi Tenggara, marilah kita tentunya dukung ya. Kita sambut apa yang menjadi programnya pemerintah Prabowo Gibran dan terkhusus Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan tentang program ketahanan pangan, tentu pemberantasan HP, pungli dan narkoba, laksanakanlah. Ya, kita tidak usah takut bahwa dengan kita memberantas itu terus kita kehilangan. Kita sudah digaji kok. Ya, digaji. Ya, tugas kita ya itulah yang harus kita laksanakan. Disiplin dalam melaksanakan tugas. Insya Allah kita tidak akan kesulitan. Ya, kalau sepanjang kita dijalani bahwa kita kerja sebagai ibadah kan itu. Jangan lupa bahwa apapun yang kita dapat harus kita syukuri, ya, kita syukuri. Kita sebagai seorang yang beragama, mau agama apapun namanya, kita itu yang harus kita ikutin ajarannya. Jadi jangan terlalu jauh kita menyimpang itu. Insya Allah kita hidupnya juga tenang, berkah itu.
0: Berkah, wah luar biasa. Baik Pak Sulardi, atas waktunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Tadi ada salam dari Bapak pimpinan saya Pak, ya, karena beliau mungkin ada kesibukan juga, ditolong disampaikan ya Yud ke Pak Sulardi di sana, siap Pak disampaikan salamnya beliau, karena dibilang Bapak itu sibuknya luar biasa tapi hebatnya mau datang ke RRI Solo. Ya itu Pak, terima kasih ya Pak sudah mau hadir. Baiklah pendengar dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube-nya RRI Kendari, Bapak Sulardi selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara sudah hadir di Bincang Inspiratif. Dan saya yakin Pak Sulardi, apa yang menjadi perbincangan kita hari ini bukan habis di sini saja, ini akan menjadi berkah buat pendengar kita yang menyimak dari tadi awal sampai akhir. Aku yakin dan kita aminkan bareng Pak.
1: Amin.
0: Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi apa perbincangan kita ini akan menjadi sebuah terobosan-terobosan kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kembali akan dilakukan oleh para ASN-ASN kita.
1: Oke, Mas Yuda, terakhir barangkali
0: tentunya
1: kami dalam bekerja tidak luput dari kekilafan, kekurangan.
0: Ya.
1: Saran, kritik, masukan tentunya para pendengar RRI Sulawesi Tenggara kami tunggu ya. Juga barangkali tentunya kita membuka diri untuk keterlibatan siapapun saja dalam hal pembinaan narapidana di lapas-lapas atau rutan-rutan di Sulawesi Tenggara. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih Bapak Sulardi. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, saya akhiri perbincangan Bincang Inspiratif saya dengan Bapak Sulardi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44 Mandongan Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Tetapi dia sudah 65 hari itu kita lakukan deportasi.
2: Berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkongkea, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM.
0: Dua pokok berita akan hadir dalam Warta Siang. Di antaranya, 23 warga negara asing dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan juga pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama. Sepanjang tahun 2026, Imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 warga negara asing sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayu Ningtyas.
3: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
1: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
3: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat yang berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, menurunkan laporannya.
2: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana?
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekda dan jajaran perangkat daerah di kedua kementerian tersebut beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Di Kementerian UMKM, salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Saat ini terdapat perbedaan data antara Pemkot Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha.
2: Ini akan dievaluasi kembali kira-kira perbedaannya ini di mana. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kaung-Kaung Kea, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM untuk bisa go nasional ataupun go internasional. Kemudian kemarin juga yang kami dorong itu terkait pengolahan rumput laut, itu akan diolah menjadi tepung dan kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM. Demikian juga beberapa pelatihan-pelatihan.
4: Di sektor perdagangan, Pemkot Bau-Bau mengusulkan revitalisasi pasar Lovu-Lovu dan pasar Karya Baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Namun usulan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena anggaran revitalisasi pasar telah ditarik ke Kementerian Keuangan. Suarmawati mengatakan Bau-Bau dijanjikan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada tahun depan apabila dukungan anggaran kembali tersedia.
2: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya pasar ini direvitalisasi oleh di Kementerian Perdagangan. Ya, sekarang revitalisasi pasar itu ada di juga anggarannya di Kementerian Koperasi, yaitu pasar berbasis rakyat yang dikelola oleh koperasi. Jadi contoh seperti di Lowu-Lowu ini, pasarnya itu dikelola oleh masyarakat di situ, tetapi permintaan dari Kementerian itu harus ada wadah yang mengelola. Wadahnya itulah berbentuk koperasi itu ya. Jadi semua pengelola-pengelolanya itu bernaung di satu koperasi.
4: Selain kedua pasar tersebut, Pemkot Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar di Kelurahan Sula. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Kota Kendari siap memperlakukan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis risiko di sektor perumahan. Kembali rekan Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari menyatakan kesiapan dalam menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP nomor 18 tahun 2025. Aturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKPP Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan dalam aturan tersebut, setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk memenuhi seluruh tahapan pembangunan secara menyeluruh. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai bagi masyarakat. Sistem perizinan kini dilakukan secara terintegrasi dalam pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan daerah. Pengembang yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha.
5: Sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu Peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan, karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, Haryanti menegaskan bahwa Pemkot Kendari terus berkomitmen melakukan penataan kawasan pemukiman. Dengan penerapan aturan berbasis resiko ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh proses pembangunan perumahan di wilayahnya dapat berjalan lebih tertib dan terencana. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat maupun para pelaku usaha di sektor properti.
0: Kita lanjutkan informasi warta siang kita pendengar. Kesiapsiagaan bencana yang terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan juga mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau WOD Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
7: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
4: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi resiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya. Universitas Halu Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juli 2026 dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo. Ada sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berprestasi dalam ajang tersebut juga dengan mengikuti 13 tingkat lomba yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik, strip, dan juga fotografi. Melalui Peksimida 2026, diharapkan akan lahir insan-insan seni yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional, sekaligus memperkuat pembinaan seni sebagai bagian penting dalam pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi. Kita ke informasi yang terakhir, Yuliana Shani Bitikaka mengajak masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap anak disleksia melalui dukungan psikologis, dan selengkapnya dilaporkan rekan Yuliana Linda.
8: Indonesia Disleksia Specialist Teacher Yuliana Shani Bitikaka mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap anak penyandang disleksia. Menurutnya, anak disleksia bukan anak yang bodoh maupun nakal, melainkan memiliki cara belajar yang berbeda serta talenta yang perlu dikenali dan dikembangkan.
9: Cara kamu aja yang berbeda. Kamu memang tidak bodoh, tapi cara kamu aja yang berbeda. Makanya saya bilang, disleksia itu adalah suatu talenta yang perlu bukan talenta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keunikan sendiri, dan kita mesti bantu. Talentanya apa? Di balik kekurangan dia. Kekurangan dia adalah disleksia. Yang kita akan bantu adalah bagaimana dia menemukan dirinya dia.
8: Menurutnya, anak disleksia umumnya memiliki karakter aktif dan kreativitas tinggi sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Sejak tahun 2024, Yuliana berkolaborasi dengan Gerakan Bhinneka di Bandung untuk menyosialisasikan pemahaman tentang disleksia. Sekolah tempatnya mengajar juga terpilih sebagai lokasi sosialisasi pada masyarakat dan dunia pendidikan. Selama 2 tahun terakhir, beliau mengembangkan pembelajaran membaca dan menulis menggunakan metode multisensori dengan berbagai alat bantu edukatif. Pendekatan tersebut diharapkan membantu anak disleksia belajar sesuai kebutuhannya, sekaligus membangun kepercayaan diri agar mampu berkembang dan meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Dari Kendari, Yuliana Linda, Rotiga Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. 23 warga negara asing dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penguatan sektor UMKM dan juga pengembangan pasar rakyat yang berbasis koperasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Hah? Apa, Pak?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi, ada lagi nih dari...
4: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
3: What? Menyesal? Kenapa?
4: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
3: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
5: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

inspirasi. Bertemu lagi kita sore hari ini ya. Saya Jihan Benazir menemani sore hari Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah untuk di perjalanan Sultra sore ini. Dan di awal perjumpaan kita, cialah. Di awal ini kita akan bersama di Musik Request 100% Indonesia, di mana Anda bisa request lagu Indonesia favorit Anda ya, menemani istirahat sore, menemani sambil santai-santai sore ya. Kalau jam-jam segini biasanya sih memang sudah lebih santai kegiatannya ya. Langsung aja pendengar ya, nanti boleh request via telepon di 0401-3124-008 ya. Lalu juga via WhatsApp di 0813-5450-967. Saya nantikan ya kebersamaan Anda hingga nanti di pukul 16. Ini cukup panjang waktu kita. Cukup panjang juga saya memutarkan requestan-requestan dari Anda di sore hari ini. Yang sedang atau yang masih terus beraktivitas, yang masih riwah ya. Masih agak sedikit banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di hari Kamis ini, apalagi akhir bulan ya. Biasanya udah untuk beberapa dari Anda juga mungkin lagi sibuk-sibuknya mengatur, merekap segala macamnya ya. Tetap semangat, jangan sampai keskip juga untuk apapun yang memang harus dilakukan ya kan. Lalu juga jangan sampai moodnya jadi berantakan pendengar. Bagaimana untuk menyusun kembali mood Anda? Sekalian request aja di sini ya. Melalui line telepon di 0401-3124-008 dan juga via WhatsApp di 0813-5450-967.

lokal musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Fusi, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

di hari ini ya, bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2026. Ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, di mana ini merupakan kampanye global ya oleh PBB untuk melindungi korban perdagangan manusia, pendengar. Yang saya kutip dari Kompas ya, jadi saat ini perempuan dan anak perempuan itu masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia di berbagai negara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan atau UNODC mencatat, sebagian besar perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan menjadi korban eksploitasi seksual. Temuan ini tercantum ya dalam laporan global UNODC tentang perdagangan manusia 2024 yang ditinjau Anadolu bertepatan dengan peringatan Hari Dunia Melawan Perdagangan Manusia di hari ini. Laporan ini juga menyoroti peningkatan kasus perdagangan manusia serta risiko eksploitasi yang semakin besar akibat konflik bersenjata, kemudian juga perubahan iklim dan pengungsian paksa, pendengar. Diketahui perdagangan manusia kerap disebut sebagai salah satu bentuk perbudakan modern. Dan kejahatan ini ya dilakukan melalui perekrutan, kemudian juga pengangkutan, pendengar, kemudian pemindahan, penampungan seseorang, dan juga pemaksaan, penipuan, dan segala macamnya ya. Dan hari ini juga menjadi momentum untuk kita ya, untuk lebih aware pada kasus-kasus perdagangan perempuan dan juga anak perempuan. Dan di mana pendengar ya, dicatatkan pula jumlah kasus perdagangan manusia yang terdeteksi itu meningkat 25% dalam kurun waktu 2019 hingga 2022.

semua musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video beredar di internet menampilkan narasi utang Indonesia yang saat ini sudah mencapai 10.000 triliun rupiah pada 23 Juli 2026. Dalam video ini, pemerintah Indonesia diklaim sedang menghadapi kondisi ekonomi yang kritis sehingga sulit melunasi utangnya. Untuk melunasi utang ini, pemerintah Indonesia diklaim menggenjot pembayaran pajak rakyatnya. Namun setelah ditelusuri oleh tim cek fakta, pendengar, narasi ini adalah hoax. Video asli unggahan tersebut tidak membahas soal beban hutang negara yang memenuhi kebijakan perpajakan. Unggahan yang menyatakan bahwa utang Indonesia telah menembus 10.000 triliun rupiah ini beredar di sosial media, dan menurut Bank Indonesia juga ya, ini merilis catatan utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026. Menurut nota ini, utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 adalah 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.038,3 triliun rupiah berdasarkan kurs BI pada hari Rabu kemarin ya. Dan dengan hal ini pendengar akhirnya ya diluruskan ya bahwa potongan video di dalam unggahan tersebut yang mengklaim bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang sulit dengan harus mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajaknya lebih ya, itu dapat diluruskan bahwa berita tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bendera.
1: Eh, tanah apa lagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: lokal musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah ada lagu dari Vina Panduwinata. Ini rilisnya 1984, pendengar. Kemudian di album Citra Ceria, dan sudah banyak juga ya sebenarnya musisi yang merecycle lagu.

dari final Panduinata yang satu ini, di dadaku ada kamu ya. Tapi yang jelas di dada kita ya, itu melindungi beberapa organ utama ya pendengar. Salah satunya itu adalah paru-paru ya. Dan fungsi utama dari paru-paru kita adalah menyalurkan oksigen ya ke sel darah merah agar bisa diedarkan ke seluruh tubuh untuk dijadikan energi. Menjadi tempat pertukaran gas juga, dan oleh karena itu ya, kita tuh butuh udara yang menyegarkan, oksigen yang menyegarkan untuk kita hirup, seperti itu pendengar. Kalau sudah banyak polusi, asap, debu, aduh, bawaannya tidak nyaman ya untuk bernafas lega pendengar. Apakah mungkin kita harus ke Polandia ini ya? Karena Polandia nih pendengar ya, itu resmi meluncurkan proyek hutan komunitas atau community forest pertama dari total 11 kawasan hutan raksasa yang direncanakan mengelilingi kota-kota besar di negara tersebut. Aduh, sudah terbayang ini ya bagaimana segarnya udara di sana nantinya. Inisiatif ini dirancang untuk memberikan akses ruang hijau dan kawasan hutan terlindungi bagi jutaan penduduk perkotaan tepat di ambang pintu rumah mereka. Hutan pertama ini sudah dibuka di sekitaran Wrocław, kota terbesar ketiga di Polandia, dengan luas mencapai 13.000 hektar, hampir setara dengan luas kota Liverpool di Inggris. Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Polandia, Paulina Henik-Kloska, menyebutkan momen peluncuran ini sebagai saat yang bersejarah dan awal dari pendekatan baru dalam perlindungan hutan. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan ruang hijau bagi warga untuk bersantai, kemudian juga berolahraga, serta mendekatkan diri dengan alam, sekaligus berfungsi untuk menampung air, mengatur mikroiklim, dan menyaring polusi udara.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari

0: Nih, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

tentang kehidupan. Ini special request dari Bunda Hawi ya, yang ingin menyapa Ibu Tiara, Bu Niartin, Bu Hani, kemudian juga ada Ibu Emil, Mbak Anita, Mbak Purnama, Bang Sukiman, Bang Pai, Bang Solihin, Pak De Alif, Pak Jido, Bang Juha, terus juga katanya untuk Jihan dan operatornya sehat selalu. Terima kasih Bunda Hawi sudah ikutan absen juga ya di sore hari ini untuk di Musik Request 100% Indonesia. Masih punya waktu kurang lebih 20 menit ya menemani Anda di sore hari ini ya. Silakan kalau misalnya masih mau request via WhatsApp, saya nantikan di 0813 5450 96.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

107,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk musik request 100% Indonesia akan saya akhiri ya sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita sore hari ini juga akan kembali mengupdate informasi lalu lintas tepat di pukul 4 ya. Jadi tetap bersama kami untuk di Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya, di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Biasanya juga orang-orang juga sudah selesai beraktivitas, sudah bisa kembali ya dari kantor ke rumah masing-masing. Dan biasanya juga di jalan raya jam-jam segini cukup padat ya. Kita akan update informasi dulu nih pendengar, untuk di traffic update bersama dengan RTMC Polda Sultra.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Sore hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Safa. Selamat sore Bribda Safa. Selamat sore Bribda Safa. Iya, kami belum bisa mendengar suara dari Bribda Safa untuk di sore hari ini ya. Untuk menantikan informasi lalu lintas seperti apa di penanggalan 30 Juli 2026 ya. Kembali coba saya menyapa dulu nih Bribda Safa yang sudah siap sedia ya. Selamat sore Bribda Safa. Ya baik, sembari menantikan ya untuk informasi dari Bribda Safa di sore hari ini, nantinya juga kita akan mendapatkan informasi dari beberapa titik CCTV yang ada di Kota Kendari dan sekitarnya ya, tentang lalu lintas di hari ini. Biasanya kalau sore ini sudah mulai padat, kembali dari kantor ya ke rumah masing-masing di beberapa titik ya, kita perlu tahu nih kira-kira seperti apa kondisi nya agar bisa tetap nyaman selama dalam perjalanan dan pastinya tetap aman ya. Jangan kemana-mana, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali ya, akan kami update informasi lalu lintas untuk di sore hari ini di Traffic Update bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Kembali saya akan menyapa Bribda Safa yang sudah siap dari tadi. Selamat sore, Bribda Safa. Masih ternyata ya, kita masih kembali untuk menyambungkan ya informasi di sore hari ini ya mengenai traffic update kita ya. Saya coba lagi nih menyapa ya. Selamat sore, Bribda Safa. Apakah suara saya sudah bisa terdengar? Ya, baik. Sembari menantikan juga pendengar ya untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini, kita harus ingat juga ya mengenai keselamatan lalu lintas ini menjadi hal yang utama selama dalam perjalanan. Dan keselamatan lalu lintas ini adalah upaya untuk melindungi setiap orang ya dari risiko kecelakaan di jalan melalui aturan, kemudian juga fasilitas yang aman dan juga perilaku tertib ya. Saya kembali ini mencoba ya karena ingin tahu ya informasi lalu lintas di sore hari ini seperti apa. Bribda Safa. Ya, kami masih belum bisa terhubung dan tersambung ya bersama dengan Bribda Safa di sore hari ini. Dan mengenai keselamatan lalu lintas juga, pendengar, kita juga harus tahu mengenai aturan dan perlengkapan yang harus kita patuhi ya selama kita berada di jalan raya. Misalnya yang selalu diingatkan oleh teman-teman dari RTMC Polda Sultra adalah dengan memakai helm dan juga sabuk pengaman ya. Kemudian juga patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga jangan lupa menjaga laju kendaraan kita sesuai dengan batas aman di jalan. Bribda Safa, semoga saya sudah bisa terhubung dengan Anda. Selamat sore. Baik ya, kembali pendengar, nanti kita akan mencoba lagi hubungan telepon ya melalui RRI Kendari dan juga RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di Traffic Update.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Akan kami coba kembali ya pendengar untuk mendapatkan informasi lalu lintas sore hari ini. Selamat sore, Bribda Safa.
4: Selamat sore, rekan Jihan.
0: Iya, suaranya sudah muncul tapi kecil sekali ya. Oke, Bribda Safa, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik, rekan Jihan. Bagaimana kabar rekan Jihan di studio?
0: Iya, di sini juga baik ya. Dan pastinya kami menantikan informasi untuk di sore hari ini seperti apa. Silakan Bribda Safa.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Safa dari Ditlantas Polda Sultra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja titik pertama yang kami pantau yaitu di Simpang 4 Kampus UKOM. Terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Untuk traffic light pada empat sisinya berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang telah selesai melaksanakan giat perkantoran dan sekolah pada sore hari ini. Kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati dan kendaraan Anda tidak menerobos lampu merah dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Beralih ke titik selanjutnya, yaitu di wilayah Kabupaten Pulaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau arus lalu lintas pada sore hari ini cukup landai, namun tetap aman dan kondusif. Untuk kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2, dan untuk cuaca pada sore hari ini di wilayah Kabupaten Pulaka Utara terpantau cerah. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat atau pendengar yang akan melintasi di wilayah ini agar selalu berhati-hati dan tetap memperhatikan keselamatan diri Anda dan tidak melanggar rambu-rambu yang ada. Secara umum, situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar. Kami kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Iya, Bribda Safa, ya, ini kan sedang momen-momen pulang kerja biasanya cukup padat gitu ya di beberapa titik. Kami bisa mendapatkan informasi mengenai hal ini tidak nih, Bribda Safa?
4: Baik, untuk daerah antisipasi padat kendaraan pada sore hari ini yaitu di beberapa titik seperti di Bundaran Gubernur, Simpang 4 Polda Sultra, di Bundaran Tank, Bundaran Adi Bahasa, dan tentunya di beberapa titik pusat perbelanjaan seperti pasar yang selalu dipadati oleh masyarakat. Menyikapi hal tersebut, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra telah mengantisipasi dengan mengarahkan personil untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas mulai pukul 16.00 agar situasi arus lalu lintas tetap aman dan lancar. Demikian rekan Jihan.
0: Ya baik, Bribda Safa, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Jadi kita bisa mengantisipasi terutama untuk masyarakat yang memang melalui jalur-jalur tersebut ya. Dan Bribda Safa, silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat.
4: Baik rekan Jihan, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Jangan lupa selalu menggunakan helm sesuai standar keselamatan bagi pengendara roda 2, dan untuk pengendara roda 4 silakan gunakan sabuk pengaman Anda. Jangan melawan arus dan jadilah pelopor keselamatan di jalan raya. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Bribda Safa. Salam presisi, salam lalu lintas, kembali kepada rekan Jihan di studio.
0: Terima kasih Bribda Safa, salam presisi juga untuk Anda dan pastinya salam untuk teman-teman yang lain dan selamat kembali beraktivitas, salam sehat.
4: Salam sehat rekan Jihan.
0: Ya baiklah pendengar ya, demikian untuk update informasi kita di sore hari ini di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di hari Kamis ini, pendengar. Bersama kita akan mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan dipandu dengan Roli Huta Hayan, ya, bersama dengan RRI Surabaya, RRI Lok Semawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Selamat mengikuti.
1: Apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan, ini adalah doa bersama. Doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan, toh, ya. Tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, ya. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Ya. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas, begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November, begitu ya Pak? Ya, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat, begitu ya Pak, yes. Berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat Kudus Sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna, begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Mendengar demikian tadi Beranda Asta Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Miranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Branda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Astacita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu

0: ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Lok Semaibra, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
1: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Lok Semaibra ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat
2: kebakaran begini. Halo Jerry.
1: Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu.
2: Jerry.
1: Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam perkara itu ya, sebagai saya pribadi tidak ada yang bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lok Semaibra.
3: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini, merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan.
4: Lagi agak over sedikit. Oke, sudah aman.
3: Dan warga muslim di Kota Lok Semaibra, Sitompul, Mahimbi Selatan, merasakan begitu besarnya keterpedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
0: Tentu kalau boleh kami tahu ini ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita ini?
1: Banyak hal, dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lok Semaibra juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
0: Baitul Mal ya.
1: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersukacita kiranya ya.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semaibra.
3: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semaibra, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat manfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
0: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya.

0: Nah, Agus siapa? Tamaru Jaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, ini adalah seruan kemanusiaan karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
0: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lukma ini?
1: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Berandai Aja Cita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loktema, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sadita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Oh, okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya tanda siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya atau harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya,
2: ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya.
1: Memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: iya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir, yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahuna.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kembali hadir di ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti bersama ya untuk beranda Asta Cita Nasional yang hadir setiap minggunya di hari Kamis ya, pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini juga kami kembali mengajak Anda untuk mengupdate informasi bersama dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 di Gema Sari Pati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita inikan, bisa di zoom sedikit karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di undang-undang Minerba, undang-undang pertambangan yang Minerba dan batu bara, kemudian undang-undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang kaitannya dengan kehutanan, dan yang terakhir juga undang-undang kaitannya dengan migas. Jadi empat undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi. Dia mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu, kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
1: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang

0: informasi yang dapat kami hadirkan dari sebagai reporter, dan ada operator Ihwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni. Mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
1: Baik, dari Mamuju kami akan menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Eni Adnan. Silakan rekan Eni, informasinya untuk pendengar.
2: Baik, terima kasih rekan Mariana di RRI Toli-Toli dari Kabupaten Bone. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
4: Untuk paskibraka ini kan sama ini kan latihan pasukan baris sama peserta dalam apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Telelius.
1: Oh, Telelius.
4: Selama 6 hari.
3: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
5: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
3: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
2: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Eni dari Bone. Kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan rekan Irsan, informasinya sore ini.
6: Baik, informasinya sore ini kami hadirkan dari Kota Makassar. Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penipuan dan eksploitasi anak yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
7: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dan orang dewasa sebagai pelaku penipuan daring online scam di Kabupaten Cilandak Rapang Sidrap. Dalam pengungkapan tindak PPO tersebut, tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan mengamankan 11 korban, terdiri 3 anak di bawah umur dan 8 orang dewasa. Mereka diduga direkrut, ditampung, dan dijerat utang. Kemudian dipaksa bekerja melakukan penipuan melalui media sosial yang biasa disebut pasobis. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa di Polda Sulawesi Selatan, menjelaskan pengungkapan kasus penipuan dan eksploitasi anak berawal dari informasi masyarakat adanya dugaan eksploitasi terhadap anak dan orang dewasa di Desa Padang Luang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Laporan warga tersebut kemudian ditindaklanjuti melakukan melalui penyelidikan dan pemetaan lokasi oleh tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juli 2026 sekitar pukul 17 WITA. Tim Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan lokasi yang diduga dijadikan tempat penampungan sekaligus tempat bekerja para korban Dan pada malam harinya, sekitar pukul 22.30 WITA, tim mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan para korban sedang beristirahat di gazebo tempat bekerja penipuan.
8: Pada saat dilakukan penggerebekan, lokasi atau tempat yang dijadikan penampungan sekaligus tempat bekerja pada anak yang dipekerjakan sebagai showbiz. Bahwa anggota menemukan sebanyak 11 orang yang sementara beristirahat setelah melakukan tindak pidana yakni penipuan. Adapun di antaranya 3 orang anak laki-laki, 8 orang pria dewasa, yang mana para pekerja anak dan pekerja dewasa masing-masing beristirahat di pondok gazebo, tempat bekerja, sekaligus tempat tinggal. Selanjutnya anggota mengamankan 11 orang tersebut termasuk bersama sejumlah barang bukti, kemudian selanjutnya dibawa ke posko sementara tim TPPO untuk dilakukan interogasi lebih lanjut.
7: Menurut Kombes Pol Ospa, dari 11 korban yang diamankan oleh tim Ditres PPA dan PPO, 3 diantaranya merupakan anak berusia 14 tahun, 16 tahun, sementara 8 lainnya merupakan pria dewasa yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Kalimantan Timur. Pengungkapan tersebut, kemudian polisi menetapkan seorang pria berinisial HA 26 tahun, warga desa Padang Loang Ulau, kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, sebagai tersangka. Tersangka HA diduga merekrut para korban untuk menjalankan modus penipuan dengan menawarkan penjualan barang melalui Facebook. Para korban ditampung di satu lokasi, dijerat utang, serta diberikan upah yang tidak menentu berdasarkan hasil atau target penipuan yang dilakukan.
6: Demikianlah informasi kami sampaikan dari RRI Makassar dan kembali ke rekan Mariana di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WOD Rina Mustika. Silakan rekan Rina.
9: Oke, terima kasih Mariani Rauf untuk kesempatannya. Dan informasi dari RRI Palu, penguatan nilai-nilai Pancasila ini menjadi langkah strategis dalam menangkal penyebaran paham radikal yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat, terutama di kalangan generasi muda, agar memiliki daya tangkal terhadap ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan agar Pancasila juga tetap berdiri kokoh di tengah ujian atau tantangan yang semakin kompleks? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi dan pengamat terorisme Universitas Tadulako Profesor Dr. Muhammad Khairil.
10: Pendengar, saat ini saya sudah bersama akademisi Universitas Tadulako yang juga pengamat terorisme Profesor Dr. Muhammad Khairil MSIMH. Pak Prof, seberapa efektif nilai-nilai Pancasila dalam membangun daya tahan masyarakat khususnya generasi muda terhadap penyebaran paham radikal di era digital saat ini?
11: Sejak lahirnya Pancasila, kemudian sampai detik ini berbagai ujian terhadap keinginan untuk mengubah itu terus ada, tapi alhamdulillah Pancasila sampai detik ini masih tegak lurus. Kenapa? Karena memang menurut saya apa yang termuat di dalam Pancasila adalah rangkaian aspirasi mengakomodir begitu banyak kepentingan dan kemudian menyatukan bangsa ini. Kita ambillah satu contoh pasal sederhana yang kita kaitkan dengan radikalisme. Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagaimana kemudian pasal ini atau poin ini menjadi sangat urgen untuk mengakomodir berbagai kepentingan agama di dalamnya. Islam berketuhanan, Kristen berketuhanan, semua agama memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana aspek-aspek dan nilai ketuhanan itu dibangun. Walaupun dalam keyakinan setiap agama itu berbeda dalam pelaksanaannya, tapi menurut saya ketika kita beragama maka pasti kita bertuhan.
10: Ya.
11: Tinggal kemudian kita mengembalikan itu pada keyakinan kita masing-masing.
10: Ya, Pak Prof, kemudian masyarakat rentan terpapar paham radikal meskipun pendidikan Pancasila sudah diajarkan sejak dini. Bagaimana pandangan Pak Prof terkait hal ini?
11: Iya, bahwa potensi terpapar radikalisme pasti. paling tidak ada dua strategi yang mereka gunakan, ada dua cara. Pertama, tentu saja dengan teknologi melalui media massa, khususnya media sosial. Yang kedua, tentu saja communication. Bagaimana mereka coba mendoktrin seseorang melalui tatap muka, lalu kemudian memasukkan paham-paham yang mampu menjadi doktrin, sehingga fanatisme berlebihan, fanatisme radikal itu kemudian muncul. Yang melalui media sosial termasuk diantaranya adalah menyebarkan informasi dan paham bahwa seolah-olah hanya satu yang mutlak, dan kemudian yang lain itu keliru, bahkan dengan mudah mengkafirkan satu dan yang lain. Makanya memang potensi itu ada, tapi saya sangat optimis bahwa dengan literasi, dengan pengetahuan yang terus berkembang termasuk melalui media sosial, kanter-kanter radikalisme itu terus kita upayakan. Dan menurut saya untuk saat ini masyarakat kita jauh lebih cerdas, jauh lebih bisa memfilter informasi itu secara lebih baik. Jadi saya tetap optimis bahwa seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan waktu, masyarakat kita insya Allah dengan cerdas memilah, memilih, dan kemudian mengambil informasi, mengkonsumsi informasi yang tepat menurut kita semua. Begitu.
10: Baik, Pak Prof, bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar menjadi benteng dari ideologi radikal itu sendiri, Pak Prof?
11: Memang rasanya teori itu tidak bermakna tanpa praktik.
10: Siap,
11: Pak. Pancasila akan selalu melangit kalau sebatas narasi-narasi retoris yang tersampaikan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang publik. Maka upaya-upaya praktis harus dan wajib kita lakukan. Bagi saya, yang pertama adalah tentu keteladanan. Maka untuk mempertahankan Pancasila, bagi saya tidak sebatas retorika. Wujudkan dalam bentuk nyata kehidupan kita semua. Persatuan kita bangun bukan berdasarkan klaim golongan, tidak berdasarkan suku-suku tertentu, tapi menjadi payung bersama untuk mewujudkannya. Yang terakhir saya mau bilang begini, when you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Ketika kita kehilangan uang, sesungguhnya kita belum kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita mulai kehilangan sesuatu ketika kesehatan kita mulai terganggu. Dan sesungguhnya kita kehilangan segalanya ketika karakter diri telah terjual dan ternodai oleh kepentingan-kepentingan syahwat, ambisi, dan nafsu kekuasaan yang berlebihan. Maka jadikan kekuasaan itu sebagai amanah untuk mensejahterakan rakyat dan kita semua.
10: Terima kasih, Pak. Siap.
11: Sama-sama, Pak Ketua. Terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk kita semua.
9: Ya, demikian Mariani dan juga pendengar untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke RRI Toli-Toli, silakan.
1: Saudara, musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol pada Kamis dini hari. Berkat kesiapsiagaan dan juga respon cepat dari petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Buol, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak merembet ke seluruh bagian bangunan. Laporan selengkapnya bersama Renaldi Arifin.
12: Peristiwa amukan si jago merah tersebut terjadi sekitar pukul 01.55 waktu Indonesia Tengah. Api diketahui pertama kali muncul dan membakar bagian dapur rumah milik seorang warga bernama Bapak Rizal Usulu. Menerima laporan dari masyarakat pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah, tim regu piket damkar Kabupaten Buol yang dipimpin oleh Komandan Regu Husni Batalipu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara atau TKP. Petugas tiba di lokasi hanya dalam waktu 5 menit setelah laporan diterima. Muhammad Arif, anggota Rego 2 Damkar yang pada saat itu bertugas kepada RRI menjelaskan, setibanya di lokasi pada pukul 02.05 waktu Indonesia Tengah, tim Damkar langsung melakukan aksi pemadaman dan pelokalisiran titik api. Langkah cepat ini terbukti efektif mencegah si jago merah menjangkau bagian tengah maupun depan bangunan rumah. Proses pemadaman dilanjutkan dengan pendinginan selama kurang lebih 2 jam. Pada pukul 04.05 waktu Indonesia Tengah, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi dinyatakan aman serta terkendali.
13: Kalau berdasarkan laporan tadi malam, kami menerima laporan itu dari jam 2 malam, kemudian kemudian hanya berjalan 3 menitan. Ini jarak tempuh sekitar 2 km. Untuk kondisi rumah, temperatur pemadaman. Jadi pada saat antara pemadaman di belakang, intinya depan kita yang bukan jarak jauh menggunakan penembak bagian atas mobil, jadi hanya bagian yang pusat yang dia.
12: Mengenai total kerugian material akibat kebakaran yang menghanguskan bagian dapur tersebut, hingga saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas. Sementara itu, penyebab pasti dari mana sumber api berasal masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Dalam proses penanganan musibah ini, pihak damkar tidak menemui kendala berarti di lapangan dan seluruh personel bekerja dengan maksimal hingga situasi kembali kondusif.
13: Apalagi sekarang posisi angin kuat dan cukup panas, ya kan, posisi kemarau atau cuaca tidak pasti. Saya kalau untuk menggunakan tunggu ataupun selesai masak, saya harap apinya dikontrol kembali. Dan untuk penggunaan colokan-colokan yang bertukup, tolong dicabut. Kalau tendanya kita keluar rumah, kalau bisa dimatikan di bagian saklarnya. Karena mengingat yang akan terjadi kesulitan.
12: Atas insiden ini, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan.

0: dan mitigasi yang melibatkan Tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Berikut laporan Heru Mulku.
1: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan Tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim Tagana.
1: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ya, Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 kakak dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
2: Sementara itu, Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi Tagana tidak hanya menyasar sekolah tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, Tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
3: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
2: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi risiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan, kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Rizka. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazer. Silakan rekan Jihan.
5: Ya, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Kendari mengenai sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Dan kita akan ikuti bersama laporan Laras Ayuning Tias.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
7: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak.

0: tahun 2026, kurang lebih 23 ya. 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
1: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
2: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Mariani di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Jihan. Saudara, selanjutnya kita beralih lagi ke RRI Toli-Toli. Sebanyak 5 unit rumah milik warga Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam program rehab rumah tidak layak huni. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
4: Saudara, sebanyak 5 unit rumah warga di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan yang masuk dalam program rehab rumah tidak layak huni RTLH telah selesai dibangun oleh Dinas Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di mana RTLH ini merupakan rumah tipe 36. Lurah Nalu Ahyar A. Tauhid saat diwawancara RRI mengungkapkan, 5 unit rumah yang telah selesai dibangun ini, masing-masing 2 unit berada di RW 5, 2 unit di RW 2, serta 1 unit di RW 1 Kelurahan Nalu. Rehab rumah tidak layak huni RTLH ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program Berani Sejahtera, di mana rumah berkategori RTLH dibangun baru. Pengusulannya bersumber dari pemerintah Kelurahan Nalu dengan warga penerima berada di desil 1 sampai dengan desil 4 serta berkategori layak penerima. Pembangunan rumah tersebut dimulai pada awal Maret 2026 dan rampung pada Juli 2026 serta telah ditempati oleh penerima.
5: Jadi kita usulkan dari kelurahan yang memang berada di desil 1 sampai 4. Dia mulai bangun itu awal Maret, dan selesai dia di bulan Juli.
4: Menyinggung soal bantuan serupa dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Lurah Nalu mengatakan sesuai data yang dikirim dari kementerian terkait, pemerintah Kelurahan Nalu mendapat jatah sebanyak 12 unit rumah yang diprediksi merupakan jatah program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tahun ini kita juga sesuai data yang dikirim dari kementerian, itu kita dapat 12 unit. Ini kemungkinan yang masuk di program 3 juta rumah Bapak Presiden Prabowo ini. Toli-Toli semua, informasi dari Perkim, 600 lebih. Kita dapat 12, Tambun 12 kalau tidak salah, baru mungkin 30-an itu.
4: Penerima RTLH lebih awal datanya diinput dari aplikasi oleh pemerintah Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan. Pasca dilakukan penginputan, baru nama-nama penerima akan turun dan diterima oleh pemerintah Kelurahan Nalu untuk selanjutnya disampaikan kepada penerima. Pengusulan sendiri dilakukan sejak tahun 2025 lalu melalui aplikasi. Dari Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Toli-Toli, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Ahmad. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature dari RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
6: Baik, terima kasih rekan Mariana. Dari RRI Ampana menghadirkan feature terkait dengan fenomena perkawinan anak.
7: Berdasarkan data perkawinan anak di Indonesia, 1 dari 9 perempuan usia 20 hingga 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia negara ketujuh di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Fenomena perkawinan anak juga mengalami peningkatan setiap tahunnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa sejak tahun 2023 terdapat 41 pasang peristiwa nikah di bawah umur yang terjadi di setiap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ampana Kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Amson Amin Patanda. Hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya pernikahan yang belum mendapatkan pengakuan dilakukan oleh negara melalui pengadilan agama dalam rangka mendapatkan akta nikah.
8: Belum bisa diisbatkan dalam rangka mendapatkan hak-hak kependudukannya, mendapatkan akta nikah, mendapatkan kartu keluarga, mendapatkan KTP perubahan data, belum kawin menjadi kawin.
7: Di sisi lain, pola pikir sebagian orang tua, khususnya di wilayah terpencil seperti pedesaan dan kepulauan, menganggap bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Hal ini turut mendukung fenomena perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini benar adanya di tengah dunia yang telah modern. Tak hanya itu, munculnya kekeliruan interpretasi agama turut disoroti dalam fenomena ini. Sebagai contoh, orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari zina. Alasan ini seakan digaungkan untuk menormalisasikan perkawinan anak di bawah umur. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin berharap pada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan penyampaian kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan anak di bawah umur sehingga dapat dicegah.
9: Ketika sudah terjadi itu memang tidak bisa dicegah, tetapi bagaimana sebelum terjadi, ya itulah proses kita untuk menyampaikan melalui ceramah-ceramah agama, melalui pembinaan-pembinaan, melalui bimbingan-bimbingan, baik teman-teman penyuluh, penghulu.
7: Keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur merupakan bentuk keegoisan yang tidak memperhatikan masa depan anak. Apapun alasan yang digaungkan, dinilai tidak memperhatikan dampak yang akan menimpa sang anak di kemudian hari. Selain berdampak terhadap anak, fenomena ini telah menghambat pembangunan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 dampak serius yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan anak. Pertama, menghambat program provinsi layak anak. Program ini akan dicapai apabila suatu provinsi memiliki angka putus sekolah dan perkawinan anak yang rendah. Kedua, potensi kegagalan bonus demografi 2030. Terakhir, menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hal tersebut menjadi perhatian serius sehingga guna menekan angka perkawinan anak di Tojo Una-Una, kehadiran program inklusi yang menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait menjadi salah satu solusi. Koordinator lapangan program inklusi, Zalwa Salsabila, mengungkapkan tujuan dilakukannya multi stakeholder untuk menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
10: Langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengadakan pertemuan lanjutan bersama forum multi-stakeholder yang telah dibentuk.
7: Pada akhirnya, dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi fenomena perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagai upaya untuk mencerahkan masa depan anak bangsa. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia.

0: Baik, demikian feature untuk sore ini, fenomena perkawinan anak dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Mariana di RRI Toli Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Novian, pendengar, dan juga pemirsa RRI Net. Demikianlah informasi terkini dan aktual dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 30 Juli 2026. Pengarah acara Alfiansa, rekan teknik Sela dan Rizky Amalia, dan saya Mariani Rauf, menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk di hari ini pendengar. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ya dan juga menyimak bersama rendungan menjelang maghrib hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Wahid Nur Salim SAGMA yang berjudul Balasan Sedekah. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan ya waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Saya Jihan Benazir pamit ya dari ruang dengar Anda. Tetap percayakan informasi serta musik-musik pilihan Anda hanya di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar, dan Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'd. Pendengar muslimin musliman, renungan maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul, yaitu balasan sedekah. Kisah yang bisa kita renungkan bersama. Suatu ketika sahabat Ali bin Abi Thalib hendak kembali ke rumah yang berada di sebelah rumah Nabi. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam rumah untuk menemui Fatimah, putri Nabi Ali. Melihatnya duduk, sementara itu Salman Al-Farisi berada di depannya dengan bulu yang bertebaran. Fatimah saat itu sedang memintal bulunya. Melihat hal itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai istriku yang mulia, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada suamimu? Demi Allah, saya tidak punya apa-apa. Namun ini adalah 6 dirham yang dibawa Salman. Saya memintal bulu sebagai upahnya. Saya ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain dengan uang itu," kata Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, berilah aku 6 dirham itu," pinta Ali. Fatimah kemudian meletakkan di tangan Ali. Kemudian Ali pergi keluar untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata, "Barang siapa memberi utang kepadaku, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang mengatur dan memenuhi." Mendengar kata-kata ini, Ali bin Abi Thalib mendekati pria itu dan memberinya 6 dirham. Ali lantas memasuki rumah Fatimah dengan tangan kosong. Ketika Fatimah melihatnya tanpa apa-apa, ia menangis. Ali berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Wahai anak paman Nabi, aku melihatmu tanpa membawa apa-apa," jawab Fatimah. "Wahai istriku yang mulia, aku berutang kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan menolongmu," jawab Ali. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ali keluar pergi ke tempat Nabi. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang badui yang menggiring seekor unta. Ali mendekatinya, "Wahai ayah Hasan, belilah unta ini dariku," kata orang badui itu. "Saya tidak punya apa-apa," jawab Ali. Saya menjualnya kepadamu dengan pertanyaan jatuh tempo," jelas orang badui itu. Berapa banyak? Ali bertanya. 100 dirham," jawab orang badui. Ali menerima tawaran orang badui itu dengan mengambil unta tersebut. Beberapa saat kemudian seorang badui lain mendatangi dan berkata, "Wahai ayah Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Jawab, iya. "Berapa banyak?" 300 dirham," jawab Ali. "Baiklah, aku membelinya." Pendengar rahimakumullah, si badui tersebut lantas memberikan uang tunai 300 dirham kepada Ali. Kemudian Ali mengambil tali kakang unta itu dan memberikannya kepada orang badui itu. Setelah proses jual beli selesai, Ali kembali ke rumah. Ketika melihatnya, sang istri tersenyum dan berkata, "Wahai ayah Hasan, ada apa ini?" "Wahai putri Rasulullah, aku memberi seekor unta dengan pembayaran jatuh tempo 100 dirham. Kemudian aku menjualnya secara tunai seharga 300 dirham. Sungguh engkau sudah mendapatkan taufik," kata Fatimah dengan rasa syukur. Ali kemudian pergi ke tempat Nabi. Saat memasuki pintu masjid Nabi melihatnya dan tersenyum. Ali datang menyapanya. "Wahai ayah Hasan, apakah engkau yang membawa berita atau saya yang menyampaikan berita?" tanya Nabi. "Iya, engkau yang memberi saya kabar, duhai Rasulullah." "Wahai ayah Hasan, apakah engkau mengenal seorang badui yang menjual unta kepadamu dan seorang badui yang membeli unta darimu?" tanya Nabi. "Allah dan Rasulnya lebih mengerti," jawab Ali. "Beruntunglah engkau, wahai Ali. Engkau berutang 6 dirham kepada Allah, kemudian Allah memberimu 300 dirham yang penggantinya masing-masing adalah 50 dirham. Yang pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Israel." Jamaah pendengar rahimakumullah, begitulah balasan bagi orang-orang yang suka bersedekah dengan ikhlas. Allah pasti akan menggantinya. Kita harus percaya dengan hal ini. Kisah sahabat Ali bin Abi Thalib adalah bukti betapa orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah. Dengan balasan yang berlipat ganda, 6 dirham dibalas dengan 300 dirham. Ini memang janji Allah sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ada seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Pendengar rahimakumullah, demikian renungan maghrib kali ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, berbagi dan berempati, tentu dengan cara yang ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Insya Allah Dia akan memberikan balasan yang tak terhingga untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: salatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, perjumpaan malam hari ini ada Ilham yang akan menemani untuk aktivitas pendengar, ataupun mungkin yang di mana pendengar lagi berkendara malam hari ini ya. Kita akan terus hadirkan beberapa lagu dan Ilham akan menemani pendengar sampai interaktif kita juga ya, nanti untuk pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa ya, menemani untuk malam hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita hadirkan ya beberapa informasi yang menemani untuk pendengar yang mungkin saja sedang bersantai atau sedang mengejar deadline di malam hari ini. Ilham masih akan kembali untuk menyapa untuk kebersamaan kita masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar di awal untuk perjumpaan malam hari ini ya, kita sedikit berbagi terkait dengan dari aktivitas pemerintah nih untuk terus meningkatkan kinerjanya ya kepada masyarakat. Lebih tepatnya untuk dari pemerintah yang ada di Sulawesi Tenggara, ini lebih tepatnya lagi dari pemerintah Kabupaten Muna ya, yang dimana akan menggelar ya untuk gerakan Muna Makan Jagung sebagai bagian dari rangkaian untuk Gebiar Jati Muna tahun 2026. Dan di mana nanti kegiatan itu yang dilakukan di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha ya, yang bertepatnya untuk tanggal 2 Agustus nanti ini ya, tanggal 2 Agustus 2026. Dari kegiatan ini yang juga menjadi upaya pemerintah, pendengar ya, untuk membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung ya, sekaligus juga mendukung untuk visi industrialisasi Jati menuju Muna ya, yang dimana akan mengedepankan untuk kesejahteraan, untuk maju lebih ke depan dan juga berkelanjutan. Jadi gerakan yang dilakukan ini juga melibatkan dari seluruh elemen masyarakat ya, mulai dari organisasi perangkat daerah, dari pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, juga melibatkan dari BUMN, BUMD dan juga instansi vertikal ya, juga perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, pokoknya masih banyak nih pendengar ya. Dari kelompok tani juga dilibatkan, UMKM, organisasi kemasyarakatan juga ya, untuk organisasi secara umum ya untuk masyarakat, dan juga kolaborasi dari setiap sektor nih, yang dimana nantinya diharapkan ini bisa memperkuat ya. Sepertinya bisa ya, karena jumlah dari kolaborasinya begitu banyak. Memperkuat ketahanan pangan, pendengar ya, untuk meningkatkan nilai tambah komoditas jagung dan juga menggerakkan perekonomian daerah. Dan ini dimana untuk pemberdayaan ya, melalui pemberdayaan produk lokal. Dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muna ya, dari Laode Sairudin, itu juga menyampaikan untuk gerakan ini ya, bukan dari kegiatan seremonial saja ya, tetapi juga bagian dari upaya untuk membangun kesadaran masyarakat ya, supaya semakin mencintai ya untuk konsumsi pangan lokal ya, sebagai kekuatan ekonomi daerah. Dan juga dari mantan direktur LSM Yayasan Poles Terang ya, ini juga menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan ini nantinya tentunya diharapkan mampu untuk memperkuat nih dari setiap sinergi ya, kolaborasi yang Ilham sudah sebutkan tadi ya, setiap instansi ya, elemen masyarakat ya, dari pemerintah, petani, pelaku UMKM ya, dunia usaha, dan juga masyarakat, ini bisa mendukung ya visi dari industrialisasi Jati, di mana memperkenalkan ya dari potensi wisata daerah untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Dan nantinya untuk rangkaian kegiatan itu akan diawali dengan Jati Raha Waterfront ya, di City Fun Walk lebih tepatnya ya, Jati Raha Waterfront City Fun Walk, yang dimana nantinya ada seremonial tentunya ya, dan makan bersama, aneka olahan dari jagung disediakan untuk kegiatan tersebut. Dan juga dari layanan pemeriksaan kesehatan gratis juga dihadirkan ya, fasilitas donor darah sampai hiburan berupa lulo masal yang akan digelar nanti ya untuk tanggal 2 Agustus ya, dari kegiatan tersebut. Jadi sekitar ada 595 sampai 600 yang dulang berisi aneka pangan berbahan dasar jagung, pendengar ya, akan ditata di sepanjang kawasan Pantai Kota Raha sebagai simbol kebersamaan dan juga kampanye untuk diversifikasi pangan lokal. Dari gerakan ini ya, gerakan Muna Makan Jagung ya, pemerintah juga dari lebih tepatnya dari pemerintah Kabupaten Muna tentunya berharap bahwa kesadaran dari masyarakat ya mengkonsumsi pangan lokal ini jadi semakin meningkat, juga bisa memperkuat sektor pertanian ya, dan juga dari setiap elemen yang lain juga bisa menjadi lebih kuat, tumbuh lebih kuat tentunya, seperti dari UMKM, pariwisata, dan juga ekonomi daerah sebagai bagian dari implementasi untuk program industrialisasi dari Jati ini ya, gerakan Munah Makan Jagung. Ya, kita masih hadirkan beberapa informasi lainnya di malam hari ini pendengar ya, untuk menemani aktivitas pendengar yang mungkin saja sedang berkendara atau yang sedang bersantai di malam hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar masih kita bahas tentunya ya terkait dari kegiatan mungkin atau bisa dibilang dari pemanfaatan yang coba dilakukan oleh pemerintah ya, mungkin terkait dengan program-program tertentu. Salah satunya juga yang menarik nih dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Tenggara ya, yang di mana membuka nih untuk vegetasi liar di kawasan Nanga-Nanga ya, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Ini juga sebagai implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia ya, dan juga program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari langkah yang dilakukan ya, yaitu untuk program vegetasi liar ini itu untuk menghadirkan juga ya pemasyarakatan yang produktif, yang berdampak dan juga bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara Sulardi ini juga mengatakan ya bahwa pembukaan lahan liar yang dilakukan ini sebagai implementasi dari program ya tadi, yaitu program Astacita dan 15 program aksi Kementerian IMIPAS ya. Jadi program ketahanan pangan yang dilakukan ini juga di atas lahan tidur ya, kawasan Nanga-Nanga yang dilaksanakan dengan berkolaborasi dari Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara, juga dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kendari, Rumah Tahanan Kendari, dari Lapas Perempuan Kendari, dan juga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kendari, dan juga dari Bapas Kendari. Dan menurut Sulardi ini, keseriusan kegiatan ini diperkuat juga melalui penandatanganan MOU ya dari Kanwil Ditjenpas Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara, dan juga kerjasama yang dilakukan itu menjadi landasan untuk pengembangan sektor pertanian peternakan dan juga untuk pendampingan teknis ya, untuk memastikan bahwa kawasan yang dibuka ini itu bisa berkembang secara berkelanjutan. Jadi apa yang dimulai ini itu bukan sekedar dari pembukaan saja ya, itu jadi awal dari lahirnya kawasan binaan yang dimana akan menumbuhkan keterampilan, memperkuat juga ketahanan pangan, juga membuka peluang kehidupan yang lebih baik untuk warga binaan, pendengar. Jadi dari Sulardi juga yang menyampaikan bahwa Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara ini juga terus bergerak ya, untuk memperkuat kolaborasi dengan menghadirkan inovasi juga untuk mewujudkan pemasyarakatan yang semakin berdampak. Nah, pendengar, kita masih hadirkan ya beberapa hal menarik lainnya selain dari kawasan yang dibuka oleh Ditjenpas ya untuk warga-warga binaan, di mana bisa tentunya menjadi pengembangan diri ya. Nah, kita masih hadirkan beberapa informasi lainnya untuk menemani aktivitas pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar,

Gundum Batu ada 10 orang, juga ada di Matabubu 6 orang. Ini mungkin karena apa namanya, dari perubahan musim ya. Sekarang sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi mungkin dari TBC ini atau tuberkulosis ini jadi mulai muncul penyakitnya. Jadi ini kewaspadaan yang perlu diperhatikan juga tentunya buat pendengar yang berkendara ya, untuk mungkin bisa memakai pengaman atau memakai masker ya kalau ingin keluar apa namanya, keluar rumah gitu, beraktivitas. Nah, dari Kepala BLUD UPTD Puskesmas Poasia dari Asmawati itu menyampaikan ya, kalau sebagian kasus itu berasal dari rujukan rumah sakit yang datanya itu tercatat melalui sistem informasi tuberkulosis atau SITB ya, sesuai dari domisili dari pasien ini, pendengar. Nah, selain itu juga pihak puskesmas juga aktif nih untuk menemukan dari kasus melalui screening ya, dari screening kesehatan yang dilakukan kepada masyarakat di wilayah Poasia ini untuk kasus yang terjadi ya, pendengar. Nah, dari Asmawati juga yang menyampaikan kalau seluruh layanan pengobatan untuk TBC itu diberikan secara gratis dan itu juga ditanggung ya melalui BPJS ya, dari BPJS. Dan juga masyarakat yang kalau misalkan ingin mendapatkan layanan yang cukup, tinggal membawa KTP ya, cukup membawa KTP saat berobat ke puskesmas. Nah, ini juga mempercepat untuk penemuan dari kasus-kasus yang terjadi ya, mungkin yang sedang naik mungkin tingkatan apa namanya, kasusnya itu bisa terdeteksi ya melalui data dari pasien. Nah, Puskesmas Poasia ini terus melakukan screening dan edukasi juga melalui program cek kesehatan gratis di setiap kelurahan. Jadi langkah ini juga semoga nantinya bisa meningkatkan kesadaran untuk masyarakat sekaligus menekan angka penularan dari TBC di Kota Kendari ya. Memang lagi musim kemarau, pendengar ya. Jadi untuk berkendara di luar ruangan sepertinya kita membutuhkan pengaman seperti tadi ya, masker atau perlengkapan lainnya, hand sanitizer bisa jadi ya, yang untuk berjaga-jaga ya saat kita berada di luar rumah. Kita masih akan kembali ya menghadirkan beberapa hal menarik lainnya menemani pendengar tentunya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, masih kita menemani tentunya ya dengan beberapa informasi yang kita hadirkan. Ini juga dari informasi yang akan kita hadirkan ya. Ini terkait dengan Dinas Perhubungan nih pendengar. Yang dimana dari Dinas Perhubungan Kota Kendari itu memberikan klarifikasi ini terkait informasi penerapan retribusi parkir. Penerapan retribusi parkir pendengar di kawasan SPBU yang ternyata sempat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin itu menegaskan kalau kebijakan retribusi parkir itu tidak diberlakukan bagi kendaraan yang sedang mengantri pengisian bahan bakar pendengar. Nah, ini juga dari objek retribusi kendaraan yang parkir di bahu jalan ini juga dalam waktu yang cukup lama, bukan kendaraan yang sedang mengantri di SPBU. Kalau antriannya untuk ke SPBU harusnya tidak ada biaya untuk tarif parkir ya. Dari dasar penerapan retribusi parkir ini mengacu pada peraturan daerah Kota Kendari yang tertuang di nomor 6 tahun 2023 ya, tentang pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait pelayanan parkir di tepi jalan umum. Jadi berdasarkan dari ketentuan dari undang-undang tadi, tarif retribusi itu ditetapkannya itu ada yang sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp5.000 untuk kendaraan roda 4, dan Rp10.000 untuk roda 6. Juga ada yang Rp15.000 untuk truk kontainer gandeng, yang dimana itu dipungut retribusi kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir, bukan kendaraan yang berada dalam antrean pelayanan SPBU pendengar. Nah, dari Paminuddin juga mencontohkan ya, ada salah satu lokasi yang dimana berada di bahu jalan Haji Al-Ala ya, tepatnya di depan kawasan SPBU dengan area parkir di sisi pesisir sepanjang kurang lebih 200 meter. Yang menurutnya lokasi ini kerap dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan yang dalam durasi lama ya, dan ini memenuhi kriteria sebagai objek retribusi parkir tepi jalan umum ya, karena menggunakan bahu jalan untuk memarkir mobilnya, bukan untuk tujuan lain ya. Nah, penetapan titik ini juga dilakukan melalui koordinasi bersama dari pemerintah dan juga kelurahan ya, dari pemerintah terkait seperti dari kelurahan, RT dan RW setempat, yang juga dimana untuk menjaga juga tertiban ya dari lalu lintas dan juga mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dari Dishub juga untuk wilayah Kota Kendari berharap bahwa masyarakat ini bisa memahami ya perbedaan antara kendaraan yang mengantri layanan di SPBU dengan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan ya dalam waktu yang lama, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, karena selanjutnya untuk kebersamaan kita akan bergabung tentunya untuk mendengarkan Warta Berita Nasional. Masih ada satu lagu yang akan menemani pendengar malam hari ini ya, sebelum kita beralih untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Pendengar, melanjutkan untuk kebersamaan kita. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19 ya, waktu Indonesia Tengah ya, lewat 58 menit. Dan juga nanti untuk pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi warta berita nasional untuk kebersamaan kita di Sultra malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom, masyarakat di Pemalang, sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang, gimana?
4: Paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
5: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada yang
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk laporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
9: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
9: Tidak ada, tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
11: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
12: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
10: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
13: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
14: 1,9-1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
13: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
13: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
13: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin Prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
3: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan

0: baru untuk tim.
1: Implement new things for the team.
2: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
2: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita hadirkan sandiwara radio yang akan menemani kebersamaan aktivitas pendengar, yang dimana untuk malam hari ini ya, dari RRI Tanjung Pinang, yang dengan mini drama atau drama radio, yaitu yang berjudul Warung Kopi Bu Marni. Selamat mendengarkan.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Hindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Eh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil HP je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah. Jangan didengar, Udin tuh, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okelah, nanti ibu coba.
1: Mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Memangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q-R-I-S. Dibacanya kris, bukan keris. Hei, macam kris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu. Apalah.
0: Kris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni, Bu, kami buka HP. Yang namanya kris. Ni, kris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan, Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf, Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Udin?
1: Ah, tuh, betul tuh Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gih Bu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapalah ni ya Allah. Mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nah ini kalau untuk di bulan Juli ya, sudah mendekati dengan penghujung dari bulan ini, yang dimana kita akan menyambut bulan Agustus ya. Banyak perayaan yang akan dilakukan di bulan Agustus nih ya, yang tentunya momen-momen nasional juga ada untuk diperingati. Tapi kalau untuk di bulan ini ya, bahkan untuk di penghujung bulan Juli, itu tepatnya di tanggal 28, ternyata itu juga diperingati sebagai hari hepatitis sedunia ya pendengar. Jadi itu di bertepatan di tanggal 28 Juli, yang dimana menjadi momentum untuk meningkatkan juga ya kesadaran untuk bahaya hepatitis ini pendengar. Dan tentunya kalau misalkan dari penyakit hepatitis ini ya, yaitu penyakit peradangan hati yang bisa berkembang menjadi sirosis gagal hati ya, sampai dengan kanker hati kalau misalkan tidak dideteksi dan ditangani sejak dini. Jadi hepatitis ini itu peradangan pada organ hati pendengar, yang dimana biasanya itu terjadinya infeksi karena virus ya. Jadi penyakit ini bisa bersifat akut ataupun kronis ya. Kalau misalkan di kasus yang kronis ya, hepatitis ini itu bisa berkembang tanpa gejala ya, yang mungkin tanpa ada gejala yang jelas. Nanti yang mungkin saja ya, jadi kalau misalkan dari penderitanya ini ya, banyak dari penderita baru yang mengetahui kondisinya ketika sudah terjadi kerusakan hati yang berat ya. Nah ini dia, karena tanda-tandanya sulit untuk ditemukan. Dan terdapat juga ada 5 jenis nih virus hepatitis ini, yaitu dari hepatitis A, B, C, D dan juga dan E ya. Itu kategorinya sampai di hepatitis E. Jadi penularan pun juga berbeda-beda pendengarnya untuk setiap hepatitis ini. Nah, umumnya nanti biasanya yang menyebar ya pendengar, melalui dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Kalau misalkan seperti hepatitis B, C dan D itu bisa tertular melalui darah ya. Yang umumnya kalau misalkan A dan E itu melalui makanan, B, C dan D itu melalui darah, cairan tubuh, bahkan juga hubungan yang tidak aman benar ya. Jadi pengguna jarum ya, jarum suntik yang secara bergantian sampai dengan ibu kepada bayinya saat proses persalinan juga itu biasa terjadi gejala dari penyakit ini. Selain infeksi virus pendengar ya, jadi gangguan pada hati juga itu bisa memicu dengan konsumsi alkohol juga ya yang berlebihan, ada juga dengan penggunaan obat-obatan atau dengan paparan zat beracun ya, sampai dengan penyakit autoimun ya yang menyerang organ tubuh ya. Jadi kalau misalkan ada autoimun yang menyerang dari organ hati pendengar, nah itu yang bisa menyebabkan dari hepatitis tadi. Sedikit kita masih bahas nih ya terkait dengan hepatitis ini, penyakit ini ya, masih di perjumpaan kita tentunya untuk menemani aktivitas pendengar di malam hari ini, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terkait dengan hepatitis ya, ini kalau dari pendengar juga nih, kalau misalkan untuk hepatitis ini pencegahannya ya, ini beberapa langkah yang perlu diantisipasi juga, seperti melalui vaksinasi hepatitis A dan B, yang dimana itu untuk menjaga dari segi kebersihan ya, kebersihan dari makanan dan juga air minum. Dan ini dengan membiasakan ya, mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet ya. Ini tidak menggunakan jarum suntik juga ya, secara bergantian, memastikan juga dari alat medis ataupun ada kayak tato mungkin ya pendengar ya, maupun tindik dalam kondisi steril. Nah, dan juga menerapkan perilaku seksual yang aman. Nah, itu beberapa yang perlu diperhatikan ya, untuk menghindari tentunya dari virus yang bisa menjangkit ke organ hati pendengar, dan itu menyebabkan dari penyakit ini ya, hepatitis A dan B. Dan juga perlunya untuk mewaspadai nih pendengar ya, kayak gejala dari hepatitis ini, kayak mulai tubuh mudah lelah ya, demam, mual, nyeri ya, kalau misalkan ada nyeri pada perut kanan ya, kanan atas, nah itu mungkin ada indikasi pendengar. Urin berwarna gelap, nah itu juga, dan juga kulit dan mata itu yang menguning ya. Kalau kulit dan mata menguning berarti memang ada permasalahan di organ hatinya ya. Belum tentu sih untuk hepatitis terkena oleh si pelaku yang matanya kuning, yang menguning ya, yang kulitnya menguning juga. Tapi lebih mewaspadai, karena jangan sampai terjadi gejala yang lain gitu ya, di organ hatinya ada masalah sehingga menyebabkan matanya menguning ya, kulitnya juga ikut menguning. Yang mungkin saja mengalami tanda-tanda ini ya, itu perlu pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, itu untuk memperoleh diagnosis dan penanganan sedini mungkin mendengar, supaya lebih bisa disigap gitu dengan situasi beberapa tadi yang sudah Ilham sebutkan ya. Nah, kalau misalkan dari ini ya, di bulan ini dari peringatan Hari Hepatitis Sedunia ya, yang jatuhnya itu tanggal 28 Juli kemarin pendengarnya, untuk 2026 ini. Dan tentunya harapannya semakin banyak nih yang peduli juga terkait dengan kesehatan hatinya ya. Hatinya siapa? Hati pendengar ya, maksudnya organ hati ya, dengan menerapkan pola hidup yang lebih sehat dan menghindari juga faktor resiko ya, melakukan deteksi dini ya, seperti tadi gejala-gejalanya itu perlu diperhatikan, itu juga untuk menekan ya angka sakit atau derita dari penyakit ini ya, dan juga angka kematian akibat hepatitis ini bisa terhindarkan, seperti itu. Nah, Ilham masih akan menyapa pendengar untuk perjumpaan kita ya, sebelum kita bergabung pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan interaktif kita. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 21 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kita sudah akan bergabung ya untuk pukul 22 dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, sambil menanti ya, kita akan hadirkan tentunya interaktif kita seperti biasanya untuk pendengar yang ingin berbagi requestan bersama kita malam hari ini.
2: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Wah, pendengar, kembali lagi malam Jumat ya. Kita berjumpa untuk interaktif kita di ruang rindu. Tentunya menghadirkan nih buat pendengar yang ingin berbagi requestan lagu yang menemani malam hari ini ya. Lagu mancanegara nih kalau jam segini. Kalau misalkan di malam Jumat ya. Malam Jumat kita hadirkan lagu mancanegara setiap ini ya, biasa seperti biasa. Dengan lagu dari tahun 2010 sampai dari tahun 2000 sampai 2010 ya. Lagu mancanegara. Ilham cek dulu nih. Cek ombak maksudnya. Mancanegara ya. Ini kalau Ilham cek dulu. Nah, ini dia ada nih ya. Kita tentunya udah program juga beberapa lagu yang bisa menemani pendengar malam hari ini ya di kebersamaan kita. Dan kita buka buat pendengar yang ingin berbagi requestan tentunya di 0401 3124 008. Dan bisa juga hadir bersama kita di WhatsApp ya. Ya, di via WhatsApp bisa bergabung di 0813 maksud kami 545-0967 ya. Di situ pendengar bisa chat kita ya untuk requestannya lagu mancanegara ya untuk malam ini. Dari tahun 2000 sampai 2010. Kalau dari playlist kita pendengar malam ini ada dari Celine Dion ya. Celine Dion masih eksis ya. Masih eksis dari tahun 2000 sampai 2003 masih ada nih lagu-lagunya nih ya. Ada mungkin yang familiar I Want You to Need Me, ada Stand By Your Side, The Power of Dream, The Power of Love. Pokoknya banyak. Yang mana dulu nih? The Power of Love. Udah sering kayaknya ya. Atau lagunya Stand By Your Side. Ya ini aja nih, Stand By Your Side, lagu dari Celine Dion. Dan itu menjadi lagu ini ya yang ya mengantarkan kita untuk malam hari ini. Buat pendengar boleh berbagi requestan juga ya. Siapa tahu lagu yang sama juga nanti kita cariin ya judul yang berbeda. Ada juga kayak Coldplay Yellow nih ya. Boleh nih Coldplay Yellow. Ada juga kayaknya Backstreet Boy, bagus nih ya, Shape of My Heart, Turning Back. Masih membekas nih lagu ya karena viral. Lagunya masih membekas. Masih ada beberapa juga yang biasa FYP di TikTok ya. Lagu dengan background ini ya, kontennya dengan lagunya Shape of Your Heart, Shape of My Heart ya. Maksudnya, nah, ini lagu yang mengantarkan kita untuk malam hari ini ya. Jadi sembarilah menunggu buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Kita hadirkan dulu nih beberapa lagu yang kita programnya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kita hadirkan untuk malam hari ini juga melalui live TikTok kita ya, di akun RRI Kendari. Bisa bergabung bersama kita ya di live chat RRI Kendari dengan requestan lagu ya. Lagu western mancanegara ya lebih tepatnya. Jadi bebas nih mau dari mana ya, dari Afghanistan mungkin lagunya. Bisa aja kita hadirkan yang namanya juga mancanegara. Hadir dengan lagu mancanegara di tahun 2000 sampai 2010 ya. Silakan bergabung bersama kita. Kita juga undang untuk mendengar bercuap-cuap bersama di via telepon ya di 0401 3124008. Juga bisa berbagi dengan requestannya di WhatsApp kita ya di 0813 545 0967 ya. Nah, mungkin sedikit kita bahas ini karena sudah mendekati ya, mendekati hati enggak ya. Tentang tadi sempat bahas hati ya. Enggak. Kita ini aja nih pendengarnya untuk malam hari ini karena udah dekat dengan bulan Agustus ya. Kayak gimana nih bulan Julinya dan seperti apa yang ingin dilakukan ya? Apa nih programnya mungkin bisa dibilang ya di Agustus nanti. Kebetulan karena ada dengan tema nasional mungkin ya. Tema kemerdekaan. Nah, ada yang mungkin yang bisa dibagikan di kebersamaan kita ini terkait dengan bulan Agustus dan apa aja nih? Mungkin di bulan Juli juga ya. Something happen? Boleh berbagi bersama kita. Ini sudah ada beberapa yang hadir bersama kita di via TikTok ya. Di via TikTok ada siapa nih? Ada Sepupu ya, ada Yudi dan siapa lagi nih? Januari dan juga ada Laskar. Wow, ada Bung Laskar. Komunitas nih kayaknya Bung Laskar ya. Oke. Tentunya boleh bergabung dengan requestannya ya, lagu-lagu mancanegara kita hadirkan untuk menemani pendengar di tahun 2000 sampai 2010 ya untuk malam hari ini. Lagu mancanegara boleh nanti kita pilihin ya. Ada juga di playlist kita, nanti tinggal minta aja. Yang di playlist aja bang, boleh nanti di playlist aja yang kita mainkan. Ada Whitney Houston ya, I Have Nothing, ada juga dari Smash. Ini Smash bukan ini ya. Bukan Smash yang dari Indonesia, bukan ya, bukan boy band Indonesia. Smash ini beda ya. Ini lagu di tahun 2004 nih ya. Rilisan tanggal 24 Mei. Talk to me, Smash ya. Talk to me. Ada dari Sepupu yang sudah gabung katanya, Adele me saja, saya bang. Oke, Adele di Adele. Coba kita cek dulu ya, Adele, mana nih Adele, nih, ada berapa banyak nih Adele. Adele ada yang featuring dengan Selena Gomez, ada, ya, Set Fire to the Love. Ada yang biasa aja, Set to the Rain, ada Someone Like You, Water Under the Bridge, Hello. Hello, featuring Selena Gomez. Oke, kita putarin kalau begitu yang featuring Selena Gomez ya. Set to the love ya, Set Fire to the Love, lagu Adele dan Selena Gomez. Requestan dari Bung Sepupu ya. Kita masih undang nih yang ingin berbagi bersama kita di via telepon atau WhatsApp juga boleh ya, dimanapun ya. Atau seperti dari Sepupu sudah bergabung tadi di via TikTok kita, live chat di live TikTok ya di RR Kendari. Adele requestannya ya, yang featuring Selena Gomez. Nah, mungkin dari yang sudah bergabung nih, siapa nih dari game apa nih, dari Barbar, Bu Guru pun ada ya, malam-malam ada Bu Guru nih. Ada Ivan Sofyan ya. Selamat malam nih buat yang sudah bergabung dan boleh dengan requestan mancanegara malam hari ini di lagu tahun 2000 sampai 2010, atau ingin berbagi juga nih terkait dengan bulan Juli ini seperti apa nih? Kayak dari Sepupu mungkin bulan Julinya gimana? Aman kah bulan Juli? Dan bulan Agustus apa aja nih yang mungkin saja ingin dicapai ya, atau mungkin ada program nih, program diet kah untuk bulan Agustus atau program diet kemerdekaan. Waduh. Bisa dirangkaikan kayak gitu ya. Betul, jadi kayak komunitas pergerakan gym gitu ya, merdeka dari lemak jenuh dan sebagainya. Nah, merdeka dari some fate atau apa gitu ya. Oke. Ini kita masih undang tentunya. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita malam hari ini ya. Iya. Ini kita kasih ke sini dulu nih. Iya. Ah, mana nih, ini dia. Ah, itu dia. Oke, ada yang bergabung kayaknya di via TikTok, ada sih. Oh, oke. Kalau Makassar udah jelas nih ya. Dari Mbak Viola sepertinya di kebersamaan. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Aduh, baru lagi nih bersua di udara bersama. Kemana aja Mbak Viola?
1: Ada.
0: Ada? Oh, mungkin sering ketemu dengan ini, Bang Yuda mungkin ya?
1: Ya.
0: Iya.
1: Telepon aja sih.
0: Oh iya, berarti lagi nggak sibuk nih malam hari ini?
1: Ya, lagi istirahat.
0: Lagi istirahat ya. Oh, berarti habis ada kerjaan kantor ya di diselesaikan ya.
1: Ya.
0: Oke nih. Ini Mbak Viola sendiri atau banyak nih orang di rumah nih?
1: Sendiri, di bawah ada kakak ipar.
0: Oke. Atau sementara lagi order makanan mungkin ya?
1: Malam, ya, kalau malam
0: nggak
1: makan.
0: Oh, nggak makan, iya benar ya, lupa ilam. Oke, Mbak Viola mungkin menemani untuk aktivitas atau bisa dibilang waktu istirahatnya malam ini ya. Mbak Viola mau request lagu apa nih? Kita bermain di mancanegara lagi nih.
1: Lagunya siapa ya? Adele
0: deh,
1: Someone Like You.
0: Someone Like You, Adele. Eh, bolehlah, karena ini yang tadi satunya Selena Gomez ya. Someone Like You, oke. Okay. Someone Like Me, seriously? Oke, bercanda ya. Kita ini lagi mungkin dari Mbak Viola. Mau menyapa siapa aja nih malam ini?
1: Oke, buat Pak Daniel. Mbak Alex. Anaknya bernama Sarim, Ibu Farida. Bunda Tiara, Bunda Hani, siapa lagi ya? Bang Andi.
0: Iya, banyak banget nih. Masih dihafal rupanya.
1: Oh ya, Bang Solihin. Buat semuanya deh yang lagi monitor.
0: Iya, ini Mbak Viola kayak lagi lemas banget nih.
1: Iya kah?
0: Iya. Kayaknya ini ya, kerjaannya sangat menyita energi kayaknya ya.
1: Biasa aja
0: ya. Mungkin pengaruh ini aja berarti ya, karena udah malam mungkin ya. Oke, ada lagi yang mau disapa nih Mbak Viola?
1: Pokoknya buat semuanya deh yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Selamat beristirahat semuanya. Oh ya, abang operator tadi terima kasih banyak. Selamat beraktivitas juga.
0: Iya.
1: Abang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi dari Mbak Viola ya, sudah hadir bersama kita berbagi dengan lagu requestan malam ini. Adele ya, Someone Like You. Berarti ya hitungannya masuk Selena Gomez lah. Lagu requestannya dari sepupu ya. Tapi ya kita hadirkan. Nah, silakan nih buat pendengar yang ingin berbagi juga seperti sepupu dan juga Mbak Viola. Sampai lupa nih tanyain tadi Mbak Viola gitu ya kan. Julinya kayak gimana, terus Agustus kayak gimana gitu. Terlalu fokus nih mendengarkan suaranya Mbak Viola ya. Nanti mungkin ya, next time lah kita tanyain gimana nih di mungkin bulan Julinya. Tentunya kita juga tanyain nih buat pendengar atau pemirsa yang sedang menyaksikan kita di live RRI Kendari ya, di akun TikToknya. Bisa bergabung nih, bagiin ke kita. Julinya kayak gimana nih ya? Mungkin bisa satu kata gitu ya. Satu kata untuk bulan Juli apa nih? Satu kata untuk bulan Juli. Nah, kita masih undang juga ya untuk di via WhatsApp ya, bergabung bersama kita di 0813-545-0967. Juga bisa hadir seperti tadi Mbak Viola ya, sudah berbagi juga dengan lagu requestan malam hari ini ya. Walaupun Nilam sampai lupa nih nanyain gitu ya kan, dengan yang kita bahas untuk malam ini ya. Kalau dari Ilham sendiri, satu kata untuk bulan Juli, plot twist kayaknya ya. Iya, hal yang tak terduga, asik sekali. Nah, mungkin dari pendengar juga nih ya, kayak di bulan Agustus punya program yang ingin dijalankan. Kalau dari lama apa ya, kalau bulan Agustus mungkin bisa dibilang dilalui aja ya kali ya. Gak ada ide ngapain di bulan Agustus. Paling itu ya aja, mungkin kalau misalkan ada hari peringatan gitu untuk kemerdekaan gitu ya kan. Nah, ikut aja nimbrung.

Mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih undang tentunya ya, buat pendengar yang ingin berbagi juga. Seperti tadi Mbak Viola dan juga sepupu tadi, requestannya sudah kita puterin ya. Iya, lagunya asik juga ya, sepupu ya. Itu tadi Mess Up namanya ya. Dia Mess Up antara Selena Gomez dan juga Adele ya. By siapa tadi ini? By DK Gang ya. Itu dia yang buat playlistnya. Nah, kita undang lagi ya. Ini ada beberapa yang sudah bergabung lagi nih. Siapa nih? Dari Akar, ada Ricky Seda, Coconut, ada Rizal ya, Ed Rizal. Ada Mutmainah ya, ada juga Lele. Oke. Selamat bergabung malam hari ini. Kita bermain di mancanegara ya, dengan lagu requestan di tahun 2000 sampai 2010. Dan sedikit membahas juga untuk malam hari ini terkait bulan Juli. Satu kata untuk bulan Juli, apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin yang lagi menyaksikan kita di live TikTok, ataupun dari pendengar yang sedang mendengarkan kita yang ingin berbagi juga. Satu kata untuk bulan Juli. Dan juga di bulan Agustus kayak apa nih? Something mungkin sudah ada planning ya untuk bulan Agustus. Boleh bergabung bersama kita ya, berbagi di kebersamaan di via telepon di 0401 312 4008. Hadir juga bersama kita untuk di WhatsApp ya. Tapi Lam belum cek juga nih di WhatsApp, apa yang terjadi di WhatsApp ya. Kita cek dulu nih ya, untuk di WhatsApp ada apa aja nih. Di WhatsApp nih ya. Oke. Kayaknya aman. Iya, kita masih undang tentunya yang ingin berbagi juga di via telepon ya, seperti Mbak Viola yang sudah berbagi tadi. Dan juga beberapa playlist kita untuk malam hari ini ya, kita masih hadirkan selain Adele, ada juga dari, coba kita cek lagi ya, playlist kita untuk malam ini. Tadi sudah sempat kita dengerin juga lagu dari Backstreet Boy ya, Save of My Heart, Turning Back to the Thing I've Done. I will try to be someone to beat my heart. Ah, Christian Bautista nih. Tahu Christian Bautista ya? Dia ini pemain SmackDown ya, bukan. Itu Christian yang berbeda. Jadi ini Christian Bautista ini penyanyi tentunya ya, bukan pemain SmackDown ya, beda. Itu beda gendernya. Mungkin namanya agak mirip aja gitu ya. Ada dari Christian Bautista nih, Hands to Heaven ya. Nah, ini kita boleh putarin ya untuk playlist kita malam ini. Tadi sempat putarin juga Celine Dion. Kalau misalkan ada yang mau request juga Celine Dion ya, boleh juga ya. Tadi ada Smash ya, Smash yang Ilham sebutkan ya, Talk to Me. Ini bukan Smash boyband Indonesia, bukan. Talk to Me, Smash ya, beda ini. Apa namanya, rilisan lagunya di tahun 2004 ya. Sementara di 2004 belum ada Smash ya. Dia adanya di 2011 kayaknya. Iya, dari 2011 kayaknya kalau dia, apa namanya, karirnya. Selain itu juga Michael Bublé. Waduh, ini Another Summer Day, 'Cause Someone Gone Away, So A Baby Come Home, Then I Wanna Go Home. Lagunya Michael Bublé untuk menemani pendengar malam hari ini ya. Ada lagi kayaknya ya. Masih kita undang tentunya yang ingin berbagi di perjumpaan kita dengan lagu requestan. Kita masih hadirkan untuk playlist mancanegara ya malam hari ini di malam Jumat. Kita bergeser sedikit dulu ya, beberapa lagu yang akan kita putarin ya, yang sudah kita program di playlist kita untuk di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waduh, pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan. Tidak terasa ya, malam hari ini berlalu begitu cepatnya ya. Waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu udah melewati pertengahan tahun ya. Sisa 5 bulan lagi ya. Sisa 5 bulan lagi nih untuk tahun ini ya. Nah, kita ini ya tutup untuk perjumpaan kita ya. Thank you banget sudah bergabung bersama kita dan berpartisipasi dari Sepupu dan juga Mbak Viola sudah ikutan bergabung dengan berbagi lagunya juga ya malam hari ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, ada di playlist kita nih, dari Hubestang, The Reason, yang akan menutup ruang rindu malam hari ini, pendengar ya. Nah, Hubestang, The Reason ya, jadi penutup perjumpaan kita, ya, karena ini sudah pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali kita harus menutup ya malam ini. Thank you banget sudah hadir dan menemani kita dan juga mendengarkan playlist Ruang Rindu ya edisi perjumpaan tanggal 30 Juli 2025 lagi 2026 ya. Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita Ilham masih akan kembali untuk menyapa ya. Sedikit sebelum itu, lagu dari Hubestang dulu ini, The Reason.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada ya, ini kita lanjutkan ya untuk perjumpaan kita pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan hadirkan sajian lagu jazz musik menemani pendengar ya di malam hari ini sebelum terlelap tertidur. Selama 1 jam kita hadirkan jazz musik sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan itu akan menutup perjumpaan kita ya pada pukul 24 nanti. Tentunya stay tune terus bersama kita, tentunya masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: But you're just a boy.
1: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali insya Allah esok hari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 1 RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Gracias.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di hari Jumat ini bersama kita akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bersama dengan RRI Ampana dengan narasumber Ustadz Muhammad Hamdi LC STHI, dan nanti juga akan bersama dengan penyiarnya Nurhaya, topiknya mengenai pajak dalam perspektif hukum Islam antara kewajiban dan tanggung jawab umat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan juga nanti melalui line 0821-2850-2652. Selamat mengikuti.
1: Narasumber kita ya bersama Bapak Ustadz Mahamdi Madin LC STHI selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una-Una yang sudah hadir di sini ya, dan kita akan simak dialog pagi ini pendengar dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kita bahas menjadi tambahan ilmu ya, untuk memperkuat keimanan dan menjadi bekal juga dalam menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sekaligus sebagai warga yang bertanggung jawab tentunya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, gimana kabar pagi ini, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Ya, tema kita kali ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat ya. Ya, Pak Ustaz, kalau untuk pajak sendiri banyak yang menjadi pro kontra juga nih, Pak Ustaz. Jadi kami juga ingin melihat bagaimana sih sebenarnya kalau perpajakan ini dipandang dari perspektif hukum Islam. Ya, mungkin silakan Pak Ustadz untuk mukadimahnya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini masih mengizinkan kita untuk bangun kembali dari tidur kita. Saya berdoa semoga pagi hari ini Allah berkahi setiap orang yang mendengarkan siaran RRI pagi ini. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, berikan kita kesehatan dan panjangkan usia kita semua. Salam dan salam semoga tetap terkirim dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum saya bahas tentang pajak ini dalam penjelasan syar'i, saya perlu luruskan satu hal bahwa saya bukan Ketua MUI Kabupaten Tojo Una-Una, tapi Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Tojo Una-Una. Pertama, sebelum kita bahas lagi tentang pajak ini, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ada lima tujuannya, ada disebut sebagai maqasid syariah al-khamsah, tujuan pensyariatan yang lima. Di antara lima tujuan syariat diturunkan itu adalah hifzul mal, menjaga harta seseorang. Maka dalam agama kita, harta orang lain itu hukum asalnya haram, tak boleh kita ambil. Tidak boleh kita mengambil harta orang, tidak boleh kita potong gaji orang, tidak boleh kita ambil pendapatan keuntungan dagang orang lain ya, tanpa kerelaan dia, tanpa hal-hal yang dibolehkan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 misalnya, Allah mengingatkan kita, kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang beriman jangan makan harta ya orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijarah, kecuali lewat jalur perdagangan, antaradhin, dan kalian saling ridho di antara kalian, minkum ya. Ini hukum asalnya, maka tak boleh kita ambil ya. Tidak boleh sesama masyarakat mengambil harta masyarakat yang lain pun, sebagai pemerintah tidak boleh hukum asalnya mengambil harta dari masyarakat kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh syariat. Di antaranya misalnya pemerintah boleh mengambil dari masyarakat, bahkan boleh memaksa masyarakat, yaitu masalah zakat. Kalau dalam tujuan syariat, Nabi SAW bersabda, ala, dalam riwayat Imam Ahmad, ala la yahillu malum ri'im illa bitayyib nafsi minhu. Kata Nabi SAW, tidak halal ketahuilah, tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Okay. Tidak ada di dalam harta orang lain itu hak, maksudnya hak pemerintah untuk mengambil itu, ya, bahkan dengan cara paksa, kecuali pada zakat.
1: Baik, nah, Pak Ustadz, mungkin kita pagi hari ini kita juga mengundang ya untuk pendengar kita untuk bisa bergabung, dan kita mungkin ke penelpon dulu Pak Ustadz. Baik, boleh ya?
2: Baik.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Pak siapa? Di mana Pak?
3: Di Kota Bau-Bau.
1: Di Kota Bau-Bau, silakan Pak.
3: Kalau yang diceritakan tadi itu kan orang mau kaya, terus punya, ingin sekolah tinggi, pokoknya semuanya sekarang uang. Jadi kalau tidak begitu, orang tidak sekolah, tidak kaya kalau tidak itu. Jadi itu bagaimana, padahal itu katanya tadi dilarang. Kalau di masjid biasanya begitu, misalnya dikasih upah 50 ribu, cuma dikasih 5 ribu, katanya supaya kerja terus di sini. Kalau tidak begitu ya disuruh tidak kerja lagi. Assalamualaikum.
1: Oke, baik, terima kasih ya dari Bau-Bau Pak Ustadz. Ya, pertanyaannya tadi ini sepertinya mungkin arahnya ini antara zakat dan pajak mungkin Pak Ustadz.
2: Ya. Allah, saya sendiri belum tangkap apa maksud pertanyaan beliau.
1: Ya.
2: Tapi mungkin ya seperti beliau apa, seperti Islam tidak apa melarang orang kaya, mungkin begitu ya.
1: Iya.
2: Intinya dalam agama kita, mungkin saya jawab pertanyaannya, dalam agama kita, agama tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Boleh kita jadi orang kaya, bahkan beberapa syariat itu, rukun Islam tidak bisa kita tegakkan kecuali kita menjadi orang kaya. Misalnya naik haji, iya, itu tidak bisa kita tegakkan kalau kita miskin. Ya? Bayar zakat, Allah tak wajibkan zakat kecuali bagi orang yang kaya. Artinya orang miskin tak bayar zakat.
1: Iya.
2: Kita lanjut dulu tentang tentang pajak. Tadi kita katakan bahwa tidak boleh kita ngambil harta rakyat, harta masyarakat, termasuk pemerintah. Kecuali yang Allah bolehkan. Di antara yang Allah bolehkan adalah zakat.
1: Iya.
2: Orang kalau tidak bayar zakat bisa dipaksa sama pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, bagaimana dengan pajak yang merupakan tema kita?
1: Iya.
2: Tema kita pada pagi hari ini. Pertama, kalau kita bahas Islam di tahap-tahap awal, di zaman Nabi, di zaman Khalifah, maka kita hampir tidak mengenal ada istilah pajak dalam negara Islam di awal-awal.
1: Iya.
2: Pemerintahan Nabi di awal-awal itu hampir tidak ada namanya pajak. Nah, ada zakat atau harta rampasan perang. Nah, pertanyaannya, kalau tidak ada pajak, lantas bagaimana negara dibiayai?
1: Iya.
2: Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Kalau kita enggak bayar pajak, terus mau gaji PNS bagaimana? Gaji ASN P3K bagaimana? Ya, bangun aspal bagaimana? Sementara kita tahu pos zakat itu sudah ada ketentuannya. Siapa yang ditarik zakat, kepada siapa dikasih zakat, itu sudah dibatasi dalam syariat. Contoh, enggak boleh bangun jalan raya, aspal jalan pakai harta zakat, enggak boleh. Ya, enggak boleh bangun jembatan pakai zakat, enggak boleh.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana dengan ini? Pertama, negara sebenarnya harusnya pertama bisa dibiayai dari pengelolaan sumber daya alam. Dan itu yang terjadi di beberapa negara Arab hari ini.
1: Iya.
2: Yang kita melihat mereka hampir enggak ada pungutan zakat. Iya. Qatar, Saudi Arabia, meskipun belakangan Saudi sudah ada pajak, tapi sebagian itu kecil, kalaupun ada kecil, ya.
1: Iya.
2: Terus dari mana mereka bisa biayai negara? Dari sumber daya alam, minyak. Dan kita Indonesia ini sebenarnya jauh lebih kaya dibandingkan Saudi, Qatar dan lain sebagainya. Mereka itu apa sumber daya alamnya?
1: Minyak bumi dan
2: hanya
1: gas.
2: Minyak bumi dan gas saja.
1: Iya.
2: Kita punya minyak bumi dan gas.
1: Dan sumber daya alam lainnya.
2: Kita punya emas, kita punya nikel, kita punya biji besi, kita punya tembaga, kita punya laut yang begitu luas, kita punya hutan yang tidak ada di sana.
1: Betul.
2: Banyak sekali. Kita punya uranium di Sulawesi Barat. Ya, kita punya emas di Freeport, satu gunung emas, bahkan di atas Palu, gunung Poboya, itu emas. Itu sebenarnya, ya, andaikan itu dikelola dengan baik oleh pemerintah, tidak perlu pemerintah itu menarik pajak dari
1: pungutan pajak
2: masyarakat.
1: Ya. Okay.
2: Kemudian juga negara bisa dibiayai dengan zakat. Tentu saja lebih spesifik ya, orang-orang pengentasan kemiskinan, orang-orang fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya bisa dibiayai dari zakat. Kemudian dari sedekah yang sifatnya sunnah dan termasuk dari harta rampasan perang.
1: Oke, okay, nah, Ustaz, kita juga masih ada yang bergabung lagi. Kita coba. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nuraya Zakaria.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Buang Lakoro di Dondo, Ampana.
1: Oke, okay. Baik, silakan Pak Buang.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hamdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak, ini menarik ya soal pajak. Pajak itu bagaikan apa ya? Kalau sekarang ini di kalangan masyarakat itu menakutkan. Saya tangkap poin tadi dari Pak Ustadz bilang tadi bahwa pajak itu dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Lebih ditekankan itu negara itu wajib menyatakan pada masyarakat itu wajib zakat gitu ya. Saya yakin dan percaya kalau saya, Mbak Nurhaya dan Pak Ustadz juga membayar pajak. Ya, walaupun itu dalam Islam maksudnya memang tidak diperbolehkan gitu. Saya ingin tanya, Pak Ustadz kira-kira gimana tuh kalau kita membayar pajak untuk pemerintah kan bilang pajak itu membangun bangsa gitu ya. Tapi sedangkan dalam Islam itu pajak itu seperti bukan seperti memang tidak boleh gitu. Itu gimana tuh? Antara maksudnya kita jadi dilema juga, maksudnya kita menyalahkan syariat agama sedangkan itu tidak diperbolehkan. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Pak Ustaz. Itu gimana tuh pandangan Islam melihat pajak dalam bentuk perbankan syariah? Kan semua kan sekarang ini serba pajak gitu ya.
1: Iya.
4: Semua apa namanya detail dari sektor apapun itu tetap ada pajaknya. Itu gimana tuh Pak Ustaz?
1: Iya.
4: Jadi saya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Mbak Nurhaya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buang Lakoroh ya. Ya, dua pertanyaan ini Pak Ustaz. Yang pertama,

0: dalil yang seperti mengindikasikan bahwa pajak itu tidak dibolehkan. Tapi perlu kita jelaskan nanti dalilnya.
1: Iya.
0: Pertama misalnya Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muksin. Kata Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak.
1: Oke.
0: Okay. Ini agak berat, ya?
1: Iya.
0: Agak berat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, ada seorang perempuan pezina di zaman Nabi, kemudian dia minta dihukum rajam sampai mati. Begitu dia dihukum rajam, darahnya ini kena Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki perempuan tersebut. Kemudian Nabi tegur Khalid. Kata Nabi kepada Khalid, ya Allah Khalid, fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad tabat, sungguh wanita ini telah bertobat dengan sebuah pertobatan yang kalau tobat ini dilakukan oleh pemungut pajak, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi ini mengindikasikan bahwa pemungut pajak ini dosanya besar. Ini bahaya. Nah, tapi perlu kita jelaskan bahwa ada perbedaan pajak zaman dulu dengan pajak zaman sekarang. Apa bedanya? Pajak zaman dulu itu, saya kasih contoh, pedagang kalau lewat di satu tempat, maka dia disuruh bayar nominal tertentu baru bisa lewat.
1: Iya.
0: Tanpa ada pengembalian bayaran itu kepada dirinya, tanpa dia merasakan manfaatnya. Ya, atau pemerintah-pemerintah zaman dahulu, mungkin Romawi atau Persia, mereka pajak petani, mereka pajak pedagang, ya suruh bayar nominal tertentu setiap bulan atau mungkin setiap tahun, tanpa ada pengembalian manfaat yang bisa dirasakan oleh pembayar pajak. Nah, berbeda dengan pajak hari ini yang kita tahu ya, itu dibayarkan oleh masyarakat, tapi manfaatnya dikembalikan nanti kepada masyarakat. Entah dibangunkan nanti jalan, seperti bulan tadi, dibangunkan jembatan, dibangunkan rumah sakit, dibangunkan sekolah-sekolah, ya, termasuk mungkin RRI ini, ya,
1: hasil dari pajak tadi,
0: ya, gaji,
1: pegawai. Tapi kan nah, Ustaz, tadi Pak Ustaz bilang kalau ketika mengambil hak dari masyarakat, ketika kita sebagai masyarakat yang diambil, yang diminta itu tidak ridho, tidak ikhlas begitu. Itu gimana lagi tuh, Ustaz?
0: Nanti kita bahas itu. Jadi karena itu ya, ulama kemudian berbeda pendapat tentang pajak yang ada di zaman sekarang ini. Tapi setahu saya sebagian besar ulama yang hari ini termasuk MUI di Indonesia itu membolehkan pajak dengan syarat-syarat.
1: Oke.
0: Membolehkan pajak dengan syarat-syarat. Ya, pertama misalnya, jadi ada dua pajak. Menurut ulama, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya tak boleh. Nah, yang hukumnya boleh itu misalnya bahwa pajak ini ditarik dari rakyat, tapi peruntukannya untuk kemaslahatan rakyat. Itu yang dibolehkan. Jadi diambil oleh pemerintah, tapi nanti dikembalikan untuk kemaslahatan bersama kita. Tadi dibangunkan jembatan. Kalau hanya diambil pemerintah, kemudian hanya untuk memperkaya diri sendiri, hukumnya haram. Ya, petugas bea cukai misalnya, petugas pajak, dia memperkaya diri misalnya dengan pajak itu, bukan dikembalikan kepada rakyat, itu hukumnya haram. Ulama setahu saya sepakat itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau diambil, dibangunkan jembatan, dibangunkan sekolah, dibangunkan jalan, itu hukumnya boleh. Kemudian, sebagian ulama mensyaratkan bahwa boleh pemerintah narik pajak ini dari masyarakat kalau kas negara benar-benar sudah tidak ada. Sumber pendapatan lain sudah tidak ada. Ya, di kondisi kas negara itu kosong, tidak ada, pendapatan lain tidak kurang, maka pemerintah boleh menarik pajak dari masyarakat. Ya, sehingga kalau kita lihat, pajak ini seperti emergency exit, jalan keluar, ya, darurat bisa dibilang, dan sifatnya harusnya temporal, sifatnya sementara, harusnya seperti itu, ya. Nah, makanya juga MUI ya, dalam fatwa nomor 2 di Munas ke-11 tahun 2025 yang lalu, belum lama ini, sudah mengeluarkan beberapa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan pajak dalam negara kita ini, tapi dengan beberapa syarat ya, dengan beberapa ketentuan. Misalnya

0: Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tadi diambil dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. Bukan memperkaya diri pejabat. Itu tidak boleh. Yang kedua, dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara boleh memungut pajak dari rakyat. Jadi ketika negara tidak punya biaya yang cukup, kas negara tidak ada, nah, maka di situ negara boleh memungut dari rakyat. Jadi kalau masih ada, ya kas negara tidak boleh.
1: Tapi dengan kenaikan pajak itu seperti apa lagi hukumnya itu?
0: Karena negara kita mungkin sudah kosong kasnya.
1: Oke.
0: Ya, efisiensi negara. Nah, makanya kita baca misalnya ya fatwa MUI yang berkaitan dengan hal ini.
1: Iya.
0: Dibolehkan menurut fatwa MUI negara memungut pajak dari rakyat, tapi dengan ketentuan.
1: Iya.
0: Ada ketentuannya. Ya, pertama misalnya, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal setara dengan nisab zakat, yaitu 85 gram emas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi, ya, pajak penghasilan, maksudnya PNS, iya, ya, P3K boleh dipotong pajak penghasilan kalau penghasilannya sudah setara 85 gram emas. 85 gram emas, berapa 1 gram emas hari ini? Carulah 2 juta, kali 80 lah. Kali 80, berapa? 160 juta. Gaji ibu kalau 160 juta dalam 1 tahun misalnya, nah, baru boleh dipotong pajak.
1: Okay.
0: Ada segitu.
1: Baik, Pak Ustaz.
0: Kalau tak sampai menurut fatwamu,
1: iya,
0: tidak. Ya. Tidak, maksudnya kenapa ditujuan begini? Supaya jangan orang miskin dipajak.
1: Iya.
0: Kenapa dalam Islam orang wajib bayar zakat itu? Kalau dia punya simpanan emas 85 gram emas, punya simpanan duit, punya tabungan senilai 85 gram emas, agar orang miskin jangan perlu bayar zakat, agar orang miskin jangan dipajak. Karena kalau orang punya penghasilan 85 gram emas itu, senilai 85 gram emas, berarti dia ya mampulah, kaya lah, cukup. Ya, karena hari ini kan kadang pajak ini saya lihat orang miskin pun kena.
1: Iya.
0: Ya, harusnya dia yang dikasih duit, bukan dia bayar.
1: Tapi kalau menurut hukum dan hukum Islam, hitungannya seperti itu, Pak Ustadz, ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya? Nah, okay. Berikutnya, objek pajak hanya dikenakan kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan atau merupakan kebutuhan sekunder. Jadi, ini rekomendasi dari MUI bahwa sebaiknya jangan semua harta dipajak. Yang dipajak hanya harta yang potensial untuk dikembangkan, diproduktifkan.
1: Iya.
0: Ya, misalnya kebun yang sudah ada tanamannya misalnya, atau misalnya toko usaha gitu kan. Nah kalau misalnya tanah kita kosong, tidak digarap,
1: iya,
0: terus kita harus bayar kan?
1: Bayar pajak.
0: Ya kesian.
1: Nah, dan ini, itu terjadi ya saat ini, Pak
0: Ustadz. Ya. Nah kemudian berikutnya, pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dan kepentingan publik secara luas. Ini saya sudah jelaskan tadi. Berikutnya, penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kadang kan hari ini orang kaya banyak, pengusaha-pengusaha banyak diberi keringanan-keringanan bayar pajak.
1: Iya.
0: Ada skema-skema.
1: Iya. Ya,
0: mereka bahkan punya konsultan pajak.
1: Betul.
0: Sehingga penghasilannya mungkin miliaran per tahun, tapi bayar pajak dikit. Sementara kadang rakyat jelata, ya kita gimana mau sewa konsultan pajak? Makan aja kadang nggak cukup. Nah, maka dalam hal ini, usahakan pajak ini berkeadilan.
1: Iya.
0: Ya, tadi, kalau boleh yang pajak itu dari orang-orang yang kaya lah yang dipajak,
1: okay,
0: ya, yang penghasilannya miliaran itu dipajak. Nah, orang miskin yang dipajak. Kemudian termasuk mungkin prinsip keadilan ini

0: contoh misalnya apa ya, air minum ini misalnya, itu ketika perusahaan ini mau bikin perusahaan air minum, dia harus bayar pajak. Ketika dia produksi ini, bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak
0: dia
1: juga.
0: Bayar pajak ketika produksi air minum ini. Yang bikin botolnya ini, ketika produksi botol, dia bayar pajak tidak?
1: Bayar pajak juga.
0: Bayar pajak. Kita beli lagi. Kita juga harus
1: kena
0: bayar
1: pajak juga.
0: Nah, ini berdebel-debel. Pedagang di warteg misalnya, saat dia belanja bahan pokoknya, dia bayar pajak. Wartegnya setiap tahun dia harus bayar
1: pajak.
0: Nah, orang yang belanja sekarang kan juga harus
1: bayar pajak.
0: Jadi
1: juga.
0: Untuk satu produk itu, dari hulu sampai hilir, kena pajak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pajak berlapis-lapis yang dalam pandangan syariat sepertinya kurang adil.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini jadi diusahakan agar pajak ini ada prinsip keadilan di situ. Kemudian berikutnya dari MUI ini, pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta berorientasi pada kemaslahatan umum. Jadi harus amanah. Nah, ini terutama pengelola pajak ini harus amanah,
1: transparansi.
0: Dan transparansi, iya. Harus ada data yang ditarik dari masyarakat,
1: iya.
0: Kemana semua anggaran itu,
1: iya.
0: Nah, itu harus terbuka, ya. Nah, kemudian pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak secara syar'i merupakan milik rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah. Jadi ya, yang dibolehkan bayar pajak, tapi pajak ini uang dari rakyat diamanahkan kepada pemerintah ulil amri untuk dikelola. Ya, maka ketika mengelola, pemerintah harus menjaga prinsip-prinsip amanah. Apa itu? Ya, misalnya harus jujur.
1: Iya.
0: Ketika mengelola itu.
1: Mm-mm.
0: Ya, kemudian harus profesional.
1: Iya.
0: Dikelola dengan baik. Ya, kemudian harus transparan.
1: Uh-uh.
0: Ya, kemudian harus akuntabel. Ya, dan kemudian berkeadilan. Berikutnya, misalnya barang yang dipajak ini, ya, adalah barang yang sifatnya sekunder atau tersier. Jangan barang yang sifatnya primer, kebutuhan dasar manusia, ya, maka sebaiknya sembako jangan dipajak.
1: Ini masih ya. Juga kena pajak, Pak.
0: HP bolehlah dipajak, kenapa? Yeah. HP ini kan dia bukan kebutuhan primer.
1: Yeah.
0: Orang gak pakai HP gak mati.
1: Yeah.
0: Ya, dia mungkin sekunder.
1: Iya.
0: Kecuali mungkin kalau Allah alami, kalau orang-orang konten kreator mungkin dia kebutuhan primer ya.
1: Iya, karena menghasilkan ya.
0: Menghasilkan ya. Misalnya kendaraan mungkin ya, mungkin sekunder dia. Nah, tapi kalau kebutuhan primer, makanan, minuman, ya, ini sebaiknya jangan dipajak, ya.
1: Oke. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz. Menaati kewajiban pajak, membayar pajak itu kan bagian dari ketaatan kepada ulul amri pemerintah. Ya. Ada tidak batasannya, Pak Ustaz?
0: Ya, memang dalam agama kita disuruh untuk taat kepada pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin ulil amri di antara kalian, ya, pemimpin di antara kalian. Tapi kata para ulama, ayat ini disuruh taat kepada, kalau sama Allah, Allah bilang atiullah, taati Allah. Kepada Rasul, Allah bilang taati Rasul. Tapi kepada pemerintah, Allah tidak bilang taati pemerintah. Kaitkan pemerintah ini dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Taati Allah, taati Rasul dan pemerintah.
1: Iya.
0: Okay? Sehingga kata para ulama, pemerintah ditaati ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Oke, baik, Ustaz.
0: Ketika dia pemerintah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya, misalnya pemerintah perintahkan kita untuk melakukan maksiat, maka tak boleh kita taati. Tapi kalau diperintah untuk sesuatu yang kebaikan, kemaslahatan bersama, maka ditaati. Nah, termasuk dalam hal pajak ini misalnya, ya, ketika pemerintah, ini kan kesepakatan antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah misalnya dalam kondisi sekarang kesulitan misalnya, ya, pemerintah dalam kondisi kesulitan finansial, ya, sampai ASN harus WFH
1: from home
0: atau WFA,
1: yeah.
0: Ya, work from anywhere, ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kita betul-betul mungkin defisit anggaran hari ini. Nah, di kondisi ini, ya, kewajiban kita membantu pemerintah, ya, kewajiban kita untuk, makanya saya pribadi saya membayar pajak,
1: yeah.
0: Ya, dan saya tidak sarankan orang untuk saya tidak sarankan orang tak bayar pajak.
1: Tapi maksud kalau ada masyarakat yang enggan ingin membayar pajak begitu karena merasakan, saya tidak merasakan manfaat haknya dari pajak itu. Nah, bagaimana Islam mengajarkan umat untuk menyikapi kondisi seperti itu, Pak Ustaz?
0: Pertama, orang mengatakan dia tidak merasakan manfaat dari pajak. Sebenarnya ketika dia jalan di jalan raya, maka dia merasakan jalan itu adalah bagian dari pajak. Dia pergi ke pasar, gedung pasar itu dibangun dari pajak. Anaknya bersekolah, sekolah itu dibangun dari pajak. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya merasakan manfaat dari pajak. Ya, bahkan kita mendengarkan LRI ini karena uang pajak yang kita bayarkan. Nah, jadi alasan, oh saya tidak bayar pajak karena saya tidak merasakan manfaatnya, sebenarnya dirasakan, cuman tidak mungkin belum disadari. Ya, mungkin belum disadari. Dan kalau hari ini ya, kondisi negara kita ini kan, kalau kita tidak bayar pajak, sedangkan bayar pajak saja sekarang Pak ASN sudah harus kerja dari rumah, saya tidak bisa bayangkan kalau kita tiba-tiba berhenti membayar pajak. Meskipun tadi saya tetap sarankan kepada pemerintah, jangan jadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama dalam negara. Nah, yang jadi masalah hari ini, data dari BPS kalau saya tidak salah, dan data dari Kementerian Keuangan,
1: iya,
0: itu pendapatan terbesar negara kita APBN itu
1: dari
0: 80-82% dari pajak. Sisanya baru di situ ada sumber daya alam, di situ ada bagi hasil dari BUMN. Ya, sisanya hanya berapa persen itu sisanya? Ya, kalau 82% berarti sisa 18%-an itu yang dari sumber daya alam. Harusnya itu dibalik. Ke depan kita berharap bahwa dibalik. Kalau
1: sumber daya alam lebih tinggi,
0: dari ya, sumber daya alam mungkin 80%, sisanya baru pajak. Sehingga pajak ini meringankan kita.
1: Ya.
0: Jujur, metode pajak sekarang itu berat. Contoh kendaraan itu, kita beli mobil itu yang harga 200 juta.
1: Iya.
0: Itu mungkin hampir ya puluhan jutanya itu pajak sebenarnya. Ya. Contoh ya, kita beli mobil itu bayar pajak.
1: Iya.
0: Kemudian saat kita pakai kita
1: bayar pajak juga.
0: Setiap tahun. Nominalnya tidak sedikit. Avanza saja mungkin berapa sekarang? Ya, 2-4 jutaan mungkin tergantung tipenya. Kemudian ya, bahkan saya kemarin mobil saya tabrakan.
1: Iya.
0: Ya, mobil saya tabrakan, bawa ke bengkel resmi, saya bayar, ternyata
1: ada pajak.
0: Pajaknya. Ya, jadi biaya perbaikan itu 7 jutaan. Dan pajaknya sekitar 700.000. Sekitar 10%. Ya. Bayangkan, maksud saya kan saya sedang dapat musibah.
1: Iya,
0: kalau betul, negara tidak bisa bantu, minimal jangan nyusahin saya. ini yang pajak berkeadilan yang dimaksud oleh MUI tadi. Maksudnya janganlah terlalu memberatkan.
1: Iya,
0: ambil pajak tapi jangan terlalu memberatkan. Sekarang kan ada kesan seperti dikejar-kejar masyarakat.
1: Iya.
0: Ya, seperti dicari apa yang mau dipajakan lagi.
1: Iya betul. Ya. Bahkan para UMKM saja jadi jatuhnya pajak juga.
0: Iya, jadi jadi bertambah. Ini saya enggak tahu ini, biar istri simpanan kayaknya bisa dipajakan. Karena barang berharga. Nah, maka itu jadi nasihat saya, maksudnya masyarakat kita bayar pajak tapi pemerintah jangan terlalu membebani masyarakat.
1: Iya,
0: ya, di luar batas kemampuannya. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah saja tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.
1: Nah, Ustaz, bagaimana pandangan Islam untuk pemerintah yang tidak mengelola pajak secara amanah dan terjadi penyalahgunaan anggaran di sana? Ya, hukum Islam bagaimana, Pak Ustaz?
0: Bagaimana dengan pemerintah yang tidak mengelola pajak, yang mengelola pajak dengan tidak amanah?
1: Iya.
0: Ya, dan terjadi pelanggaran. Kemudian saya pernah dapat info, ya, ada orang-orang saya yang bekerja di bea cukai itu bawa duit itu di karung-karung.
1: Iya.
0: Ya, hanya setahun dua tahun kerja bisa bangun rumah, beli mobil mewah dan lain sebagainya. Bagaimana begini? Orang-orang yang seperti ini, pemerintah yang tidak amanah mengelola pajak ini, saya khawatir mereka masuk dalam hadis Nabi tadi, la yadkhulul jannah sahibu muksin, tidak masuk surga pemungut pajak. Saya khawatir mereka masuk dalam kategori ini. Orang-orang yang bekerja di pajak lalu tidak amanah, dia korupsi pajak dari masyarakat, saya khawatir dia masuk dalam hadis Nabi, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Pemungut pajak seperti ini, yang saya khawatirkan tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, dan saya khawatir dia telah melakukan salah satu dosa besar dalam agama. Karena dalam agama, bayangkan orang itu, dia bangun usaha dari nol. Ya, itu kan beberapa keluhan di media sosial,
1: iya,
0: saya baca.
1: Betul.
0: Dia bangun usaha, cari modal dia sendiri, iya, bangun usaha sendiri, potang-panting, ya, kepala di kaki, kaki di kepala.
1: Iya.
0: Ya, kadang sampai jatuh bangun, itu pemerintah tidak hadir.
1: Iya.
0: Tiba-tiba begitu usahanya mulai
1: sukses. Mohon maaf.
0: Datang orang sensus ya. Hanya berapa penghasilan tiba-tiba dipajak. Tiba-tiba ada tagihan yang cukup besar. Nah ini hal yang kesian kan, maksudnya kita sudah ambil dari keringat rakyat, maka tolong dijaga. Makanya tadi MUI katakan itu amanah, amanah. Ya, amanahnya masyarakat kepada pemerintah dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, jangan sembarang dihambur-hamburkan.
1: Iya.
0: Karena makanya ulama, beberapa fatwa ulama ditanya tentang pajak ini, mereka bilang kalau yang kerjanya tidak amanah, dia bisa masuk dalam pemungut pajak yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, nah kalau untuk membayar pajak, apakah ini masuk dalam nilai ibadah juga, Pak Ustaz?
0: Ya, apakah masuk dalam ibadah? Allah Ta'ala alam. Ya, kalau misalnya kita niatkan misalnya untuk membantu pemerintah, ya, membangun jalan, ya, fasilitas umum, dan lain sebagainya, semoga itu termasuk dalam ibadah, yaitu ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, kalaupun seperti itu.
1: Iya. Oke. Pak Ustaz, ini di menit-menit terakhir ya, kita di pagi hari ini masih terkait dengan pajak dalam perspektif Islam, dan kemudian sudah ada beberapa dari fatwa MUI juga ya. Ya, mungkin di closing statement sebagai penutup, pesan Ustaz pada masyarakat Tojonauna, pentingnya menjadi warga negara yang taat aturan sekaligus menjadi seorang muslim yang menjalankan ajaran agama dengan baik, khususnya dalam menyikapi kewajiban membayar pajak, Pak Ustaz. Dan juga untuk pemerintah mungkin.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Pertama kami pesankan kepada masyarakat, hendaklah kita membayar pajak.
1: Iya. Ya,
0: taat membayar pajak, karena pajak kita itu untuk kemaslahatan kita, ya, untuk pembangunan sekolah, pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Jadi dari masyarakat, dan insya Allah manfaatnya kembali kepada masyarakat. Ini pesan pertama saya kepada para pendengar. Yang kedua, pesan saya kepada pemerintah, ya, hendaklah pemerintah harus lebih pintar ke depan mencari sumber pemasukan negara non-pajak. Ya, kalau boleh, ya, nikel kita di Sulawesi ini dikelola dengan baik. Saya berharap sekali yang kelola itu adalah pemerintah, bukan negara asing.
1: Iya.
0: Ya, bukan dibawa ke Cina, ya, emas kita di Freeport bukan dibawa ke Amerika, harusnya itu dikembalikan kepada kita, dikelola dengan baik. Saya yakin kalau sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, ya, maka insya Allah semua kampus-kampus akan gratis, semua sekolah gratis, ya, dan kita tidak perlu lagi, masyarakat tidak perlu dibebani pajak. Berikutnya, jika pun pemerintah harus mengambil pajak, maka usahakan pajak ini adalah pajak yang berkeadilan, ya, pajak yang tidak membebani rakyat di luar batas kemampuannya, yang tidak menyusahkan rakyat, ya, dan usahakan yang dipajak itu adalah orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kesian, ya, P3K kalau boleh itu usah dipajak. Berikutnya, pesan saya kepada terutama pengelola pajak, jangan korupsi dan foya-foya dari pajak rakyat, termasuk pemerintah pada umumnya, jangan lakukan korupsi, ya, karena korupsinya kita itu sudah menyengsarakan rakyat double.
1: Iya.
0: Diambil pajak, dan harusnya pajak itu kembali ke masyarakat, itu malah diambil oleh pejabat. Saya khawatir, ya, pejabat yang korupsi, terutama duit pajak, ini masuk dalam hadis Nabi, "Yadkhulul jannah sahibu muksin," tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Yang terakhir mungkin saya berharap, ya, pemerintah menjadikan pajak ini sumber pendapatan negara yang sifatnya temporal, bukan sifatnya selama-lamanya. Jadi usahakan ini sementara sambil terus mencari sumber-sumber pemasukan yang lain. Makanya saya sebenarnya dukung beberapa, sangat mendukung beberapa program Pak Prabowo, presiden kita,
1: yang
0: hari ini berusaha agar Indonesia ini makin sejahtera. Misalnya dibuat Danantara dan lain sebagainya itu kita dukung bersama. Dan saya berharap Allah berikan keberkahan kepada negara kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan rezeki bangsa ini sehingga tidak perlu lagi ada pemotongan dan efisiensi anggaran, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan negara ini baldatun thayyibatun, ya, negara yang aman, damai, sentosa, sejahtera, dan kita dilindungi dari segala mara bahaya dan malapetaka serta perpecahan. Allah Ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, dan kita juga berharap ya, bahwa karena pajak ini pemerintah itu memikul amanah besar di sana. Jadi untuk mengelola pajak mungkin lebih jujur, amanah sesuai apa yang diharapkan ya dari MUI dan juga pandangan Islam itu sendiri. Jadi ketika masyarakat taat membayar pajak, ya pemerintah bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab juga, Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, terima kasih untuk pagi hari ini ya. Insya Allah memberikan banyak pencerahan lagi ya, gimana kita sebagai masyarakat harus bisa menaati aturan-aturan dari pemerintah. Ya Pak Ustadz, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, dan saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, dan saya Nur Haya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Bangba Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Tetapi dia udah 65 hari itu kita lakukan deportasi.
2: Berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkong Kia, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. 23 WNA dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi. Dan inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 31 Juli 2026 bersama saya, Jihan Benazir. Kita awali informasi pagi hari ini, pendengar. Sepanjang tahun 2026, imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
3: Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
1: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
3: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan kementerian terkait. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
2: Ini akan dievaluasi kembali, kira-kira perbedaannya ini di mana?
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi melalui sinergi dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan hasil kunjungan kerja bersama Wakil Wali Kota, Sekda, dan jajaran perangkat daerah di kedua kementerian tersebut beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut untuk memperkuat potensi ekonomi daerah. Di Kementerian UMKM, salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti adalah sinkronisasi data UMKM. Saat ini terdapat perbedaan data antara Pemkot Bau-Bau yang mencatat sekitar 14.000 UMKM dengan data Kementerian UMKM yang mencapai sekitar 24.000 pelaku usaha.
2: ini akan dievaluasi kembali kira-kira perbedaannya ini di mana. Kemudian yang kedua, berdasarkan potensi-potensi kita yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya kopi, kemarin itu kopi Kongkong Kia, itu kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM untuk itu bisa go nasional ataupun go internasional. Kemudian kemarin juga yang kami dorong itu terkait pengolahan rumput laut, itu akan diolah menjadi tepung dan kita akan didampingi oleh Kementerian UMKM. Demikian juga beberapa pelatihan-pelatihan.
4: Di sektor perdagangan, Pemkot Bau-Bau mengusulkan revitalisasi pasar Lovu-Lovu dan pasar Karya Baru melalui skema pasar rakyat berbasis koperasi kepada Kementerian Koperasi. Namun usulan tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini karena anggaran revitalisasi pasar telah ditarik ke Kementerian Keuangan. Suarmawati mengatakan Bau-Bau dijanjikan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam pengusulan revitalisasi pada tahun depan apabila dukungan anggaran kembali tersedia.
2: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya pasar ini direvitalisasi oleh di Kementerian Perdagangan. Ya, sekarang revitalisasi pasar itu ada di juga anggarannya di Kementerian Koperasi, yaitu pasar berbasis rakyat yang dikelola oleh koperasi. Jadi contoh seperti di Lowu-Lowu ini, pasarnya itu dikelola oleh masyarakat di situ, tetapi permintaan dari kementerian itu harus ada wadah yang mengelola. Wadahnya itulah berbentuk koperasi itu ya. Jadi semua pengelola-pengelolanya itu bernaung di satu koperasi.
4: Selain kedua pasar tersebut, Pemkot Bau-Bau juga menyiapkan pembangunan pasar di Kelurahan Sula. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Kota Kendari siap berlakukan peraturan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perumahan. Kembali, rekan Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari menyatakan kesiapan dalam menerapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP nomor 18 tahun 2025. Aturan ini mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko di sektor perumahan, mulai dari standar kegiatan usaha hingga mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKPP Kota Kendari, Satria Damayanti, mengatakan dalam aturan tersebut, setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk memenuhi seluruh tahapan pembangunan secara menyeluruh. Proses ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai bagi masyarakat. Sistem perizinan kini dilakukan secara terintegrasi dalam pengawasan ketat dari pemerintah pusat dan daerah. Pengembang yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha.
5: Sebenarnya peraturannya keluar kemarin di 2025 akhir, yaitu Peraturan Menteri PKP nomor 18 tahun 2025 tentang perizinan sektor perumahan, kemudian pengawasan dan sanksi-sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pembangunan-pembangunan perumahan yang tidak sesuai. Dan di 2026 insya Allah ini akan kita implementasikan, karena ini sudah ada dua kali sosialisasi yang saya ikuti walaupun itu secara daring, tentang bagaimana suatu perumahan akan melakukan perizinannya, bagaimana kita bisa mengawasi pembangunannya.
3: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti, menegaskan bahwa Pemkot Kendari terus berkomitmen melakukan penataan kawasan pemukiman. Dengan penerapan aturan berbasis resiko ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh proses pembangunan perumahan di wilayahnya dapat berjalan lebih tertib dan terencana. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat maupun para pelaku usaha di sektor properti.
0: Kesiapsiagaan bencana terus diperkuat di Kota Bau-Bau melalui edukasi dan mitigasi yang melibatkan tagana serta menyasar masyarakat di kawasan rawan bencana. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana melalui peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan pengembangan Kampung Siaga Bencana. Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Waode Yuning mengatakan kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi agar masyarakat dan petugas dapat merespon secara cepat ketika kondisi darurat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pelatihan tagana melibatkan sejumlah instansi terkait. Kemudian program Kampung Siaga Bencana di Kecamatan Lealea sebagai pilot project dari dukungan Kementerian Sosial. Selain itu, Dinas Sosial juga turun menyalurkan bantuan tanggap darurat terhadap korban bencana berdasarkan hasil asesmen tim tagana.
6: Kami memberikan bantuan ini berdasarkan kejadian yang ada, dampaknya itu bagaimana kepada masyarakat, kebutuhan yang diperlukan itu apa saja. Jadi selama ini cepat respon lah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau untuk memberikan bantuan. Dan perlu juga saya sampaikan Bu, pada Januari-Juli ini penanganan yang kami lakukan itu sudah 30 KK dan 102 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan Kota Bau-Bau.
4: Sementara itu Fungsional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Laode Marlial mengatakan edukasi tagana tidak hanya menyasar sekolah tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Edukasi dilakukan dengan menyisir sejumlah wilayah, masyarakat diberikan pemahaman mengenai lokasi aman, jalur evakuasi dan tempat yang lebih tinggi sebagai titik perlindungan. Selain edukasi, tagana juga melakukan mitigasi langsung melalui pembersihan lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kelurahan, RT RW, unsur terkait agar respon terhadap kejadian bencana dapat dilakukan secara cepat.
7: Nah, edukasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi bencana, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu diri sendiri. Itu yang kita berikan edukasi. Lalu kemudian mencari tempat yang alternatif, yang kalau terjadi tsunami ya berarti tempat yang tinggi. Lalu kemudian mencari informasi di mana jalur-jalur evakuasi.
4: Berada di musim kemarau, warga juga diminta mengurangi pembakaran sampah, menghemat air, serta mencukupi kebutuhan air minum. Sementara menghadapi musim penghujan, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan saluran air untuk mengurangi resiko bencana. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga mengingatkan masyarakat segera melaporkan setiap kejadian bencana di lingkungannya masing-masing agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dipicu saling dorong, tiga siswa SMPN 17 Bau-Bau terlibat perkelahian saat jam pulang sekolah hingga satu siswa luka-luka. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wahode Nurliani menurunkan laporannya.
8: Seorang siswa SMP Negeri 17 Kota Bau-Bau mengalami luka pada bagian hidung setelah terlibat perkelahian dengan sesama pelajar di kawasan Lembah Hijau yang berada tidak jauh dari lingkungan sekolah. Insiden tersebut sempat viral di media sosial karena korban mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Peristiwa perkelahian antara pelajar tersebut terjadi pada Selasa 28 Juli, sesaat setelah jam pulang sekolah. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi bersama aparat TNI segera turun tangan membubarkan aksi perkelahian sehingga tidak berlanjut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 17 Kota Bau-Bau, Darwin Daud, membenarkan pelajar yang terlibat merupakan siswa di sekolah tersebut. Menurutnya pihak sekolah baru mengetahui kejadian itu pada Rabu 29 Juli setelah pihaknya menerima laporan. Saat itu, korban diketahui tidak masuk sekolah. Hasil pemeriksaan, korban merupakan siswa kelas 7 berinisial RA yang terlibat adu jotos dengan dua orang kakak kelasnya. Berdasarkan investigasi sementara, perkelahian dipicu oleh rasa tersinggung setelah para siswa terlibat aksi saling dorong saat jam istirahat di sekolah. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi dendam hingga berujung perkelahian di luar lingkungan sekolah usai kegiatan belajar mengajar berakhir.
9: Tidak tahu bagaimana dia ketemunya sehingga mereka kejadiannya berada di luar sekolah. Jadi memang korban ini tidak hadir di sekolah. Dari BK sudah melakukan interogasi, kemudian memperkuat informasi-informasi yang diperoleh sehingga menemukan kronologis yang sebenarnya. Kemudian kita melakukan tindakan, mungkin pemanggilan orang tua, baik pihak yang menjadi korban dan maupun yang melakukan tindakan ini.
8: Pihak sekolah, kata Darwin, telah meminta keterangan dari sejumlah siswa yang berada di lokasi kejadian sebagai saksi. Darwin menyayangkan masih adanya pelajar yang memilih menonton tanpa berupaya melerai atau melaporkan perkelahian tersebut kepada guru maupun pihak berwenang. Atas kejadian tersebut, pihak sekolah telah memeriksa seluruh siswa yang terlibat, baik korban, pelaku pemukulan, hingga para saksi. Orang tua para pelaku juga telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan di sekolah pada 31 Juli guna menggali informasi secara menyeluruh mengenai kronologi kejadian. Sementara itu, terkait sanksi kepada siswa yang terlibat, pihak sekolah akan menggelar rapat dewan guru untuk menentukan langkah pembinaan maupun sanksi sesuai dengan tata tertib sekolah. Selain itu, sekolah juga berencana mengunjungi rumah korban untuk memastikan kondisi kesehatannya. Darwin menegaskan pihak sekolah selama ini terus memberikan edukasi kepada seluruh siswa mengenai bahaya perundungan atau bullying, kekerasan seksual, serta berbagai bentuk tindakan kriminal di lingkungan pendidikan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Pagi. Universitas Halu Oleo kembali dipercaya menjadi tuan rumah Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau PEKSIMIDA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Provinsi Sulawesi Tenggara ini berlangsung pada 27 hingga 28 Juli 2026 dipusatkan di Gedung Teater Fakultas Ilmu Budaya UHO. Sebanyak 61 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara berpartisipasi dalam ajang tersebut dengan mengikuti 13 tangkai lomba, yakni menyanyi dangdut, menyanyi pop, vokal grup, baca puisi, monolog, tari, penulisan cerpen, penulisan lakon, penulisan puisi, desain poster, lukis, komik strip, dan fotografi. Melalui PEKSIMIDA 2026, diharapkan lahir insan-insan seni yang mampu mengharumkan nama Sulawesi Tenggara di tingkat nasional, sekaligus memperkuat pembinaan seni sebagai bagian penting dalam pengembangan mahasiswa di perguruan tinggi. Informasi terakhir pendengar, Yuliana Shani BTKK mengajak masyarakat menghapus stigma negatif terhadap anak disleksia melalui dukungan psikologis dan selengkapnya. Dilaporkan Yuliana Linda.
10: Indonesia Disleksia Specialist Teacher Yuliana Shani BTKK mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap anak penyandang disleksia. Menurutnya, anak disleksia bukan anak yang bodoh maupun nakal, melainkan memiliki cara belajar yang berbeda serta talenta yang perlu dikenali dan dikembangkan.
11: Cara kamu aja yang berbeda. Kamu memang tidak bodoh, tapi cara kamu aja yang berbeda. Makanya saya bilang, disleksia itu adalah suatu talenta yang perlu bukan talenta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keunikan sendiri, dan kita mesti bantu. Talentanya apa? Di balik kekurangan dia. Kekurangan dia adalah disleksia. Yang kita akan bantu adalah bagaimana dia menemukan dirinya dia.
10: Menurutnya, anak disleksia umumnya memiliki karakter aktif dan kreativitas tinggi sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Sejak tahun 2024, Yuliana berkolaborasi dengan Gerakan Bineka di Bandung untuk menyosialisasikan pemahaman tentang disleksia. Sekolah tempatnya mengajar juga terpilih sebagai lokasi sosialisasi pada masyarakat dan dunia pendidikan. Selama 2 tahun terakhir, beliau mengembangkan pembelajaran membaca dan menulis menggunakan metode multisensori dengan berbagai alat bantu edukatif. Pendekatan tersebut diharapkan membantu anak disleksia belajar sesuai kebutuhannya, sekaligus membangun kepercayaan diri agar mampu berkembang dan meraih prestasi sesuai potensi yang dimiliki. Dari Kendari, Yuliana Linda, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 23 WNA dideportasi dari wilayah hukum Sulawesi Tenggara sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan penguatan sektor UMKM dan pengembangan pasar rakyat berbasis koperasi. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta update informasi terbaru melalui www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Riasa Loka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

Selamat pagi pendengar untuk di Prosa Terari Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah ada lagu dari Cappuccino, Pacar Rahasia ya. Semoga tidak ada yang dirahasiakan juga ya untuk di hari ini. Karena ya pendengar, kadang-kadang kalau misalnya kita tuh sedang menyimpan rahasia, itu bisa berdampak bagi kesehatan mental dan fisik kita ya. Kalau yang saya lansir nih dari Yalo Dokter, pendengar, menyimpan rahasia yang berlarut-larut itu bisa memicu stres kronis, kemudian juga kecemasan berlebih serta menurunkan suasana hati. Tapi ada beberapa hal yang memang kayaknya patut dirahasiakan dulu ya. Kalau saya sih, kalau sedang melakukan sesuatu yang besar gitu, biasanya merahasiakan dulu ya, bukan apa-apa. Takutnya kalau misalnya saya gagal gitu, takutnya ketika belum berhasil gitu ya. Nah ini kadang-kadang suka memberikan efek lagi ke psikologis kita gitu. Jadi saya pernah baca juga, memang kalau sedang melakukan sesuatu yang besar gitu, lebih baik dirahasiakan dulu gitu ya. Nah untuk Anda pendengar yang satu ini, saya tidak merahasiakan karena ini adalah sebuah informasi yang luar biasa bermanfaat juga ya. Jadi pemerintah Kabupaten Muna ini akan menggelar gerakan Muna Makan Jagung sebagai bagian dari rangkaian Gebiar Jati Muna tahun 2026 pada hari Minggu ya, 2 Agustus 2026 di kawasan wisata terpadu Pantai Kota Raha. Jadi ini gak boleh rahasia ya, harus ikut semua ini. Kegiatan ini adalah upaya pemerintah daerah membangun budaya konsumsi pangan lokal berbahan dasar jagung, sekaligus mendukung visi industrialisasi Jati menuju Muna yang sejahtera, maju dan berkelanjutan. Gerakan ini ya melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah, kemudian juga pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, BUMN, BUMD, instansi vertikal, kemudian perguruan tinggi, sekolah, puskesmas, kelompok tani ya, lalu UMKM, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum. Nah, kolaborasi lintas sektor ini itu diharapkan memang bisa memperkuat ketahanan pangan ya, kemudian juga meningkatkan nilai tambah komoditas jagung, serta menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produk lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Muna, Laude Sairudin, mengatakan bahwa gerakan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar semakin mencintai dan mengonsumsi pangan lokal sebagai kekuatan ekonomi daerah. Dan ini kegiatan ini juga nanti diawali dengan fun walk juga, kemudian ada acara seremonialnya pendengar, lalu ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis, fasilitasi donor darah, hingga hiburan pastinya ya. Sebanyak sekitar 595 hingga lebih dari 600 dulang berisi aneka pangan berbahan dasar jagung ini akan ditata di sepanjang kawasan Pantai Kota Raha sebagai simbol kebersamaan sekaligus kampanye diversifikasi pangan lokal. Nah ya, jadi untuk Anda nih pendengar ya yang di Raha, silakan untuk mengikuti kegiatan ini nanti di tanggal 2 Agustus 2026. Dan ngomong tentang jagung ya, jadi ingat ini sarapan kayaknya enak juga ya, kalau cari sarapan yang berbahan dasar jagung ya. Kalau misalnya Anda untuk sarapan harus yang seperti apa pendengar? Yang ringan-ringan ya, atau langsung makan makanan berat nih ya? Spesial untuk Anda di pagi hari ini, saya akan terus menemani hingga nanti ya, di awal kebersamaan kita di Sultra siang ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Care ini saya sudah bersama ya dengan Bribda Indah yang sesaat lagi akan memberikan informasi mengenai lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Saya sapa terlebih dahulu Bribda Indah yang sudah siap memberikan informasinya. Selamat pagi Bribda Indah.
3: Selamat pagi rekan Jihan, bagaimana kabar?
0: Iya, ini alhamdulillah ya, walaupun sedikit flu tapi tetap bersemangat ya di hari Jumat awal weekend. Bagaimana dengan kabarnya Bribda Indah?
3: Alhamdulillah baik rekan Jihan.
0: Siap, terima kasih untuk sudah siap ini memberikan informasi ya pagi-pagi. Silakan untuk informasi lalu lintasnya.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Indah dari RTMC Ditlantas Polda Sultra yang akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, untuk titik yang pertama kita pantau pada kawasan Simpang 4 Polda Sultra. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar tetap berhati-hati saat melintasi kawasan ini. Jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, mengingat di kawasan ini juga merupakan pusat perkantoran di mana banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada jam-jam tertentu di area tersebut. Selanjutnya kita beralih pada kawasan Tugu Kirab Bau-Bau. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu menggunakan helm SNI bagi pengendara roda 2 dan juga menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Iya, terima kasih Bribda Indah. Berarti kalau pagi hari ini apakah ada rekayasa lalu lintas juga yang dilakukan oleh teman-teman dari lalu lintas nih untuk hari ini?
3: Betul sekali rekan Jihan, untuk pagi ini situasi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, jadi belum ada rekayasa lalu lintas rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bribda Indah yang sudah memberikan informasi lalu lintas di hari ini. Dan silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Tentunya kami dari Ditlantas Polda Sultra menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, jaga jarak aman dan kurangi laju kecepatan Anda, serta mengikuti petunjuk petugas kami yang ada di lapangan. Jadilah pelopor keselamatan, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribda Indah, kembali ke rekan Jihan di studio.
0: Ya, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas untuk Bribda Indah, terima kasih dan salam ya untuk teman-teman yang di sana.
3: Iya, salam rekan Jihan.
0: Ya, baiklah pendengar dan juga pemirsa Prosat RRI Kendari. Demikianlah tadi ya, kita sudah mengupdate informasi lalu lintas untuk di pagi hari ini. Dan secara umum memang masih lancar ya untuk di hari ini. Dan pastikan untuk Anda yang akan keluar rumah ya, segala sesuatunya diperhatikan, mulai dari perlengkapan dan juga surat-surat juga diperhatikan ya pendengar, agar selama perjalanan bisa nyaman dan aman. Tetap bersama kami untuk di Prosat RRI Kendari.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh,

menghabiskan aktivitas di hari Jumat ini. Untuk di hari ini saya masih terus share informasi ya di ruang dengar Anda, pendengar. Salah satunya mengenai pemerintah Indonesia yang memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional, di mana langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat bisa berjalan secara maksimal dan juga optimal. Pemerintah memberikan perhatian yang memang sangat besar ya terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan ini. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Dan ia juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program ini akan dilakukan secara menyeluruh ya, dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut ya, ini tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja ya, tapi juga dari ketersediaan bahan baku hingga ke tangan penerima manfaat. Ditegaskan pula bahwa struktur kepemimpinan baru ini akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategi nasional, di mana langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pagi hari ini pendengar, kita akan update informasi cuaca ya bersama dengan rekan Gabriela untuk di informasi cuaca.
2: Info cuaca.
1: Selamat pagi, rekan Gabriela.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, silakan informasinya untuk di pagi ini.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 31 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari berpotensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe Utara dan Kolaka Utara. Siang dan sore hari umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara. Malam hari umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka Utara. Dan dini hari, umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang kategori sedang, yaitu ketinggian lebih dari 1,25 meter hingga 2,5 meter, diperkirakan terjadi di wilayah Teluk Bone Barat Kabayena, perairan Bau-Bau, Laut Flores Selatan Buton, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Informasi tanda waktu, tanggal 31 Juli 2026, matahari terbenam pukul 17.55 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 1 Agustus 2026, matahari terbit pada pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-40-05-929. Sekian update cuaca pagi ini, Mbak.
1: Ya, terima kasih rekan Gabriela untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Dan selamat kembali beraktivitas, salam sehat. Salam untuk teman-teman yang ada di sana.
3: Ya, selamat pagi, Mbak.
1: Ya, demikianlah pendengar informasi cuaca untuk di pagi hari ini ya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari dan BMKG. Dan tentu saja Anda selalu bisa mengupdate informasi cuaca bersama kami setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7.40 waktu Indonesia Tengah.
2: Info cuaca.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita update informasi ya di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: ke Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah
2: tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
4: Ada dua tahap